0: dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Isfa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

Sumatera pagi ini terus hadir ke ruang dengar Anda, mendengar, dan nanti kita juga akan terus bahas topik utama kita hari ini tentang penanganan kekeringan di wilayah kepulauan ya. Dan tentu juga akan hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda, mendengar, salah satunya adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep. Kemudian juga ada Camat Kangayan ya. Jadi selain Pak Kamiludin, nanti juga akan ada Pak Nurullah lewat Sumenep menyapa di pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, akan dipandu oleh presenter Muhammad Ali. Nah, berbicara soal kekeringan di wilayah kepulauan, mendengar, ini sudah lama terjadi ya. Dan penanganan kekeringan di wilayah kepulauan juga membutuhkan langkah cepat darurat serta pengelolaan sumber daya air yang spesifik karena keterbatasan cadangan air, tanah, dan juga akses geografis. Sehingga penanganannya melalui distribusi air bersih, ini menggunakan truk tangki atau kapal air ke pulau-pulau kecil yang mengalami krisis air, pendengar, termasuk juga mobilisasi pompa dan sumur bor. Ketika pemasangan sumur pantek, sumur bor, atau penyediaan pompa air, ini untuk memanfaatkan sumber air yang masih tersedia, serta langkah lain seperti sinergi lintas sektor, sehingga kerjasama antara pemerintah pusat, Kementerian PU, pemerintah daerah, dan juga BPBD untuk mempercepat penanganan darurat di pulau-pulau terpencil.

Ada beberapa jurus ampuh untuk menempuh hidup bahagia. Seperti, jangan takut dan khawatir. Perasaan takut dan khawatir merupakan pikiran kita yang paling tidak produktif. Sebagian besar hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk apa kita khawatir dan takut? Jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah hal terbesar dan akan menjadi beban berat jika kita menyimpannya di dalam hati. Maukah Anda membawanya sepanjang hidup? Saya rasa tidak. Jangan sia-siakan energi kita untuk menyimpan dendam. Sudah pasti tidak ada gunanya. Gunakanlah energi kita untuk hal-hal yang positif. Fokus pada satu masalah. Jika kita memiliki beberapa masalah, selesaikanlah masalah kita satu persatu. Jangan terfikirkan untuk menyelesaikan masalah secara sekaligus, karena justru akan membuat kita semakin stres. Jangan membuat masalah di saat tidur. Masalah adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan tidur kita. Pikirkan bahwa sadar kita adalah hal yang luar biasa yang dapat membuat kita gelisah dan tidur kita menjadi tidak nyenyak. Jangan mengambil masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Membantu orang lain yang sedang dalam masalah adalah hal yang mulia. Tetapi jika kita mengambil porsi terbesar untuk menyelesaikan masalah

orang lain tersebut, justru itulah kesalahan terbesar. Biarkanlah orang tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri dengan porsi terbesar. Jangan hidup di masa lalu. Mungkin terasa nyaman bagi kita mengingat hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Tetapi, jangan Anda terlena di dalamnya. Konsentrasilah dengan apa yang terjadi saat ini. Karena kita pun akan bisa merasakan banyak kebahagiaan. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin sebagian besar orang termasuk saya susah untuk menjadi pendengar yang baik. Justru sebaliknya, kita mengharapkan orang lain yang mendengarkan omongan kita. Tetapi sebetulnya, dengan belajar mendengarkan orang lain, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang dapat sangat berguna bagi kebahagiaan hidup kita. Jangan biarkan frustasi mengatur dan bahkan mengacaukan hidup. Kasihanilah diri kita lebih dari apapun. Maksudnya, jangan kita menyerah pada frustasi. Maju terus, ambillah tindakan-tindakan positif dan lakukan dengan konsisten. Dan bersyukurlah selalu. Bersyukur dan berterima kasihlah atas semua yang kita dapatkan. Bukan hanya hal yang positif saja, tetapi juga hal yang negatif. Karena di balik setiap hal yang negatif tersebut, ada hal baik yang bisa kita pelajari.

Ya, tentunya pendengar, strategi untuk mitigasi kekeringan ya di wilayah kepulauan bisa dilakukan dengan jangka panjang dengan beberapa hal seperti manajemen dan penghematan air. Ini dengan mengedukasi masyarakat agar bijak juga untuk menggunakan air bersih, mengingat terbatasnya akuifer atau air tanah di pulau kecil. Pembangunan infrastruktur air ini juga penting mendengar untuk ini ya, penyediaan embung begitu seperti bendungan kecil atau juga instalasi pengelolaan air laut desalinasi bagi warga kepulauan yang sangat kering. Ini salah satu strategi mitigasi jangka panjang juga barangkali yang bisa dilakukan termasuk penghijauan dan konservasi. Ini untuk menjaga kawasan tangkapan air hujan agar daya serap tanah terhadap air tetap terjaga. Tentu nanti kita akan bahasnya lebih jauh dengan hadirkan beberapa narasumber lewat Sumana Penyapa. Pastikan Anda terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengan aplikasi pengaduan resmi makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang belum berfungsi optimal, Alvin Wari melaporkan.
2: Aplikasi pengaduan resmi untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang dilaporkan masih belum berfungsi secara optimal. Sekretaris MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto menjelaskan bahwa belum optimalnya sistem pengaduan lokal ini terjadi karena data dari SPPG di berbagai wilayah belum masuk secara keseluruhan ke dalam basis data sistem. Keterlambatan input data secara menyeluruh ini membuat sejumlah fitur pengaduan belum dapat merespon laporan masyarakat secara cepat dan juga akurat. Pihak pengelola saat ini tengah berupaya mempercepat proses sinkronisasi agar seluruh data SPPG segera terhimpun dalam satu server terpadu.
3: Dibikin sendiri aplikasinya banyak itu. Dan bisa langsung ke sana melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Bigen. Kalau masyarakat pengen langsung klik di Bigen itu ketemu itu. Kemudian kan ada sekitar 20 yang datanya belum masuk di, ya kuncinya semua SPPG harus masuk di aplikasi itu.
2: Kendati aplikasi lokal di Sampang masih dalam proses pembenahan, pihak Sekretariat MBG memastikan bahwa pelayanan dan penanganan aduan masyarakat tidak boleh terhenti. Bagi masyarakat atau stakeholder yang mendapati masalah di lapangan, disarankan untuk sementara waktu menggunakan aplikasi pengaduan resmi dari pemerintah pusat.
1: Pendengar, target 3 medali emas, Pengkap Fopi Sumenep pada Kejur Prof Petang Jawa Timur 2026 di Bojonegoro gagal tercapai. Kontingen Sumenep hanya membawa pulang 2 medali perunggu. Ketua Harian Fopi Sumenep Taufik Rahman mengaku hasil tersebut masih jauh dari target. 3 emas yang dibidik tidak berhasil diraih karena persaingan di lapangan cukup ketat. Menurut Taufik, sejumlah atlet Sumenep harus menghadapi lawan yang lebih kuat. Kondisi ini membuat nomor yang diandalkan gagal meraih emas.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029, akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, Dialog Sumber Penyapa akan hadir sesaat lagi seperti yang sudah saya informasikan untuk hadirkan dua narasumber ke ruang dengar Anda dan terus bahas terkait dengan kekeringan, penanganan kekeringan ya di wilayah kepulauan. Namun kita simak dulu bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Miftahul Arifin di Sumeneb. Masyarakat kepulauan, terutama pulau terjauh di Kabupaten Sumeneb, menghadapi kemarau panjang, dipastikan kesulitan air bersih. Harapan saya, BBBD, PDAM, kolaborasi dinas terkait segera mengeksekusi ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi untuk digunakan seterusnya.
3: Saya Mamat Sahlan, distribusi air bersih untuk kepulauan yang terdampak kekeringan tidak segampang pengiriman di daratan. Menurut saya, untuk sementara lakukan jangka pendek karena warga kepulauan sangat segera butuh air bersih. Lalu untuk jangka panjang, buatkan sumur-sumur bor agar kedepannya tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih lagi.
4: Saya Ahmad di Sumeneb. Menurut saya, Pemkab Sumeneb, terutama dinas yang berwenang, termasuk dinas yang terkait, jangan menunggu selalu datangnya kemarau. Karena setiap kemarau datang, masyarakat kepulauan kesulitan air bersih, terutama pulau-pulau terpencil. Seharusnya itu untuk menanggulangi setiap tahunnya, ini harus dilakukan penyediaan tandon-tandon penyimpanan air dan juga buatkan sumur-sumur bor agar jika terjadi kemarau panjang, ini tidak selalu tergantung distribusi air dari daratan terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa dari Sumenepnet, kembali lagi di Sumenep Menyapa di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Muhammad Ali dan kita akan membahas penanganan kekeringan di wilayah kepulauan. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.
1: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Masyarakat kepulauan, terutama pulau terjauh di Kabupaten Sumenep, menghadapi kemarau panjang, dipastikan kesulitan air bersih. Harapan saya, BBBD, PDAM, kolaborasi dinas terkait segera mengeksekusi ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya, dan mencari solusi untuk digunakan seterusnya.
2: Saya Muhammad Sahlan, distribusi air bersih untuk kepulauan yang terdampak kekeringan tidak segampang pengiriman di daratan. Menurut saya, untuk sementara lakukan jangka pendek karena warga kepulauan sangat segera butuh air bersih. Lalu, untuk jangka panjang, buatkan sumur-sumur bor agar kedepannya tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih lagi.
3: Saya Ahmad di Sumenep. Menurut saya, Pemkab Sumenep, terutama dinas yang berwenang, termasuk dinas yang terkait, jangan menunggu selalu datangnya kemarau. Karena setiap kemarau datang, masyarakat kepulauan kesulitan air bersih, terutama pulau-pulau terpencil. Seharusnya itu, untuk menanggulangi setiap tahunnya, ini harus dilakukan penyediaan tandon-tandon penyimpanan air, dan juga buatkan sumur-sumur bor, agar jika terjadi kemarau panjang, ini tidak selalu tergantung distribusi air dari daratan terus.

0: Ya, itu dia pendengar tanggapan masyarakat terkait penanganan kekeringan di wilayah kepulauan. Dan perlu pendengar ketahui, pendengar juga bisa bergabung bersama kami dengan memanfaatkan line telepon di RRI di 662-317 atau di 665-396. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 081133451 dan 01. Dan bisa juga melalui live chat YouTube kami di rrisum.net. Dan pendengar, kita akan membahas topik ini langsung dengan Camat Kangean, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep. Ya, ini dengan Bapak Nurul. Dan nantinya juga kita akan berbicara langsung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Kamiludin nantinya pada narasumber kedua. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Nurullah. Halo, Assalamualaikum Pak Camat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Terdengar suara saya?
0: Terdengar Pak.
1: Pak, baik, siap.
0: Camat, apa kabar ini Pak?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Iya, Pak Camat, bisa dijelaskan Pak, bagaimana kondisi kekeringan di Kecamatan Kangean saat ini Pak? Dan berapa desa nih Pak yang terdampak kekeringan saat ini Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali. Untuk Kecamatan Kangean, kami memiliki 9 desa. Dari 9 desa itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama bagian Pantura itu ada 5 desa. Terus bagian lereng gunung itu ada 3 desa dan kepulauan 1. Tentunya kalau di bagian Pantura ini alhamdulillah tidak ada kendala terkait dengan air. Walaupun sampai hari ini tidak ada hujan, tapi alhamdulillah tetap terjamin untuk air. Tetapi untuk daerah pegunungan yang di lereng gunung itu ada desa Batu Putih dan desa Cangkaramaan, itu sampai hari ini masyarakat kami sudah sulit untuk mencari air seperti itu. Sudah sejak bulan Agustus pertengahan itu sudah mulai sulit karena di sana itu tidak ada sumber perairan, adanya itu hanya serapan saja. Nah, jadi begitu sudah musim kering, maka masyarakat kami di sana itu sudah susah mencari air, baik itu untuk dikonsumsi sendiri ataupun untuk kebutuhan air minum untuk mandi. Dan untuk biasanya itu karena di sana itu warga kami itu masyarakatnya bertani, mereka punya binatang peliharaan seperti sapi, kerbau, itu juga sudah mulai susah untuk mencari air seperti itu Pak. Dan di Pulau Saubi itu ada namanya Pulau Bungin Nyarat. Kalau itu memang sudah tidak pernah ngambil air itu ke desa apa ke desa lain. Karena memang sudah tidak pernah ada air di sana. Airnya walaupun ada tapi ya asin seperti itu. Tapi untuk dikonsumsi tidak baik. Tapi kalau dampak kekeringan ini yang terjadi ini saat ini di Desa Cangkaramaan dan Batu Putih. Seperti itu penjelasan sementara. Dan langkah-langkah kami sudah melakukan komunikasi dengan BPBD dan dengan Basnas. Alhamdulillah kami kemarin sudah dikirimi bantuan yaitu berupa jerigen oleh Basnas sejumlah 250 dan iya betul dari Basnas, dan yang dari BPBD juga ada bantuan tandon dan jerigen juga. Cuman ini menurut kami sangat kurang bagi masyarakat kami. Itu jangka pendek kami ke depan Pak Ali.
0: Sejauh ini
1: untuk jangka panjangnya,
0: ya bisa dilanjutkan ya. Pak.
1: Gimana Pak Ali?
0: Bisa dilanjutkan Pak.
1: Untuk jangka ya untuk jangka panjangnya kami juga memohon kepada Kaban BPBD Kabupaten Sumenep, bagaimana kalau memang itu bisa ada program pengeboran untuk air bersih, ya kami sangat menunggu seperti itu, baik itu dari dinas PUTR ataupun dinas-dinas yang lain seperti itu Pak Muhammad Ali mungkin.
0: Tapi sejauh ini memang mata air di sana itu cukup sulit ya Pak di dua desa tersebut.
1: Iya, kalau musim hujan ada sumber yang bisa mengalir, itu dialirkan ke masyarakat. Tetapi pada waktu sudah musim kering, mereka lambat laun habis Pak airnya.
0: Oh.
1: Kering sudah seperti itu. Akhirnya masyarakat kami kesulitan untuk mendapatkan asupan air. Ya kadang satu hari itu Pak, antri. Ini yang membuat masyarakat kami ini meresahkan karena antrinya ini Pak. Kadang-kadang satu hari itu satu jerigen seperti itu Pak. Itu pun kalau berhari-hari yang mulai pagi sampai siang itu baru dapat satu. Karena memang airnya itu sudah mulai berkurang Pak seperti itu.
0: Berarti memang untuk keadaan air bersih di dua desa tersebut cukup kritis banget ya Pak. Iya, sejauh ini Pak selain
1: Ya, kalau sudah musim kering kritis, tapi kalau sudah musim penghujan ya banyak karena di sana itu kan area persawahan. Jadi sumur-sumur semua berisi.
0: Iya, sejauh ini selain tandon dan jerigen yang Pak Camat tadi sebutkan, bantuan-bantuan seperti apa Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah atau OPD teknis nih Pak dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih ini?
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk bantuan, kita kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, ya kami mohon kepada teman-teman Kaban BPBD dan Basnas yang memang selama ini sering membantu kami di bawah, ya mohon untuk segera ditambahlah jerigen dan tandon. Karena ini memang dijadikan serapa apa dijadikan penampungan nanti pada akhirnya oleh Bapak Kades. Ya kalau untuk lain-lain, ya saya sangat berharap sekali apabila ada bantuan air, terutama air minum, Pak, seperti itu. Di jangka waktu pendek ini, seperti itu.
0: Untuk selama ini Pak dalam kehidupan warga Pak untuk konsumsi air bersih selama kekeringan dari mana Pak?
1: Selama kekeringan bagi mereka yang memang apa namanya yang memang sanggup untuk mencari mengantri dan menunggu ya mereka tetap ke sumur yang ada itu Pak nanti gantian ngambilnya satu jerigen. Tapi kalau masyarakat yang memang kepingin punya air itu kadang-kadang mereka beli Pak beli dari Desa Kangayan itu ada namanya Dusun Pajenasem itu nanti bawa air Pak ke sana pakai perahu. Jadi beli per jerigen. Kalau tidak keliru harganya itu 2.000 Pak per jerigen.
0: Per jerigen itu berapa liter, Pak?
1: Iya. 25 liter itu Pak.
0: Oh.
1: Itu harganya. Jadi itu naik perahu Pak. Itu pun tapi yang ngangkut ini kan muara Pak, sungai. Jadi kalau sudah kering air tidak bisa masuk mereka. Jadi kalau musim air besar baru dia bisa masuk untuk menjual seperti itu Pak. Jadi ada dua alternatif yang telah dilakukan oleh masyarakat kami, yaitu yang pertama adalah menunggu air yang ada di sumur itu, di sumur yang memang sampai saat ini masih ada airnya tapi sudah tidak maksimal, dan yang kedua ya mereka membeli air ke penjual dengan harga 2.000, kadang ada yang sampai 2.500 seperti itu per jerigen.
0: Iya. Berarti untuk sumber mata air sendiri tidak ada di dua desa tersebut ya Pak? Sejauh ini bantuan air bersih ada Pak dari pemerintah daerah?
1: Untuk musim ini sementara untuk tahun ini tidak ada, tapi kalau tahun kemarin itu ada dari organisasi-organisasi itu ada dibawakan apa mobil tangki itu pakai pickup, pakai tandon seperti itu. Tapi untuk saat ini dari pemerintah tahun ini itu masih belum terrealisasi, hanya yang terrealisasi itu
0: iya, nampaknya untuk Camat Kangen ini terdapat gangguan jaringan karena beliau saat ini berada di kepulauan dan juga beliau menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua desa yang mengalami kekeringan di musim tahun kemarau saat ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa untuk kehidupan sehari masyarakat sehari-hari masyarakat kebanyakan untuk di desa kepulauan itu membeli dengan membawa jerigen, yakni di mana per jerigen itu barusan dia katakan bahwa per jerigen itu harganya Rp2.000 untuk di
1: Mohon izin Pak, mohon
0: iya.
1: izin apa WiFi tadi error, ini sudah masuk lagi.
0: Siap-siap. Siap, bisa dilanjutkan, Pak Camat.
1: Okay. Jadi kami sangat berharap sekali di jangka pendek ini ada bantuan dari BPBD ataupun Basnas, baik itu berupa air bersih khususnya untuk mungkin untuk dikonsumsi. Tapi kalau untuk mandi saya kira walaupun airnya itu kurang, ya air yang ada saat ini mungkin mereka itu beli air yang, ya mohon maaf, air yang kurang bagus, kurang sehat, itu tetap kalau untuk mandi saya rasa sudah cukup. Tapi ini untuk dikonsumsi Pak, seperti itu.
0: Berat.
1: Untuk diminum, terutama untuk diminum Pak, untuk dimasak mungkin.
0: Ya, berarti untuk kebutuhan airnya lebih kebutuhan dari segi minuman ya, Pak. Minum dan untuk mencuci ataupun membuat masakan lah kebanyakan. Ya,
1: Iya.
0: dan
1: Iya.
0: sejauh ini kendala terberat Pak di tahun kemarin dalam pengiriman atau distribusi air bersih ke dua desa tersebut, kendala paling utama saat ini apa, Pak?
1: Kalau kendala saat ini, kalau seandainya ada orang yang mau membantu itu sangat sangat bisa Pak, karena akses jalan itu sekarang masih kering. Artinya masih masih bisa lewat sawah, dilalui pakai pickup itu bisa. Tapi kalau sudah musim hujan ya nggak bisa, sudah harus lewat laut Pak. Harus lewat laut seperti itu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa dilalui, seumpamanya ada bantuan dari pemerintah berupa pengiriman air bersih dari daratan, dari Arjasa lah, untuk melintas ke wilayah kami yang dua itu, saya rasa sangat bisa kalau saat ini seperti itu. Karena masih belum hujan, masih bisa dilalui melalui pickup dan lainnya. Akses jalannya masih bisa masuk.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah musim penghujan, saya rasa sudah air ada, sudah air untuk mandi, untuk ternak, untuk minum ternak dan sebagainya sudah banyak seperti itu.
0: Iya, Pak Camat, beliau Pak Camat tadi mengatakan bahwa Pemkab sudah memberikan dua tandon untuk desa tersebut. Tandon tersebut apakah nantinya dipusatkan satu titik di dua desa itu atau seperti apa nih Pak penggunaan tandon nanti yang diberikan oleh Pemkab Sumeneb?
1: Untuk sementara kami bagi dua Pak, karena ini hanya dua Pak Kaban, Pak kami hanya dua karena memang stoknya masih belum ada. Jadi nanti kami bagi dua Pak. Jadi satu yang di Batu Putih, satunya yang di Cangkarang Pak, seperti itu. Cuman saat ini barang masih pengiriman Pak, masih pengiriman ke dari perahu Pak, masih di perahu,
0: Oh,
1: belum nyampe desa.
0: berarti untuk saat ini masih dalam proses pengiriman di perahu ya, Pak? Iya, Pak Camat, untuk penyaluran
1: Iya, dia jadi perahu.
0: Iya, untuk kebutuhan air bersih nih Pak, diperkirakan di musim ini apakah meningkat Pak dibanding musim-musim sebelumnya Pak? Iya, nampaknya untuk Camat Kangen juga masih terganggu jaringan untuk di kepulauan. Dan perlu pendengar ketahui, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumeneb menyiapkan sejumlah langkah panjang, jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Dan Ya, halo Pak Camat, bisa terhubung kembali Pak?
1: Ya, siap bisa.
0: Ya, Pak Camat, apa kebutuhan air bersih ini akan meningkat Pak, jika melihat situasi yang BMKG juga merilis bahwa kemungkinan kemarau ini akan mencapai bulan Desember nantinya Pak, akibat El Nino ini?
1: Baik, baik, terima kasih. Untuk peningkatan itu saya kira karena ini dua desa ini sama sekali memang tidak ada sumber mata air. Yang pasti kalau sudah air yang saat ini masih bisa diambil 1 jerigen, 2 jerigen per hari, kalau sudah berlanjut musim ini maka kebutuhan kami akan meningkat, Pak. Sudah tidak ada air lagi di sana. Sudah tidak ada sumber yang bisa di airnya. Masyarakat kami kebingungan untuk mencari dengan cara yang tadi harus beli dari desa-desa lain dengan cara membeli pakai perahu, Pak. Itu pun kalau cuaca bagus, pas tidak ada angin normal, terus air juga bisa masuk perahu ke apa ya, ke sungainya, saya rasa bisa. Tapi kalau sudah tidak ada air kering, terus angin, ombak, maka mereka tidak akan bisa bisa ambil air lagi di daerah tetangga, desa tetangga, yaitu Desa Kangayan, Pak, seperti itu.
0: Iya, untuk di tingkat kecamatan, apakah ada program Pak, program khusus untuk dua desa tersebut dalam mengatasi kekeringan saat ini Pak?
1: Baik,
0: Seperti izin Pak, seperti bantuan pendistribusian air ataupun ya seperti itulah Pak.
1: baik. Kalau kemarin masih tahun-tahun 2023, 2022 itu Pak Kades kan ada anggaran dana desa. Pada waktu itu Pak Kades mengajukan anggaran itu sampai hari ini belum bisa menembus, Pak. Bahkan kemarin saya tanya dengan kedalaman di bawah 40 meter itu masih belum tembus, Pak. Sampai tidak mampu itu. Tukang bor itu yang ada di Kangean itu tidak mampu untuk menembus air itu. Seperti itu. Tak tahu gimana, apa memang tidak ada sumbernya atau memang kedalamannya itu mungkin dalam. Itu sudah 2 kali, Pak, dilakukan oleh Pak Kades. Seperti itu.
0: Berarti pemerintah atau pemerintah setempat juga tidak tinggal diam ya Pak, juga memberikan solusi jangka panjang meskipun hal tersebut tidak berhasil.
1: Iya,
0: Iya.
1: sudah 2 kali Pak pengeboran dianggarkan dari dana desa, tapi tetap tidak berhasil, Pak, seperti itu.
0: Untuk bantuan seperti pembelian air Pak dari pemerintah desa itu ada Pak?
1: Kalau selama ini yang kami ketahui Pak Kades juga selalu ya mendatangkan itu, Pak. Ya Pak Kadesnya kan memang asli orang desa. Ya memang kalau Kades mesti putra daerah ya. Pak Kades sendiri juga merasakan kalau tidak ada air ya. Selama ini Pak Kades ya kalau sudah musim kering ya memohon kepada pemerintah, ya alhamdulillah dapat, tapi kan tidak maksimal, Pak. Tetap juga masyarakat sendiri yang melakukan itu tadi, opsi saya tadi yaitu membeli pakai perahu ke sumber yang ada di wilayah Kangayan. Seperti Desa Kangayan, nanti dibawa ke sana 2 tandon, 3 tandon, nanti dijual oleh masyarakat. Seperti itu, Pak.
0: Iya, Pak Camat, terakhir ada imbauan dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat dalam menggunakan dan menghemat persediaan air selama musim kemarau di tahun 2026 ini.
1: Baik, kalau himbauan, karena ini air adalah kehidupan, Pak. Kami tidak pernah menghimbau kepada masyarakat kami, kecuali kalau masalah hewan ternak yang berkeliaran itu saya perintahkan Pak Kades untuk dihimbau, kasihan ke orang yang menanam jauh, Pak. Ada himbauan, tapi kalau urusan air ini, Pak, saya rasa kami tidak pernah menghimbau. Ya apapun yang terjadi, kami ya sangat mengharapkan ya bantuan dari pemerintah lah seperti itu. Kalau himbauan kami tidak pernah memberikan, baik itu ke Pak Kades. Karena air itu nggak bisa diimbau, Pak, kalau air, Pak. Kebutuhan masyarakat memang yang sangat utama adalah air, seperti itu, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Camat atas kebersamaannya di Sumedep Menyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Camat Kangean Kepulauan Kangean Kabupaten Sumedep terkait penanganan kekeringan di wilayah kepulauan. Yang barusan Pak Camat menyebutkan bahwa untuk di Kecamatan Kangean terdapat dua desa yang mengalami kekeringan, bahkan beliau juga mengatakan pemerintah desa juga sempat melakukan pengeboran melalui menggunakan dana desa untuk mencari mata air di kepulauan tersebut. Dan pendengar jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan ini nantinya dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedep, yakni dengan Bapak Kamiluddin setelah jeda berikut ini.
2: Sumedep Menyapa. Coba satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sumenep menyapa.
2: Kembali lagi bersama kami di Sumenep Menyapa, masih dengan topik yang sama, yakni penanganan kekeringan di wilayah kepulauan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Kamiluddin. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Kalaksa, apa kabar nih Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Ya, Pak Kalaksa, izin Pak. Bagaimana nih Pak kondisi kekeringan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep saat ini Pak? Bisa dijelaskan Pak?
3: Baik, terima kasih Mas Ali. Mohon izin saya wawancara dalam posisi perjalanan ini. Kebetulan ada agenda ke Surabaya. Ada banyak hal yang perlu kita koordinasikan termasuk penanganan kekeringan di Kabupaten Sumenep. Karena memang sesuai hasil rapat koordinasi beberapa minggu yang lalu dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga BMKG, memang disampaikan bahwa untuk perkiraan kekeringan ini bisa sampai di akhir Desember. Itu artinya tingkat kekeringan di Kabupaten Sumenep ini ada potensi untuk meningkat. Yang sebelumnya kering langka bisa jadi nanti naik menjadi kering kritis. Terkait dengan itu, memang ada beberapa laporan-laporan terkait dengan kekeringan-kekeringan yang ada di kepulauan. Sampai saat ini kita mendapatkan laporan ada dari Gayam, Nungkunung, kemudian Kangayan, dan juga terakhir kemarin ada laporan juga dari Raas di Desa Tondu. Dari beberapa laporan-laporan itu ada beberapa yang memang kita sudah tindak lanjuti dengan memberikan beberapa bantuan. Ada bantuan tandon, ada bantuan jerigen, dan juga ada bantuan untuk pembelian air setempat untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ada juga kemarin laporan dari Gili Genteng khususnya di wilayah Gili Raja. Itu semua nanti kita upayakan bisa mendapatkan penanganan yang artinya bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi.
2: Iya, Pak Kalaksa, dan saat ini apakah jumlah permintaan bantuan tandon itu bertambah Pak, yang sebelumnya hanya 6 di 3 kepulauan, apakah saat ini bertambah Pak untuk permintaan tandon air ini Pak?
3: Iya, yang jelas bertambah karena tandon ini sebenarnya idealnya adalah bagaimana kita memberikan tandon sebelum musim kekeringan itu terjadi, sehingga di desa itu ada penampungan-penampungan air yang bisa diisi sebelum kekeringan terjadi. Atau ketika kekeringan sudah terjadi seperti ini, mungkin ada sumber-sumber yang bisa diberdayakan, yang bisa menampung air di tandon itu. Terkait dengan permintaan, saya kira memang sekarang lebih banyak lagi sudah. Kalau tadi saya menyimak di Kangayan, ternyata masih kurang. Nanti semua kita upayakan. Di Raas juga seperti itu. Ada permintaan untuk tandon, jerigen, dan juga permintaan distribusi air. Semua nanti kita upayakan ada penyelesaian-penyelesaian terbaik. Ya, mudah-mudahan hari ini saya ke Provinsi Jawa Timur, karena dalam rangka juga koordinasi keringan, ada informasi baiklah nanti bagaimana untuk menangani kekeringan di Kabupaten Sumeneb.
2: Iya.
3: Karena memang sementara ini kita fokusnya di daratan dan kepulauan. Kalau di daratan kita langsung turun dengan mobil tangki air, sementara untuk kepulauan kita memang tidak bisa langsung mendistribusikan air dengan armada mobil tangki sebagaimana di daratan. Sehingga kita memilih opsi untuk memberikan bantuan-bantuan itu melalui HIPAM yang ada di masing-masing desa.
2: Iya, Pak Kalaksa, izin untuk saat ini di Sumenep masuk dalam kategori kering kritis atau kering langka ini, Pak, untuk di Kabupaten Sumenep.
3: Ya, dalam pemetaan itu di beberapa kecamatan memang ada desa yang masuk dalam kering kritis. Satu contoh misalnya di desa Montona Perancak ini masuk dalam daerah kering kritis. Di Batu Putih juga ada Batu Putih Daya kalau tidak salah itu juga masuk masuk dalam kering kritis. Di Kecamatan Rubaru juga ada. Sementara desa-desa yang lain masuk dalam kategori kering langka.
2: Untuk di kepulauan sendiri, Pak, saat ini apakah ada wilayah yang mengalami kering kritis ini, Pak? Atau seperti apa nih, Pak?
3: Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat Kangayan tadi, bagaimana kesulitan air di masyarakat itu, bahkan harus ngambil di sungai dan lain sebagainya, atau bahkan ketika air ini sudah mulai surut, sulit juga untuk mengambil air, saya kira ini juga masuk dalam kategori kering kritis. Artinya memang sumber mata air di desa itu sudah tidak memenuhi untuk kebutuhan masyarakat.
2: Iya, Pak Kamil, apakah Pak Karaksa ini akan juga menyampaikan terkait perencanaan program yang disampaikan Pak Kalaksa pada satu wawancara terkait pipanisasi, Pak, kepada BPBD Jawa Timur ini, Pak?
3: Ya, tentunya kita akan berpikir bagaimana mencari solusi itu tidak hanya jangka pendek, ya. Tapi ada juga yang kita pikirkan bagaimana jangka panjangnya nanti ada penyelesaian-penyelesaian terhadap penanggulangan kekeringan. Kalau terus-menerus begini, yang sifatnya hanya distribusi air, konsumtif, setelah itu hilang, artinya habis, ya ini kan memang menyelesaikan masalah sesaat. Pasti kita akan berpikir bagaimana jangka panjangnya. Dan tentunya

0: ya tetap tidak usah kan.
1: Ya, sejauh ini update untuk di update koordinasi dengan pemerintah setempat di Kepulauan Gili Genting, yakni tepatnya di Gili Raja, seperti apa untuk saat ini, Pak? Update
0: Ya,
1: koordinasinya.
0: untuk di Gili Raja saya sudah koordinasi dengan camatnya. Bagaimana nanti pola penanganan kekeringan ini, pola distribusinya seperti apa? Dan kita tinggal menunggu nanti kesiapan dari Pak Camat untuk mendistribusikan air di desa apa di Pulau Gili Raja. Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal, memang agak sulit ketika harus mendropping air dari daratan. Maka solusinya adalah mencari sumber-sumber mata air yang ada di pulau itu sendiri. Karena saya yakin tidak semuanya akan mengalami kekeringan, artinya kekurangan air. Pasti di situ ada titik-titik yang sumber airnya masih bisa dibantukan untuk masyarakat yang kekurangan air.
1: Iya, Pak Kalaksa, izin Pak, terakhir ada imbauan enggak Pak kepada masyarakat kepulauan yang saat ini mengalami kekeringan atau kesulitan air bersih di wilayahnya sendiri? Kira-kira imbauan seperti apa nih Pak yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat?
0: Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kebutuhan air ini menjadi kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sering menyampaikan, ya kita harus dalam kondisi seperti ini, kita bijak dalam menggunakan air, kita juga harus hemat air. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, ya memang harus dipenuhi. Mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk hewan ternak dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana solusinya ya. Jadi saya berharap pada masyarakat ya, mari kita bijak dalam menggunakan air, hemat air, terutama dalam kondisi kekeringan ini. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan kekeringan ini cepat berlalu. Artinya akan segera ada turun musim hujan.
1: Ya.
0: Saya juga nanti menginginkan bagaimana di daerah-daerah juga ada upaya mungkin dengan sholat istisqo dan lain sebagainya.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Kalaksa atas kebersamaannya di Sumber Penyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, yakni dengan Bapak Kamiludin, terkait penanganan kekeringan di wilayah kepulauan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa saat ini sedang menuju perjalanan ke Surabaya untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait kekeringan di wilayah-wilayah yang terdampak. Dan demikian dialog Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari yeah. proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Hmm. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak berkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari sumber terpercaya, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kosongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @timesindonesia, Kapolsek Jati, AKP Suyadi, mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan mendengar selanjutnya kita akan update informasi yang terjadi di Jawa Timur mendengar hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim Fakintan Ilza Karenga mengatakan, inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian, tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda, sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat setempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur, Edi Sucipto, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah, sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya, dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang. Menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dan Dim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan, upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati, jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara. Melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin, batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Ragabumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, nah, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di Pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan. Maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi, bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama, guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya perdunia batikan di Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Kita di statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mantap, Pak Gun.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengan gemintang hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang pendengar, yang menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang.

Right, and

0: Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wijdan Sarkasi, juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap agenda reses dan melakukan aspirasinya masyarakat dinas pasar Bandar Ngawi Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Khairul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sembari Anda menikmati satu komposisi dari Rosa dengan judul Juwita, saya juga menyapa Pak Suranto, terima kasih sedang menyimak info Jatim hari ini begitu ya. Dan tentunya ditemani dengan camilan pagi hari. Pak Suranto, terima kasih. Informasi-informasi lain masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan di Gatekeeper ini menghubungkan saya dengan sejumlah rekan reporter ya, akan menginformasikan kabar untuk Anda. Ada Ninda, ini yang juga akan menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Kofifa Indar Parawansa tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026 terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD

0: Angela Rizka melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
3: Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun, karena satu dan lain hal, begitu ya, Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Semangat dan dedikasi Raden Panji Haji Muhammad Nur kembali dikenang dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Kampung Sumur Kompak, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, jajaran Pemprov Jawa Timur menggelar ziarah ke makam sang gubernur legendaris. Informasi selengkapnya pendengar berikut kita ikuti laporan reporter Ima Fadila.
2: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, jajaran Pemprov Jatim menggelar kegiatan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Hadir memimpin ziarah Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang menyampaikan napak tilas perjalanan hidup M. Nur serta filosofi pemerintahan yang diterapkannya di Jawa Timur, Jer Basuki Mawabeo.
3: Tanggal 23 Januari 1971, beliau dilantik menjadi gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur definitif di Gedung Gelora Pancasila Surabaya. Selama menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan Jer Basuki Mawopeo akawe wong cilik melu kemuyu.
2: Muhammad Nur lahir di Sampang pada 13 Januari 1918, dikenang sebagai sosok pamong dan abdi rakyat dengan dedikasi luar biasa bagi pembangunan Jawa Timur dan Madura. Perjalanan karirnya di birokrasi dimulai sejak tahun 1939 sebagai Pangreh Praja Sumenep, hingga dipercaya menjadi Bupati Bangkalan, Residen Madura, Gubernur Jawa Timur periode 1967, serta Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Perancis. Selama memimpin Jawa Timur, M. Nur memegang teguh filosofi pembangunan yang legendaris, Jer Basuki Mawabeo agawe wong cili melu kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus membawa kebahagiaan bagi rakyat kecil. Salah satu warisan paling monumental M. Nur adalah gagasan pembangunan jembatan Suramadu. Tekad kuatnya untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura pernah ditegaskan melalui ungkapan ikonik, "Jika Suramadu tidak dibangun, saya akan berenang menyeberangi Selat Madura." Ima Fadila melaporkan.
1: Sementara itu mendengar, Timnas Indonesia akhirnya mengakhiri puasa gelar juara selama 35 tahun. Skuad Garuda berhasil menjadi kampion FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Kemenangan di hadapan puluhan ribu pendukung di SUGBK menjadi penutup dramatis perjalanan Indonesia di turnamen tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baik, di literasi digital kali ini kita akan membahas tentang mengulas aplikasi Sapa UMKM mendorong usaha kecil semakin menyala. Ya, pendengar, perkembangan teknologi digital memang membuka peluang baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di mana digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemasaran, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mendapatkan informasi, mengakses layanan, serta mengembangkan bisnis secara lebih terarah. Dan salah satu upaya tersebut hadir melalui aplikasi Sapa UMKM. Aplikasi ini dapat menjadi sarana yang membantu pelaku usaha memperoleh layanan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan UMKM. Jadi manfaat pertama yang dirasakan adalah mempermudah pendataan usaha ya. Dan pelaku UMKM dapat memiliki data usaha yang lebih tertata sehingga informasi mengenai identitas usaha, produk maupun perkembangan bisnis dapat terdokumentasi dengan lebih baik. Dan data tersebut juga penting karena ketika pelaku usaha membutuhkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Dengan data yang lebih lengkap dan juga terorganisasi, maka proses pemetaan kebutuhan UMKM ini dapat dilakukan secara lebih tepat.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedap.
1: Iya, pendengar, manfaat pertama yang dirasakan dari aplikasi Sapa UMKM ini adalah mempermudah pendataan usaha. Jadi pelaku UMKM dapat memiliki data usaha yang lebih tertata sehingga informasi mengenai identitas usaha, produk maupun perkembangan bisnis dapat terdokumentasi dengan lebih baik. Dan data tersebut juga penting ketika pelaku usaha membutuhkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Dengan data yang lebih lengkap dan terorganisasi, maka proses pemetaan kebutuhan UMKM dapat dilakukan secara lebih tepat. Dan manfaat berikutnya, pendengar, adalah memperluas akses informasi. Ya, para pelaku usaha ini dapat memperoleh informasi mengenai program pembinaan, pelatihan, pendampingan maupun peluang lain yang dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha. Informasi yang sebelumnya barangkali sulit diperoleh, nah ini bisa diakses melalui sarana digital. Dan aplikasi Sapa UMKM, pendengar, juga berpotensi menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima program, tetapi dapat lebih mudah mengetahui layanan yang tersedia dan menyampaikan kebutuhan pengembangan usahanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Gerard Vermeij adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeij hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeij lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
1: Pro 1.

0: 1 RRI Sumedang.
1: Iya, pendengar, digitalisasi juga dapat mendorong UMKM menjadi lebih tertib dan profesional, di mana kebiasaan mencatat data usaha dan mengikuti perkembangan informasi dapat membantu pelaku UMKM mengambil keputusan berdasarkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Meski demikian, aplikasi hanyalah salah satu alat pendukung saja ya, di mana dampak yang lebih besar ini akan muncul apabila pemanfaatannya itu diikuti dengan peningkatan kualitas produk, pelayanan kepada konsumen, pengelolaan keuangan yang baik, serta kemauan untuk terus belajar. Nah, bagi pelaku usaha kecil, setiap akses terhadap informasi dan kesempatan baru dapat menjadi langkah penting untuk naik kelas. Karena itu, pemanfaatan Sapa UMKM tidak sekedar tentang menggunakan sebuah aplikasi, tetapi tentang membuat akses yang membuka akses yang lebih luas terhadap peluang pengembangan usaha. Dan pendengar, digitalisasi tentunya diharapkan nanti mampu membuat UMKM menjadi semakin mandiri, terhubung, dan juga berdaya saing. Dari usaha rumahan, warung kecil, pengrajin, hingga produsen makanan lokal, semuanya memiliki kesempatan untuk berkembang apabila mendapatkan akses informasi dan juga pendampingan yang tepat. Nah, Sapa UMKM ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut. Ketika teknologi bertemu dengan kreativitas dan kegigihan pelaku usaha, maka usaha kecil bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga semakin menyala dan tumbuh menjadi ekonomi, kekuatan ekonomi di daerah. Iya pendengar, saya akhiri literasi digital jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
0: Literasi digital Pro 1 RRI Sumedang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran di Sepola Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Sepola Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jepang Kelsi. Masih gol ini. Gol ini masih bola. Gol ini. Lepas lagi. Ada Ebi. Ebi kurutang lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: seharusnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Prosatu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama Prosatu RRI Sumeneb di 101,3 MHz. Selamat siang juga untuk yang saat ini barangkali sedang disibukkan dengan setumpuk pekerjaan di tempat tugas. Ya, selamat bekerja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan di suasana terik seperti sekarang ini. Jangan sampai kita dehidrasi ya pendengar. Caranya adalah dengan tetap menjaga asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, salah satunya adalah minum, jangan menunggu rasa haus begitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk tetap menjaga tubuh kita supaya terus terhidrasi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id. Ini adalah tentang baby blues ya. Jadi baby blues ini ternyata bukan sekedar minta perhatian, tapi ini adalah sesuatu yang perlu dipahami. Pendengar, kelahiran bayi memang sering dianggap sebagai momen yang paling membahagiakan bagi seorang ibu. Namun di balik kebahagiaan tersebut, sebagian ibu justru mengalami perubahan emosi setelah melahirkan. Dan kondisi itu dikenal sebagai baby blues atau postpartum blues. Jadi biasanya ibu itu merasa sedih, mudah menangis, mudah tersinggung, cemas, kelelahan, atau bahkan merasa kewalahan ya menghadapi perubahan setelah kelahiran bayi. Jadi baby blues ini bukan sekedar persoalan ibu yang ingin mendapatkan perhatian, tetapi ini adalah perubahan hormonal setelah persalinan. Ada kelelahan, kurang tidur, kemudian tuntutan untuk merawat bayi serta perubahan peran, itu semuanya dapat mempengaruhi kondisi emosional ibu. Dan pendengar, penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini cukup umum terjadi ya setelah masa persalinan. Sebuah tinjauan sistematis dan juga meta-analisis terhadap 26 penelitian menemukan prevalensi baby blues sekitar 39%, meskipun hasil penelitian berbeda-beda antar wilayah dan juga kelompok ibu.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini. Hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Madura hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Bersama saya, Ani Purnama dari Sumenep dan juga Gatekeeper Waisul Karni, juga ada rekan kami Ningrum Widiansyah dari Stasiun Produksi Sampang. Kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Baik, sebelum menyapa Ningrum, siang hari ini saya informasikan untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Terpantau sangat cerah sekali, bahkan boleh dibilang terik dan juga super panas ya. Jadi untuk Anda yang barangkali tidak punya acara yang atau kepentingan yang sangat urgent di luar sana, nah sebaiknya di dalam ruangan saja ya, karena memang panasnya terik luar biasa. Bagaimana dengan kondisi di Sampang? Saya segera menyapa Ningrum. Halo Ningrum, selamat siang. Ningrum, selamat siang. Iya, Ningrum Widiansyah dari Sampang, silakan. Ya, baik. Rupanya terkendala teknis ya, hubungan kami dengan Ningrum di Sampang. Kita akan coba hubungi kembali Ningrum untuk menghadirkan informasi-informasi lain. Informasi pertama saya hadirkan dari Sumenep. Pendengar, ini tentang kebakaran lahan yang dominasi kejadian di Sumenep. Ya baik, sebelum kami hadirkan informasi pertama, saya sapa dulu Ningrum. Halo, selamat siang Ningrum. Iya. Baik, kita akan hadirkan informasi pertama, pendengar, ini tentang kebakaran lahan yang menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, di mana sekitar 90% kejadian kebakaran yang terjadi saat ini didominasi oleh kebakaran lahan. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep, Widartono, mengatakan bahwa tingginya kejadian kebakaran lahan membutuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Masyarakat dihimbau tidak membakar sampah sembarangan karena api yang awalnya kecil dapat merembet dan menimbulkan kebakaran yang lebih besar, terutama di kawasan yang memiliki banyak bahan mudah terbakar. Menurut Widartono, sosialisasi pencegahan kebakaran ini terus dilakukan kepada masyarakat, baik melalui online, media online maupun secara langsung, di mana edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar menghindari aktivitas pembakaran yang kemudian berpotensi memicu kebakaran. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini sekaligus melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Widartono menjelaskan Pemkab Sumenep telah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam, di mana layanan tersebut terhubung dengan unsur terkait mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga disiagakan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap kejadian kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan yang tersedia agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Baik, saya kembali menghubungi Ningrum. Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya Ani, selamat siang. Iya,
0: baik Ningrum. Ini alhamdulillah bisa tersambung ya. Bagaimana dengan Sampang? Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah Sampang terik ya, cerah banget malah.
0: Panas sekali ya, panas banget sekali gitu.
1: Banget
0: Oke.
1: gitu.
0: Iya,
1: Tapi
0: jadi
1: alhamdulillah bisa menikmati panasnya matahari.
0: betul. Jadi memang kalau kita tidak punya kepentingan urgent di luar sana, lebih baik di dalam ruangan ya.
1: Benar sekali, Adi.
0: Baik, ada informasi apa saja, Ningrum, dari Sampang dan Bangkalan?
1: Ya, ada informasi dari Sampang dan juga Bangkalan yang akan dihadirkan. Kalau dari Sampang ini terkait Rutan Sampang perketat pengawasan kamar warga binaan, juga ada Dinkes Sampang ungkap faktor penyebab stunting. Ada juga informasi lain, program beasiswa Sahabat Sampang rangkul 345 mahasiswa dan kasus influenza di Sampang mengalami kenaikan. Dan juga dari Bangkalan, ada program Eco Edu Farming, petani Bangkalan panen melimpah di musim kemarau. Itu ya, satu lagi nanti ada terkait Hari Jadi Jatim, Emil Dardak siara ke makam RPM Nur. Itu yang akan dihadirkan di Madura hari ini, Ani.
0: Baik, silakan Ingrum. Saya tadi sudah hadirkan informasi pertama. Silakan untuk Sampang.
1: Oke, baik. Terima kasih dan pendengar untuk informasi awal di Madura hari ini untuk RRI Sampang, saya awali dengan informasi dari Bangkalan. Ini terkait program Eco Edu Farming, petani Bangkalan panen melimpah di musim kemarau. Ya, jadi melalui program Eco Edu Farming, petani di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, ini berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan gitu. Jadi Ketua Kelompok Tani Marnawi menjelaskan, inti dari Eco Edu Farming ini adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopet atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya hama dan penyakit berkurang drastis sehingga hasil buah itu lebih melimpah. Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Sementara Muhtarom, anggota kelompok tani menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama. Hasil nyata dari program Eco Edu Farming ini, pendampingan dari PHE WMO ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Pemasaran dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur. Nah, itu informasi awal dari Bangkalan. Masih ada informasi dari Sampang ya, yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Adi untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Sebelum hadirkan informasi selanjutnya, kita simak dulu yang berikut ini. Tetap di Madura hari ini.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi sudah dihadirkan informasi dari Sumenep dan juga Sampang, selanjutnya dari Pamekasan. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Mitra dari program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar Rp6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas atau Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG. Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif. Kembali ke Sumenep, pendengar, informasi selanjutnya tentang BPBD, salurkan bantuan tandon ke kepulauan. Di mana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk di kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Hingga saat ini, tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunong, dan Kangayan, di mana masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu, jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan. Kamiludin menegaskan distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah dampak kekeringan. Selain tandon, BPBD Sumenep juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kili Raja, Kecamatan Gili Genting, di mana penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar kebutuhan serta teknis distribusinya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Saya kembali menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Ani dan pendengar. Informasi selanjutnya dari Sampang. Ini terkait hari jadi Jawa Timur gitu ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam mantan Gubernur Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Kegiatan memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elistiano Dardak dengan melibatkan jajaran pejabat Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang. Prosesi ziarah diisi dengan doa bersama, peletakan karang bunga, penyerahan tali asih kepada keluarga almarhum, anak yatim dan kaum duafa di kompleks pemakaman Kampung Sumur Kompak. Dalam ziarah disampaikan kembali napak tilas perjalanan hidup serta filosofi kepemimpinan M. Nur yang legendaris yakni Jer Basuki Mawabea Agawe Wong Cilik Melu Gemuyu. M. Nur yang lahir di Sampang pada 13 Januari 1918 dikenal sebagai sosok pamong dan abdi rakyat sejati, Bupati definitif Bangkalan, Presiden Madura, Gubernur Jawa Timur periode pada 1971 hingga 1976 hingga duta besar berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis. Ya, kita beralih ke informasi lain, pendengar, masih dari Sampang. Kasus infeksi influenza di Kabupaten Sampang menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang, jumlah warga yang terserang penyakit saluran pernafasan ini bahkan telah menembus angka ratusan orang. Ketua Tim Surveillance Imunisasi Dinkes KB Sampang, Laili Nafilah, menjelaskan bahwa lonjakan kasus tersebut terpantau mulai dari periode minggu ke-35 hingga minggu ke-38. Pada periode minggu ke-35, kasus yang terdiagnosis mencapai 469 orang, kemudian pada minggu ke-36 meningkat menjadi 501 kasus, dan pada periode minggu ke-38 melonjak lagi hingga mencapai 776 kasus. Menurutnya, tingginya angka kejadian ini dipicu oleh penyebaran virus varian virus flu musiman yang ditularkan melalui udara. Selain faktor cuaca kemarau, tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penularan virus tersebut. Dari ratusan kasus yang tercatat, mayoritas penderita merupakan anak-anak dan lanjut usia atau lansia. Kelompok usia tersebut dinilai lebih rentan tertular karena sistem kekebalan tubuh yang relatif lemah, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti asma dan gangguan jantung. Pihak Dinkes KB menyebutkan bahwa temuan kasus terbanyak didominasi dari wilayah perkotaan. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menerapkan pola hidup sehat, termasuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masih ada informasi lain dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali lagi ke Ani untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Saya juga masih ada dua informasi yang belum dihadirkan, tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah gede, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumeneb dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Baik, untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko saat upacara di lapangan Makodim 0826 Pamekasan pada Senin 5 Oktober 2026. Agus mengatakan HUT TNI bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi prajurit untuk meningkatkan kemampuan dan juga memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Prajurit juga diminta menjalankan tugas secara profesional sesuai tanggung jawab dan perkembangan zaman. Selain itu, soliditas dan kekompakan antar prajurit juga harus terus dijaga untuk mendukung tugas pertahanan serta membantu pemerintah dan masyarakat. Upacara HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan dihadiri Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman, Wakil Bupati Sukrianto, serta jajaran Forkopimda Pamekasan. Masih ada satu informasi terakhir dari Sumeneb. Selanjutnya saya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan info terakhir dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya masih dari Sampang. Petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2P Sampang melakukan kontrol keliling blok hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta mencegah adanya barang terlarang maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Petugas menyisir sejumlah kamar hunian dan memeriksa kondisi fasilitas yang digunakan warga binaan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan seluruh penghuni mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama tanpa adanya fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu. Kepala Rutan Kelas 2B Sampang Agus Yanto mengatakan seluruh warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap fasilitas mewah maupun perlakuan khusus di dalam rutan. Selain memeriksa kamar, petugas juga berdialog langsung dengan warga binaan untuk menerima masukan terkait kebutuhan layanan dasar. Petugas sekaligus mengingatkan warga binaan agar menjaga kebersihan kamar dan mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku. Agus Yanto mengatakan, kontrol blok hunian dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan meliputi kondisi kamar, penggunaan fasilitas, serta barang-barang yang berada di dalam hunian warga binaan. Dan satu informasi terakhir dari Sampang, pendengar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kekurangan gizi kronik, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pada pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang pada masyarakat hingga tingkat desa. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya dan mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini. Silakan Ani.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan sebelum saya hadirkan informasi terakhir, simak dulu yang berikut ini.
2: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi terakhir dari Sumenep, pendengar, Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masalembu untuk dilakukan tahun ini. Pembenahan landasan pacu dan juga fasilitas pendukung terus dikebut agar bandara siap digunakan. Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan uji coba akan menggunakan pesawat Susi Air. Hasil uji coba nantinya akan menjadi bahan penilaian kelayakan bandara untuk penerbangan perintis. Dan saat ini pendengar, Pemkab Sumenep masih memperbaiki landasan pacu dan juga melengkapi fasilitas pendukung. Dan salah satunya adalah windshock untuk mengetahui arah dan juga perkiraan kecepatan angin. Dadang menjelaskan Bandara Masalembu merupakan aset PT El Nusa TBK. Pemkab Sumenep telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut sejak Oktober 2025 untuk pemanfaatan aset sebagai bandara penerbangan perintis. Dan Pemkab Sumenep juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara Juanda, dan Bandara Trunojoyo. Jika proses registrasi reaktivasi terpenuhi, maka penerbangan perintis ke Masalembu berpeluang mendapat anggaran pada 2027. Dadang berharap penerbangan perintis dapat segera terrealisasi sehingga akses transportasi masyarakat Masalembu nantinya menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Ya, pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Madura hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

Mereka Olahraga, Olahraga, Olahraga, Olahraga. Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah Berita Olahraga, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ani Purnama.

0: Memasuki tambahan waktu, Indonesia terus menekan pertahanan Thailand yang bermain bertahan. Tendangan bebas James masih membentur pagar hidup Thailand. Pada extra time pertama, Shane dan Egy masuk menggantikan Verdong dan Hapnar untuk menambah daya serang. Indonesia terus menyerang, namun peluang oleh Romney masih melambung. Skor tetap satu sama. Di extra time kedua, Thailand justru kembali unggul 2-1 melalui Chamratsami pada menit ke-111 lewat serangan balik. Indonesia langsung merespon dan Elkan Bagot menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-115. Hingga extra time berakhir, skor tetap 2-2 dan pertandingan dilanjutkan melalui adu penalti. Seluruh penendang Indonesia berhasil mencetak gol, sementara dua penendang Thailand gagal menaklukkan Emil. Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Fokus Madura United menatap laga melawan Persik Kediri makin maksimal untuk melanjutkan tren positif di Super League dengan makin dekatnya pertandingan pekan ke-4. Berikut laporan Tagoan Novan Trian.
1: Makin dekatnya pertandingan pekan ke-4 Super League menghadapi Persik Kediri, persiapan Madura United makin fokus. Pada jeda kompetisi, tim berjuluk Laskar Sape Kerap memaksimalkan waktu dengan latihan intensif dan uji coba dengan dua tim. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, fokus utama Madura United selama periode jeda kompetisi adalah meningkatkan kondisi tim agar siap kembali menjalani pertandingan. Selain menjaga kebugaran, sesi latihan juga dimanfaatkan untuk memastikan pemain tetap memiliki persiapan fisik dan mental sebelum kembali bertanding. Gomez menilai momentum positif dapat terus dipertahankan dan akan mulai meningkatkan fokus terhadap persiapan pertandingan melawan Persik Kediri. Tim pelatih akan menyusun program latihan yang lebih spesifik agar pemain siap menghadapi Persik Kediri.
2: Persiapan kita dalam minggu ini cukup bagus karena mereka kerja keras. Akhir hari ini ada yang pertandingan itu, tapi fokus kita tetap hari Senin kita kembalikan ke sini kerja maksimal lagi karena kita ada pertandingan nanti lawan Kediri. Fokus kita sekarang 100% Kediri nanti.
1: Setiap sesi latihan dimanfaatkan Madura United untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh, terutama dalam strategi permainan. Dengan persiapan yang lebih matang, Madura United berharap dapat kembali tampil kompetitif dan melanjutkan tren positif saat Super League kembali berlangsung. Pihaknya meminta seluruh pemain tetap menjaga konsistensi selama masa persiapan untuk melanjutkan tren positif pada laga mendatang.
0: Atlet petangki binaan Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumeneb, Bagas Syarif Hidayat, berhasil lolos seleksi dan akan maju pada ajang World Petang Championship 2026. Berikut laporan Familia.
3: Atlet petang asal Kabupaten Sumeneb, Bagas Syarif Hidayat, berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBFOPI. Atas keberhasilan tersebut, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 26 November 2026 di Honken University, Thailand. Ketua Harian FOPI Sumeneb Taufik Rahman mengungkapkan bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya dua atlet yang sukses menembus skuad Garuda, salah satunya adalah Bagas. Bagas diproyeksikan bertanding di nomor shooting, double, dan single, dan lolosnya Bagas menurut Taufik menjadi kebanggaan besar bagi Kabupaten Sumeneb, sekaligus pelecut motivasi bagi atlet-atlet lain agar mampu mengukir prestasi serupa.
4: Sudah mulai gabung dari sekarang. Iya, tambah pelaksanaan. Jadi yang dibawa itu hasilnya ada 4 dari jam. Ada yang Sulawesi Tengah, dan dari Jatim ada 2 orang termasuk Bagas itu. Iya, 2 sama komprong dari Nesa. Biasanya kalau Bagas turun di nomor shooting, Mbak. Shooting double sama single ya. Iya, sebenarnya masih sama. Ini ya, yang jelas bangga ya Mbak, salah satu atlet kita ini bisa bertanding di World Cup petang. Ini semoga menjadi motivasi bagi atlet hoki di Kabupaten Sumeneb untuk bisa sama seperti meraih prestasi sama seperti Bagas gitu Mbak.
3: Taufik menambahkan saat ini Bagas sudah berada di pusat pelatihan nasional Pelatnas guna menjalani gemblengan latihan pemantapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand.

Target 3 medali emas Vopi Sumenep di Kejur Prof Petangki Jawa Timur 2026 di Bojonegoro belum tercapai. Sumenep hanya membawa pulang 2 medali perunggu. 2 perunggu diraih dari nomor single woman dan bergu putra, sementara 3 nomor yang ditargetkan meraih emas yakni double woman, double man, dan single man gagal memberikan hasil maksimal. Sebanyak 15 atlet Sumenep mengikuti kejuaraan tersebut. Ketua Harian Vopi Sumenep Taufik Rahman mengatakan hasil ini masih di bawah target. Menurutnya, persaingan yang ketat membuat atlet Sumenep kesulitan meraih emas. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi Vopi Sumenep untuk memperbaiki pembinaan dan juga meningkatkan kualitas atlet. 2 medali perunggu yang diraih diharapkan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada kejuaraan berikutnya.

Tim basket SMA Negeri 1 Sumenep sukses mengawinkan gelar juara putra dan putri pada kompetisi basket Semansa atau Kobasmansa ke-17 se-Madura. Kedua tim memastikan gelar juara setelah memenangi laga final pada Minggu malam 4 Oktober 2026. Di kategori putra, SMA Negeri 1 Sumenep menang dramatis atas SMA Negeri 3 Pamekasan dengan skor 23-20. Sementara tim putri lebih dulu memastikan gelar juara setelah mengalahkan MAN 1 Sumenep dengan skor 27-17. Kepala pelatih tim basket SMA Negeri 1 Sumenep, Bambang Priambudi, mengaku terharu melihat perjuangan anak asuhnya hingga akhir pertandingan. Ia mengapresiasi mental dan semangat para pemain yang mampu mencetak tembakan 3 poin penentu kemenangan di saat krusial.

Dan pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam olahraga.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

0: banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabar siang ini? Wah, jangan ditanya soal cuaca ya, karena memang panasnya luar biasa. Oke, saya Ani Purnama kembali menemani Anda di Pro Dangdut untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Yang mau bergabung silakan 3 jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ah, terputus. Kenapa ini? Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng, apa kabar?
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Evi?
3: Baik.
2: Baik, alhamdulillah. Cuaca kabar, sama-sama
3: kabar
2: panas.
3: Di mana?
2: Oh, kabar saya baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, cuaca panas.
2: Panas sekali ya.
3: Tadi di sini ada saudara itu ambil air es itu dua bungkus iya langsung dihabisin semuanya,
2: langsung karena dihabiskan.
3: Saudara saya itu datang cari rumput gitu tadi.
2: Panas banget memang ya, kepinginnya memang banget. Makan yang dingin, apa minum yang dingin-dingin.
3: Iya. Ya. Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Cindai Siti Nurhaliza, Rindu Menanti Yusnia, Kau Anggap Aku Apa Kalia Siska, Tunggal Eka Deni Caknan, Jauh Api Dari Panggang Bem Rano, Mendadak Dangdut Natasha Pramudita, Racun Cinta Evita Mala, Jackie ya. Rita Sugiarto.
3: Racun Cinta.
2: Racun Cinta. Oke.
3: Iya. Salamnya ya.
2: Ya.
3: Buat Mbak Ani, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin, insya Allah.
3: Panjang pertobatan.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan yang halal juga.
2: Istajib lana ya Rob. Amin.
3: Terus juga ada Mama Susana, ada Bu Pathor, ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Mas Wawan, terus juga ada Mas Bintara, terus juga ada Pak Ketua, ada Dewa Surayeng,
2: iya,
3: dan semuanya aja, tanpa terkecuali.
2: Oke.
3: Ada Iim lagi, ditunggu gabungannya. Ya, lagunya diputar ya.
2: Iya, Mbak Evi.
3: Oke.
2: Terima kasih.
3: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0811 kalau ada, silakan. Atau yang tadi terputus di 662-317. Silakan, Pro Dangdut. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sukron.
4: Ini, Mbak.
2: Kenapa?
4: Ayo. Terputus barusan.
2: Kenapa ya terputus ya?
4: Anu, Mbak, apa namanya?
2: Terlalu lama nggak diangkat?
4: Kirain nggak mau ngangkat telepon lalu dimatiin.
2: Oh, emangnya?
4: Kan udah kedengaran ke HP suaranya Bani.
2: Iya, tapi alhamdulillahnya bisa gabung lagi ya.
4: Yang penting berusaha.
2: Iya. Sehat ya, Sukron.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Bani sehat juga. Sehat, ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, semoga tetap selalu sehat ya, Pak.
2: Selalu sehat di tengah cuaca yang super terik, harus sabar juga. Kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar rumah, ya kan?
4: Kemana-mana.
2: Iya. Masya Allah.
4: Karena kasihan ya.
2: Betul. Perenduan aman ya?
4: Perenduan
2: aman. Alhamdulillah. Iya. Oke.
4: Okay. Tapi untuk cuaca, insya Allah masih bulan 11 ini ya, Pak ya?
2: Insya Allah katanya iya, hujannya masih November. Sama seperti judul lagu, November Rain.
4: Oh gitu ya. Ya, cek-cek di BMKG itu tadi pagi.
2: Tuh.
4: Lah, kon itu, Pak.
2: Kemaraunya masih lama. Iya, pokoknya harus sabar. Pokoknya harus sabar dan bersyukur.
4: Iya.
2: Oke.
4: Saya dukung itu
2: apa?
4: Rindu Menanti.
2: Rindu Menanti Yusnia. Boleh. Boleh.
4: Ya. Salamnya ya.
2: Ya, silakan.
4: Salamnya yang pertama untuk Mbak Ani Purnamanya. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
4: Semangat pasti Ya. Karena kesemangatan itu penting.
2: Betul.
4: Oke juga salamnya ya. Ada Mbak Irma, juga ada Kak Jeki sama Winda kompakan juga di sana. Tetap selalu semangat. Iya, jangan sampai kendur kata.
2: Iya, betul.
4: Ya, juga ada Mas Dewa Suraying. Kompakan juga ya untuk Mas Dewa. Juga ada Abah Suni. Ada yang dari kawasan Pamekasan, Bang Mahisa Jenar. Juga ada Mbak Susana Kanjing Doso sama Mas Paru Karisma,
2: Mbak Dika,
4: Mas Kisrianto, semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ada ya?
2: Ada dong.
4: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Yuk, assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron di Perenduan. Selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik RRI Persatu Semenap. Sekarang yang dibantu oleh Mbak Ani Purnama.
2: Iya, dengan Supriyadi.
5: Iya, Pak.
2: Alhamdulillah, sehat Supriyadi?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: 50%-an sudah.
2: Katanya sempat sakit ya?
5: Iya, bukan sempat sakit lah.
2: Gimana?
5: Artinya di tulang patah.
2: Pemulihannya lama ya?
5: Iya, kemungkinan.
2: Ya, ya, ya. Semoga cepat membaik, tetap sehat.
5: Amin, amin.
2: Apa
5: amin.
2: Namanya tetap bersabar dan bersyukur ya.
5: Iya, itu harus.
2: Iya. Oke, Supriyadi mau salam-salam untuk siapa?
5: Iya, salamnya untuk Sambian. Selamat bertugas, mudah-mudahan. Tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
5: Iya. Salamnya untuk semuanya.
2: Semuanya.
5: Tanpa terkecuali.
2: Boleh.
5: Lagunya ada apa, Pak?
2: Lagunya ada Racun Cinta Evita Malamau, Rindu Menanti Yusnia, Cindai Siti Nurhaliza.
5: Cintai aja, Pak.
2: Cindai boleh. Oke, terima kasih Supriyadi.
5: Iya, Mbaknya terima kasih.
2: Sama-sama.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro Dangdut. Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan pendengar yang akan bergabung. Tiga jalur telepon ya. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Wawan, kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Cuacanya panas sekali, Pak.
1: Ya, memang gitu. Namanya kemarau, Mbak.
0: Panasnya luar biasa.
1: Di mana-mana pasti panas.
0: Iya, kemarau memang.
1: Panas ya. Kalau dingin, Mbak, di ruangan Mbaknya itu kan dingin.
0: Nah, itu pake dia.
1: Kalau sini pakai kipas enggak mempan, Mbak.
0: Pakai AC juga di sana. AC, angin cendela.
1: Enggak, di toko ini kan enggak bisa kalau AC terlalu angin kan masuk di sini anu. Mbak.
0: Kan sudah pakai AC, Pak, di sana. AC, angin cendela.
1: Oh. Iya, benar. Sehat ya, Mbak, ya?
0: Alhamdulillah.
1: Kok lama enggak di
0: Di Pro Dangdut? Ah, kata siapa? Minggu kemarin saya Pro Dangdut loh.
1: Oh, berarti saya yang enggak pernah ya. Oh, ya lama, saya memang saya sibuk. Ada lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya, mau lagu apa, Pak Wawan? Di sini ada Kau Anggap Aku Apa, Kalia Siska, Tunggal Eka, Deni Caknan, Mendadak Dangdut, Natasha, Jackie, Rita Sugiarto.
1: Ya itu yang pertama itu apa itu?
0: Kau Anggap Aku Apa.
1: Kau Anggap Aku Apa?
0: Anggap apa Pak Wawan.
1: Itu? Ada Pak Wawan, apa ada Pak Ani ya?
0: Gitu.
1: Salam ya.
0: Monggo, silakan.
1: Buat Mbak Ani, sehat terus, Mbak.
0: Amin, Pak Wawan juga. Amin, ya Allah.
1: Amin, dimurahkan rezekinya ya, Mbak, ya.
0: Amin, doa Mbak yang sama. Amin.
1: Semoga Mbak Aninya bertambah terus.
0: Amin, rezekinya maksudnya ya.
1: Iya. Semuanya pokoknya, rezeki ini. Tadi ada Evi ya di Lenteng.
0: Di Lenteng ada.
1: Ada Cempaka. Mm-mm. Ada Mama Rustin yang Kepulauan. Ada Mbak Alim, ada Mbak Yuni, Farid, terus Faruk, Jeki Asmara, Riki Anggara. Semuanya ya, Mbak, ya, tanpa kecuali. Matur nuwun.
0: Sama-sama, Pak. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Wanda di Pamekasan. Sehat Mbak Wanda ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Iya.
2: Mbak Ani gimana?
0: Iya, sehat alhamdulillah. Tadi dapat salam dari Sukron.
2: Iya.
0: Udah bergabung tadi. Gimana iya. Pamekasan aman? Cuaca bagaimana?
2: Alhamdulillah aman, cuaca lagi panas,
0: cuaca
2: sekali, hatinya Mbak Ani.
0: Cuaca lagi panas, makanya kalau nggak penting-penting banget kita jangan keluar gitu ya.
2: Ya Mbak Ani.
0: Oke.
2: Iya. Mau ke lagu.
0: Lagunya apa? Ini yang udah tahu kan, yang terprogram? Udah tahu, ada Kau Anggap Aku Apa, Kalia Siska, Tunggal Eka, Deni Caknan, Jauh Api Dari Panggang, Bem Rano, Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Jackie Rita Sugiarto, Sajojo, Vita Alvia. Lagi Shantik Siti Badria.
2: Yang dari Rita, Mbak.
0: Rita, Jackie.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Filmnya yang pertama buat Mbak Ani, selamat siang.
0: Iya. Terima kasih. Iya, amin. Makasih.
2: Semoga berumur lancar.
0: Amin. Amin, insya Allah.
2: ada Gede Semarang, ada ada lebih Pari Karisma, ada Irna, ada Mama Susana, ada Bang Yunus. Semuanya.
0: Iya. Oke.
2: Lagunya ya buat Piston. Mengingatkan dan
0: menemukan. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Wanda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Silakan 0811. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya. Oke.

silakan yang mau gabung. Sepertinya 0811 ini agak trouble ya. Tadi bisa kok baik-baik aja. Kita coba lagi, silakan masuk lagi di 0811. Pendengar yang akan bergabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Oke, 0811 silakan. Belum ada? Ya. Oh, ada. Saya coba lagi ya. Bismillah. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Waduh, ini kelihatannya trouble lagi nih.

0: Okay, fix trouble nih di 0811. Okay, kita ke berapa? 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jackie.
1: Asik.
0: Ini ada lagunya Jackie loh.
1: Ada ya?
0: Ada, Rita Sugiarto, Jackie.
1: Ya, diputar aja nanti, Mbak.
0: Oh, okay.
1: Ya, kalau kabar biasalah ya, Mbak. Cuaca panas. Sekarang musimnya orang sakit, Mbak, ya.
0: Iya, kabarnya rumah sakit itu full.
1: Iya, banyak orang
0: yang sakit karena
1: batu-batu itu, Mbak, ya.
0: Flu, batuk, demam, muntah-muntah. Iya,
1: ada juga, Mbak, iya.
0: Jaga kesehatan ya pokoknya semuanya.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan dijauhkan ya, Mbak, ya semuanya.
0: Amin,
1: ya, Mbak, ya.
0: Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Iya. Ya lagunya yang itu aja, Mbak.
0: Jackie ya. Oke.

0: pasangannya Siska yang dari Gili Yang ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, Mama Susana juga ke semuanya.
1: Semuanya tanpa ya,
0: salam
1: terkecuali.
0: Kompakan Selalu di Udara.
1: Iya.
0: Ya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Iya.
0: Makasih, Mbak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Mbak Wanda, dan Mas Jeki. Terima kasih yang lain yang mau gabung. Ditunggu setelah lagu-lagu yang saya putar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Tarik sis.

0: ser así. Rosatu.
1: Saatnya cek fakta Rosatu RRI Sumenep.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kementerian Keuangan pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami informasikan untuk azan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung lagi di telepon biasa ya, bukan telepon WA ya, telepon biasa, oke? Saya terima WhatsApp siang ini dari Afif di Perumahan Satelit. Mbak Nindi, tambahin playlist Pro Dangdut sekalian dengerin lagu terbarunya Avan DA5 sampai bawah. Salamnya untuk Mas Holili dan Music Directornya Pro 1, Mbak Nindi, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Mbak Ani, Mas Refka, Bapak Waris, Mbak Gita, Mbak Ririn, Mbak Melika Dwi, Mbak Indah, Mbak Ria, Mbak Farida, Mas Isa, Mas Ferdian, Mbak Anis dan Mas Sandri Setiawan. Oke, terima kasih Afif. Silakan yang mau gabung Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Mbak Ani.
0: Iya, Faruk Karisma.
1: Iya.
0: Tadi dapat salam dari Jackie.
1: Iya, memang barusan saya dapat telepon dari di Sukron. Tinggal satu kalau nggak ada aku, katanya Mbak Ani. Iya.
0: Iya. Ini udah gabung kan, Faruk Karisma?
1: Iya, iya, makanya ini sudah bisa. Disukron, kita bisa. Lagunya tinggal lawan, Mbak.
0: Ada Mendadak Dangdut Natasha Pramudita, Jauh Api Dari Panggang, Bem Rano, Tanda Tanya Ana Zetira, Sa Jojo, Vita Alvia, Lagi Cantik Siti Badriah, Ramalan Cinta Aas Ariska.
1: Yang lagi cantik itu, Mbak.
0: Lagi cantik, oke. Okay.
1: Iya, itu aja.
0: Oke.
1: Ya. Salamnya untuk Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Ani.
0: Amin,
1: ya.
0: Doa yang sama untuk Faruk Karisma ya, juga.
1: Sama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk yang barusan ada ada Jiki Asmar hari ini.
0: Iya, iya.
1: Dan juga ada Wanda Sukron. Ada Mas Wawan juga ya. Dan juga ada Mas Ivan. Ada Mbak Irma, Bu Fathor, Mama Susana juga Cempaka. Dan juga ada Mas Supriyadi. Interaksi ya. Dan juga ada lagunya untuk Siska ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Siska di Kiliang.
0: Oke.
1: Ke semuanya Mbak, salamnya salam kompakan ya.
0: Iya.
1: Ya, makasih waktunya Mbak Ani.
0: Sama-sama. Yo, Faruk Karisma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
2: Pro
0: adalah
2: Dangdut,
0: kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudut-dudutnya mana Pak? Oke. Saya alhamdulillah, Pak Jeffrianto sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau panasnya bukan main. 200 derajat.
0: Iya, Pak.
2: Iya, sampean anu apa di rumah di Sumedep gimana panas?
0: Panas, panas banget malah.
2: Oh, biar kalau biar dah panas keluar beli es krim.
0: Iya, nanti saya beli, Pak. Iya, oke.
2: Pantun, Mbak. Ada pantun?
0: Boleh.
2: Bagi yang tadi masuk ya. Siapa itu tadi yang masuk?
0: Barusan Faruk Karisma.
2: Ya. Oh iya ini ya. Bantun ini buat yang baru Karisma ini dari Mas Jefrianto ya.
0: Oke.
2: Okay. Ntar ke alas ini betul di benih. Beda telko lugeluh atal melas orang tandi dini tinggal tedung atelu bental.
0: Oh, aduh. Oh iya. Oke.
2: Lagunya apa ini juga yang
0: lagunya itu? Ada Lagi Cantik Siti Badriah, Mendadak Dangdut, Jauh Api Dari Panggang, Tanda Tanya, banyak nih Pak.
2: Yang itu yang nomor 3 itu ya.
0: Oke, boleh. Jauh Api Dari Panggang. Oh ya, oke.
2: Jauh Api Dari Panggang.
0: Ya, nanti setelah azan ya, Pak.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Semak-semak takut-takut.
0: Ya, ya. Oke, Pak, langsung saja kita mau azan.
2: Oke,
0: untuk siapa?
2: Ya. Salam kompakan.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Pak Jeffrianto. Faruk Karisma juga terima kasih.

Pukul 14 lebih 19 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lay sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia di Pro Dangdut ya. Saya terima WhatsApp siang hari ini dari Mas Rendra Priyatna di Jember. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore lur. Aku udah lama gak gabungan. Bagaimana cuaca di Sumenep hari ini? Oh, cuacanya sangat panas sekali Mas Rendra. Dan kalau di kawasan Bumi Tapal Kuda khususnya Jember lagi panas-panas aja. Iya sama kalau begitu ya. Untuk lagunya ngikut aja wes, pokoknya pilih yang agak-agak melankolis gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rendra. Salamnya untuk Mas Roni Sanjaya. Selamat siang Pak Abdullah yang ada di Arjasa. Semuanya masih ada di Pro 1 khususnya di acara apa nih? Acara perut, maksudnya acara perut apa tuh? Dangdut. Oh ya, oke, terima kasih. Silakan yang mau gabung. Oh iya, untuk Mas Afif ini lagunya langsung di program sama Mbak Nindi ya. Sampai bawah kan? Bentar-bentar saya cek dulu. Benar, sampai bawah. Bentar lagi kita putar ya. Oke, silakan 665396. Wah, terputus. 662. Oh, terputus juga. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, kenapa ini teleponnya kok terputus terus? Halo?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Roni Sanjaya.
1: Iya, ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Ani di sini.
1: Oh, selamat jumpa kembali sama Mbak Ani.
0: Iya, selamat jumpa kembali Mas Roni, sehat?
1: Ya, alhamdulillah Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ini keadaan sehat, apalagi ditemani oleh Mbak Ani di studio.
0: Mantap.
1: Ya, okay. Kok lama tidak siaran Mbak Ani, kemana?
0: Ah, kok bisa saya tiap hari siaran?
1: Oh, tiap hari ya. Ya baru sekarang saya dengar gitu.
0: Oh, berarti gitu. Mas Roni ini cuma dengerin Pro Dangdut aja berarti.
1: Ya, tak masuk-masuk saya nelpon itu, tak masuk-masuk.
0: Agak susah memang ya.
1: Oh, agak susah. Apalagi sang pandu siarnya cantik.
0: Oh, saya mau mengutip ini ungkapannya Mas Roni. Iya dong.
1: Wah, tentu dong. Ya kalau ada waktu main ke Pemekasan ya Pak.
0: Insya Allah, Insya Allah.
1: Lagunya ada apa Pak?
0: Lagunya sampai bawah Avan DA5 Mendadak Dangdut Natasha Pramudita. Tanda tanya Anna Zetira, Sajojo Vita Alfia, Ramalan Cinta.
1: Ya, tanda tanya aja.
0: Tanda tanya, oke. Okay.
1: Salam ya. Salam yang pertama untuk Pak Ani. Kalau pulang hati-hati ya Pak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan tidak lupa pula untuk Bang Syukron bersama Wanda, Jack Asmara bersama Airinnya, Abah Suni, Evi, Irma, dan tidak lupa pula untuk Pak Kuda Laut, Pak Nur Komala. Oke, semuanya tanpa terkecuali. Oh, Pak Iim. Lagunya saya tunggu ya, Bani ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sanjaya dari Pamekasan. Silakan yang mau gabung lagi. Halo. Ya, dari tadi ya 665396. Kalau diangkat ditutup. Ini susah loh gabungnya ke Pro 1. Yang serius-serius aja ya. Oke, silakan. Coba lagi di 665396. Pendengar bilang susah sekali gabung di Pro 1. Jadi kalau pas diangkat jangan ditutup ya. Oke, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam. Ini enggak kok enggak ditutup, berarti tadi sengaja tuh. Diangkat, ditutup, diangkat, ditutup. Kasian yang lain kan yang mau gabung.
2: Iya, kalau Abah Suni enggak enggak manggil cuma sekarang gitu. Masa enggak kasihan sama sampean dengan ini?
0: Iya, saya kasihan sama itu loh, pendengar yang susah gabungnya. Kan kalau seperti itu menghambat ke yang lain, kasihan.
2: Iya, kasihan.
0: Iya. Dengan enggak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Abah Suni sehat?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Sampean gitu.
0: Iya.
2: Ya. Kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap dilindungi sama Ida Rupi gitu.
0: Amin, insya Allah sehat.
2: Iya, untungnya yang nelpon sama 69 diputusin apa bisa masuk gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, katanya sampean kok diputusin langsung diganti sama Abah.
0: Iya, alhamdulillah bisa. Ini hikmahnya ya, bisa langsung masuk.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Iya, tangannya ya, Neng.
0: Boleh, silakan Abah Suni.
2: Yang perdana buat sampean selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Barusan ada Mas Roni, ada Jeki, ada Sikron, ada Iim, ada Evi, Mama Susana, Pak Ketua gitu, kangen banget gitu. Mas Supriyati, Jeki, Riki Anggara, Mama Bapak, Mama Yuni, Pak Norokoma, Mama Isha Cina, Sahdan, dan Paru Karisma bersama Siska dan Winda, dan semuanya aja nih. Atas waktunya, matur sekalian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Suni. Silakan 662-317. Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan
3: siapa ya?
0: Dengan Mbak Irma.
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa dong?
3: Mbak Basoka.
0: Di Basoka Mbak Iim.
3: Loh,
0: oh,
3: itu dia.
0: Mbak Iim sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Mbak Ani sendiri gimana?
0: Sehat, luar biasa. Di luar panas, di dalam dingin.
3: Iya, kalau di luar mah panasnya luar biasa.
0: Iya, gimana
3: nah,
0: Basoka
3: di dalam,
0: aman?
3: Kalau di studio ada AC.
0: Iya. Basoka aman.
3: Kalau di kamarnya
0: aman.
3: Iim ada baik kepai cuman.
0: AC juga AC, bukan AC, angin cendela.
3: Iya, ada.
0: Angin cendela.
3: Iya.
0: Yang penting sehat ya Mbak Iim.
3: Iya, dan alhamdulillah di Basoka aman terkendali.
0: Aman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, lagunya ada.
0: Boleh, lagunya sampai bawah Avan DA, tanda tanya Ana Zetira. Ya. Sajojo, Vita Alvia. Ramalan
3: Cinta.
0: Yang
3: pertama tadi yang DA5 itu.
0: DA5 boleh. Sampai bawah. Oke.
3: Okay. Salamnya yang pertama buat Mbak Ani bertugas.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin, sama-sama Mbak Irma. Mbak Iim, sorry Mbak Iim.
3: Tadi ada Abah Suni,
0: ada
3: Jeki Arindi, ada Sahdan, ada siapa lagi? Ada Bu Fathor, ada Pak Hendra, ada Mama Susana Evi, Mbak Irma, terus semuanya aja.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
3: Ya, buat Mbak Aninya terima kasih.
0: Ya Mbak Iim, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sanjaya, kemudian juga Abah Suni, Mbak Iim, terima kasih ya sudah bergabung ya. Yang lain juga yang sudah bergabung, terima kasih semuanya. Tetap sehat, terus semangat mendengar. Kalaupun ada di antara Anda yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Semangat ya buat sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi, bisa kumpul lagi dengan keluarga, bisa jalan-jalan ya kan. Dan mudah-mudahan Pro 1 tetap menjadi teman setia pendengar ya. Yang sekarang dalam kondisi sehat, jaga, pertahankan kesehatannya, saling mengingatkan. Sekarang kan musim kemaraunya lumayan panjang nih. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga. Saling mengingatkan, saling mendoakan. Gak perlu nunggu haus untuk minum air putih. Untuk menjaga dehidrasi supaya tubuh kita tetap sehat, tetap terhidrasi dengan baik. Saya Ani Purnama undur diri, terima kasih semuanya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Lintongan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore pendengar RRI Sumenep, menyampaikan program Kentongan edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu, ditemani gatekeeper Andi JP. Informasi pertama pendengar terkait dengan influenza tipe A yang diduga muncul di Sumenep. Dugaan itu setelah satu keluarga di Kecamatan Baton mengalami gejala sakit yang mirip. Warga berinisial KO mengaku mengalami gejala flu bersama anak istri, bersama istri dan kedua anaknya. Keluhan pertama dialami anaknya. Selain flu, anak-anaknya juga diare, muntah, lemas. Setelah itu, istrinya juga mengalami keluhan serupa. KO mengatakan keluarganya telah berkonsultasi dengan dokter spesialis. Berdasar hasil konsultasi, gejala yang dialami tersebut memang ada kemiripan dengan gejala influenza A. KO mengatakan anaknya pernah mengalami flu sebelumnya tetapi tidak separah yang dialami kali ini. Namun Dinkes P2KB Sumenep menyatakan belum ada temuan influenza A di wilayah di wilayah Kabupaten Sumenep. Kepala Dinkes P2KB Sumenep Dr. Gigi Elia Fardasah mengatakan data yang masuk dari puskesmas dan rumah sakit masih tercatat sebagai infeksi pernapasan akut ISPA. Elia juga mengatakan peningkatan kasus ISPA merupakan kondisi yang terjadi secara musiman, dan pada September 2026 lalu terjadi peningkatan kasus ISPA. Virus penyebab ISPA memiliki berbagai jenis dan dapat mengalami perubahan waktu-waktu. Namun, dari kasus yang ditangani fasilitas kesehatan tetap masuk dalam kelompok ISPA. Baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Kentongan, masih ada informasi lainnya, masih terkait dengan influenza tipe A. Jangan kemana-mana, stay tune program 1.

0: Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin nih.
1: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kesehatan Sampang mengimbau masyarakat mewaspadai gejala awal influenza A H3N2 segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Langkah cepat ini krusial guna menekan risiko penularan serta mencegah terjadinya komplikasi medis yang jauh lebih parah, terutama pada komorbid. Ima Fadilah. Informasinya pendengar disampaikan. Oke. Dari Sampang ya, kita akan ikuti informasinya bersama Ima Fadilah.
1: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Nafila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
2: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
1: Keterlambatan dalam mengambil tindakan medis berpotensi membuat infeksi berkembang menjadi komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, radang jantung, hingga sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh organ tubuh. Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
3: Pro 1.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Terima kasih Anda masih di program Kentongan Informasi Terakhir Pendengar yang kami hadirkan. BPBD Sumeneb menyalurkan bantuan tandon air ke 3 kecamatan wilayah kepulauan. Ini ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumeneb membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumeneb merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumeneb Kamiludin mengatakan, penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Hingga saat ini, tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunung, dan Kangayan, masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu, sejumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.
2: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ memungkinkan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ.
1: Kamiludin menegaskan, distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Selain tandon, BPBD juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kiliraja Kecamatan Giliginti. Penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, agar kebutuhan serta teknis distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
0: Baik pendengar, itu tadi semua informasi di program Kentongan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Kita akhiri program Kentongan dan saya pamit ya, tapi kita masih menantikan info prima jejaring bersama RRI Korwil News 10 Jawa Timur. Oke, Kentongan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
4: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
3: Iya, tapi merusak segalanya.
5: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung dan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinkes Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan San Antonio, Surabaya, polisi temukan tabung LPG 50 gram. Inilah info prima selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama sore ini, gratifikasi jadi fokus perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei Indeks Persepsi Antikorupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif antikorupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK. Yaitu program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi.
4: Saya mengucapkan terima kasih Pak Misti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya, yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, berapa tahun Pak Misti? 3 tahunan ya? 3 tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarajin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
6: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal, PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, udara dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
5: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
7: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
8: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rey Nur Asyiah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
9: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, ya. Tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan. Jadi biar nota keuangan itu kan balance.
8: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
10: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
11: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
10: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
12: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih fasilitas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
13: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT Bisi Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya Bisi 234 Maskot dan Bisi 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
14: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT Bisi, ya dari PT Bisi ada Bisi 18 sama Maskot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Petras. Ada Petra ada dari
15: Petras
14: nanti kita Petras tanam dalam satu ada lahan Petra sebagai uji coba sebagai pembanding.
13: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
16: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
13: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki Bahtiar Yulianto mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
17: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya demplot ini akan membuktikan kualitas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
13: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
12: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
15: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
18: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
19: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ikan rangkaiannya panjang kemarin, ada hanya bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober. Juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang jadi program-program asal cita dari Bapak Presiden.
18: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
20: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
18: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunaryo, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
21: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
18: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
22: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Irliani berikut ini.
23: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Siiden Ditreskrimum Polda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukristri Hartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
24: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
23: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
1: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Afif Amrullah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
2: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terdekat.
1: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
3: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun nih dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
1: Tiranya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
22: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
4: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Kompleks Pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
6: Asap tebal di sekolah Abau Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBL. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
4: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Chantianov melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
5: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan di masyarakat. Tadi kita sampaikan ada kesehatan, dan ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain-lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah ya, yang dimantar oleh Bapakda. Harapan kita, dampak langsung ini dirasakan. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
0: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
22: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
8: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan artificial intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
9: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045 ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen, konsumen AI. Kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
8: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
22: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa, Epis Bidik Misi Organization, EBIO, PENS, Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat Pengmas yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan Pengmas tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
11: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya mereka. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif Bu, seperti itu.
7: Sementara itu dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
10: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi begitu menggunakan elektrab ini.
7: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
14: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
16: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
17: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget, saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam ya.
16: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
25: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: bikin judul katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Pro 1.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungenep melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu. Bagi kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video,

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden RI. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya setelah dilakukan penelusuran. Hasilnya mengarah pada unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari lalu. Purbaya saat itu masih menjabat sebagai Menko, menyampaikan pendapat terkait pengunduran diri Imam Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan sinyal positif bagi pasar modal. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar adalah diedit sebagai AI, Artificial Intelligence, generatif dengan probabilitas 99,4%.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, sebagai penghantar adzan maghrib, kali ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti Islam di Nusantara bersama dengan judul Jejak Islam di Lampung part 2, kemudian pengajian Al-Quran sore Quran Surah Bani Israel ayat 23 sampai dengan selesai bersama Qori'ah Siti Maryani. Nanti di menit ke-21 tepat akan dikumandangkan adzan maghrib. Kita ikuti bersama rangkaian penghantar adzan maghrib.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, Anda masih saya ajak untuk menapaki jejak Islam di Lampung pada edisi Islam di Nusantara kali ini. Masuknya ajaran Islam ke Lampung, pendapat berikutnya adalah dimulai dari Banten. Saat itu Fatahillah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 pernah tinggal di Lampung Selatan beberapa lama dan disambut warga setempat, meski agama Hindu masih menyebar di kawasan itu. Situs Bojong 1 dan 2 pernah diteliti Balai Arkeologi Bandung dipimpin Dr. Tony Jubiantoro yang menjadi salah satu buktinya. Setelah dieskavasi, situs tersebut merupakan kompleks perkuburan Islam di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Situs ini berpola tekstur dan ornamen kuburan kuno Islam bercorak megalitik. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruang Jurai, Budi Supriyantoro menjelaskan, situs Bojong ini merupakan periode budaya pada masa akhir prasejarah hingga masa Islamisasi.

Selain Bojong, juga terdapat situs Dadak di Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Ini menunjukkan tradisi pemujaan dan budaya kepercayaan ritual megalitik telah ditinggalkan pemeluknya dan beralih ke Islam yang berasal dari Banten sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Ia menjelaskan sumber tertulis berupa prasasti yang merupakan pengaruh mubalik Banten dan perkawinan politis penguasa Banten Fatahila dengan Putri Sinar Alam, putri dari Keratuan Punggung Lampung. Dalam peristiwa ini ditemukan prasasti Kuripan di Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan. Kemudian Piagam Bojong atau prasasti Bohdalu. Prasasti ini beraksara Arab dan Jawa Banten dengan ukuran 37 cm, lebar 22,5 cm, dan tebal 5 mm. Terdiri dari 32 baris atau 12 alinea. Isinya kurang lebih tentang Kesultanan Banten dan hubungan dagang komoditi lada Banten dan Lampung. Prasasti Bojong atau Bohdalu ditemukan Abu Bakar Hasihan di Desa Bojong. Saat itu prasasti itu dimiliki Dalom Rusdi dan Museum Lampung sudah membuat replikanya tahun 2005 dan di kawasan Purbakala Pugung Raharjo. Itulah sekian banyak versi masuknya Islam di Jambi. Nantikan Islam di Nusantara selanjutnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Tepat di menit ke-21 akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
0: Allahu Akbar, Allah.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapat bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak, dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa, dia butuh apa, dia sekarang mengalami apa. Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Ada suatu kejadian yang seharusnya tidak dialami oleh anak tersebut. Seperti kasus balita yang menjadi perokok berat dan suka berbicara kasar di daerah Malang, Jawa Timur. Begitu besar pengaruh lingkungan yang tidak sehat membentuk perilaku bocah tersebut. Tentu kita semua sudah mengetahui bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Anggota keluarga di sekitar anak menjadi model bagi anak untuk belajar. Kenapa? Karena di rumah anak mulai mengenal sesuatu dan menemukan lingkungan sosialisasi yang pertama. Bagaimanapun baiknya sekolah bagi anak, pendidikan dan suasana di keluarga jauh lebih berpengaruh. Anak-anak secara psikologis adalah peniru yang sempurna. Jadi, apa yang dilihatnya setiap hari di rumah atau yang dilakukan teman-temannya di rumahnya akan selalu ia tiru. Solusinya tiada lain, sebagai orang tua tentu tidak boleh memberikan contoh perilaku buruk. Lingkungan sekitarnya juga haruslah sesuai baginya. Yang artinya akan lebih baik jika di sekitarnya banyak anak-anak yang sebaya dengan suasana permainan yang menyenangkan, sehingga kebiasaan buruknya akan lekas hilang. Sekolah yang baik bagi anak usia dini tersebut adalah yang menyenangkan, selalu dalam suasana gembira, ceria, dan tanpa intimidasi atau paksaan.
2: Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb sore ini.

Republik Indonesia semuanya badi ngatur lagi berkabar dalam bahasa Madura. Samangken tanggal 6 bulan Oktober asareng badan kaula kita ayu. Kabar sisa pesan yang gigak dinto, bencana kekeringan wilayah Sumenep sajen are sajen atambo sehingga ke permintaan yang bersih juga natambo. Bila dari kak dinto BPBD Sumenep apareng bantuan tandon aing di wilayah terdampak. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin Ajirwagi pengiriman bentuan tandon ekilir sesuai kebutuhan. Jika lima bentuan ekirim di wilayah Kecamatan Gajem, Nonggunung, Sareng Kangean. Fungsi bunga kedua bentuan dua tandon. Sementara sing usul lagi bentuan ampun langkong 30 tempat. Pengiriman bentuan berarti terus ilang pak aki selama stok tandon selagi bode. Pihak pun ngarep semoga kalaban bodena bentuan bisa nyokopi kebutuhan yang bersih dalam resa area. Pihak BGN ampun resmi ngobrol skema insentif SPPG Kota Bode Pormitra program MBG mulai 5 Oktober. Keputusan anyar Kak Dinto, bodi ngobrol anggaran sebiasa pun 6 juta per arena, mungkin jadi 2.000 per porsina sebodi paring lagi dek muret. Wakil Satgas MBG Pamekasan Taufik Rahman Adebu obena aturan Kak Dinto wajib etorok sadeje pengelola depor MBG. Menurut Taufik obo aturan Kak Dinto ampon epikir sabluna termasuk juga ajige kebutuhan nak kana sareng dari sisi usaha. Bila dari Kak Dinto pihak epon maemot mengkude sadeje pengelolaan depor MBG supaya ajige kualitas gizi epon sanosa bede perubahan skema insentif. Emosi menimur tahun samangken langkong seket petok desa e Bangkalan ngalami kekeringan saing ke BPBD Bangkalan beti terus ngirim yang bersih. Kabit

0: Daruratan Tor Logistik BPBD Bengkalan Arif Rahman Surya Atmaja ngaturaki pengiriman aing perse beudi lampaaki malah kantos akhir bulan Oktober. Menurut Epon, kantos samangkan anggaran saya gunaaki selagi cukup sanaos saya butuhaki dalam kondisi darurat. BPBD Bengkalan juga ampon netepaki status tanggap darurat kekeringan, kebakaran hutan, sarang lahan mulai tanggal 1 September kantos 5 Oktober mendatang. Pemirsa Sakadinto berkabar di Lembusa Madura, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ocak Pangalem. Alesa, sebagus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebagus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olete sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amberu loros.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di menit ke-30 akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Lagu religi akan mengalun sebelum adzan Isya tepat di menit ke-30 ya pendengar. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berdomisili di Sumenep dan sekitarnya. Selepas lagu ini, kita nantikan adzan Isya bersama.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Fornan Blandis, salah satu lagu kesukaan saya ya, pendengar baru saja mengalun-alun dengar Anda Dear Mister. Dan kita masih juga jelang warta berita sentral, tepat pukul 19. Ini ada info menarik ya. Kalau kita taunya ikan yang punya omega 3 tertinggi itu apa? Salmon gitu ya. Kalau salmon mungkin agak susah, agak mahal dicari di Indonesia. Tapi ternyata BRIN ini badan, menurut pusat riset limnologi sumber daya air dari BRIN ini mengeluarkan dalam laman resminya ya, kalau ada yang lebih baik daripada salmon dan itu ikannya gampang dicari di Indonesia, ikan sidat. Kalau Anda bingung ikan sidat seperti apa, Anda bisa cari di internet karena ini mirip belut ya ternyata ya pendengar, tapi bukan belut. Dia apa ya, memanjang gitu ya, lurus panjang kayak belut pendengar. Tapi dia bukan belut. Ini ikan sidat ini bagus untuk perkembangan fungsi otak dan juga mengurangi peradangan serta pemeliharaan kesehatan jantung. Juga ada vitamin A, B, kompleks, zat besi, protein, fosfor, kalori, banyak. Nah, ini ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi yang dinilai relevan karena banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ini juga perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan agar tidak eksploitasi berlebihan gitu ya. Nah, ikan ini memiliki siklus hidup katadromus, yakni menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tawar ternyata. Dengan kandungan nutrisi dan nilai ekonominya, karena nggak terlalu mahal-mahal banget begitu ya, sidat dimiliki dinilai memiliki potensi besar bagi sektor pangan dan perikanan Indonesia. Dan pendengar, ini keberlangsungan populasi ini penting ya, agar dipertahankan dalam jangka panjang. Ikan sidat kayak belut nih, dan ini wah banyak banget manfaatnya nih. Anda bisa cari sekarang. Kalau sering Anda temukan di pasar sekitar rumah Anda, mending langsung dibeli aja besok ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan di

0: Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
2: Menurut Fahid, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
3: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
2: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
5: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
4: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
7: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
8: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
7: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
9: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
7: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
10: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
11: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
10: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
11: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
10: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Water security and resilience. We need
13: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
14: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
15: Kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
13: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
16: With that, it is my
13: dari
16: great
13: Jakarta,
16: honor
13: Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
17: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
17: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
18: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
19: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
18: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
20: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
21: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
20: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
21: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
1: Untuk mendatangi KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
21: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesia today and we're the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Doli Teloli, O3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Baik mendengar, Mimbar Agama saat lagi akan hadir bersama Ustaz Hudaifah dengan judul Nazar, ditemani lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda, sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Besok pagi bertemu lagi bersama saya Gita Ayu ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda patenkan channel radio Anda. Kenalkan kami yang lain masih akan menemani Anda sampai di jam 00. Masih panjang waktu kita ya. Yang jelas kita selalu ada menemani Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sering dalam kehidupan keseharian itu mendengar orang mengatakan saya punya nazar, saya punya keinginan seperti ini dan seperti itu. Nah, biasa bahwa yang sering terjadi adalah orang bernazar itu karena menginginkan sesuatu. Lebih banyak seperti itu. Dan juga ada yang kemudian muncul karena terlepas dari sesuatu yang tidak. Tetapi lebih banyak yang terjadi di antara yang kita tahu adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu. Bila nanti begini, maka aku akan begini. Dan tentu kemudian, maka akan aku begini itu lebih kepada menginginkan satu perbuatan yang katakanlah itu sesuatu yang baik. Gitu. Nah, kita ingin mulai bahwa secara bahasa atau secara etimologis, secara lugawi itu nazar itu bermakna ingin melakukan sesuatu, ya, keinginan atau janji untuk melakukan sesuatu, baik itu baik ataupun buruk. Jadi secara bahasa itu, jadi nazar itu secara bahasa adalah janji untuk melakukan suatu perbuatan, baik itu baik ataupun buruk. Tetapi secara istilah atau secara syar'i, secara terminologis, bahwa nazar itu adalah merupakan janji untuk melakukan satu kebaikan. Jadi kalau tadi secara bahasa itu janji untuk melakukan baik itu baik ataupun buruk, tapi kalau secara terminologis lebih mengarah kepada bahwa itu janji khusus untuk melakukan satu kebaikan. Jadi bukan sesuatu yang negatif, ya. Jadi melakukan janji untuk melakukan satu kebaikan. Dan itu merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara istilah atau secara terminologis. Jadi tidak sama secara bahasa tadi. Nah, kemudian ada pendapat dari Raghib Al-Asfahani itu yang menyatakan bahwa nazar itu adalah tindakan seseorang untuk mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib kepada dirinya karena terjadinya sesuatu. Jadi ini sudah mengarah kepada ada sebab gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan bahwa itu adalah merupakan tindakan seseorang yang asalnya tidak wajib, lalu dia kemudian menjadikan wajibkan dirinya melakukan itu. Dan itu disebabkan karena sesuatu, kata Raghib Al-Asfahani seperti itu. Nah, tentu kemudian seperti yang tadi disampaikan di pengantar bahwa ulama itu berbeda di dalam memahami tentang nazar itu, hukumnya. Apakah hukumnya nazar itu? Kalau kita perhatikan, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada istilah nazar itu juga. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nazar itu misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan apapun infak yang kamu berikan dan nazar-nazar yang kamu janjikan. Jadi nazar itu adalah janji untuk melakukan satu. Maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran surat Al-Baqarah 270. Jadi nazar itu adalah, kalau di sini adalah janji untuk melakukan satu kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah baik dengan syarat ataupun tidak. Jadi nazar itu janji itu ada karena sesuatu. Kalau begini misalnya syarat, tapi ada yang tidak karena syarat itu. Tapi dia semata-mata berjanji untuk melakukan suatu perbuatan. Itu adalah nazar yang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Begitu juga dengan Al-Quran surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi mereka memenuhi nazar-nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi nazar di situ adalah berniat atau berjanji akan melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan. Misalnya ada kata, kalau aku sembuh dari sakitku, atau kalau aku lulus untuk bisa jadi PNS, misalnya, CPNS gitu. Atau ada karena sesuatu, maka itu adalah di dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 ini. Tetapi yang jelas memang ada istilah nazar itu dalam Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada juga nazar itu, ya. Dibahas misalnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti wa man nadzara ayya'siya fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah maka realisasikan itu, wujudkan itu. Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, mendurhakai Allah, maka jangan lakukan, jangan mendurhakainya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ada yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Sayyid Sabiq itu dalam Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan meskipun Islam membolehkan nazar, tetapi itu tidak dianjurkan, terutama nazar bersyarat itu tidak dianjurkan. Kalau saya begini, maka aku akan begini. Jadi nazar bersyarat itu tidak dianjurkan, kata beliau. Karena itu didasarkan pada beberapa riwayat, Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar yang seperti tadi bersyarat itu. Sesuai dengan sabda Nabi, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil." Jadi sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan hanya dikeluarkan dengan nazar dari orang yang bakhil. Jadi ini menunjukkan bahwa model nazar bersyarat itu sebenarnya tidak akan merubah takdir. Tetapi itu adalah cara Allah untuk mengeluarkan harta diri seorang yang bakhil. Jadi kan kita sering dengar, aku akan ngasih uang 2 juta, aku bernazar akan ngasih 5 juta kalau nanti sembuh, atau kalau aku lulus dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak berubah. Takdir itu tidak berubah karena ada nazar itu. Seperti itu. Tidak merubah. Nazar itu tidak merubah takdir. Itu semata-mata cara Allah untuk mengeluarkan harta dari orang bakhil. Ini yang kemudian dalam hadis itu disebutkan dan Syed Sabiq menyatakan seperti itu. Dan itu sesuai dengan riwayat yang lain yang juga menyebutkan innahu la yaruddu syai'an wa innama yastahilju bi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak akan mencegah takdir buruk apapun. Namun dia hanyalah jalan untuk mengeluarkan kebaikan dari seorang yang bakhil. Jadi seolah-olah bisa dibayangkan, kalau saya begitu, nanti begitu, nanti saya. Seolah-olah dia tawar-menawar dengan Allah. Dan jadi nikmat itu seolah-olah dia tidak terima. Bagaimana kalau seandainya tidak terkabul itu, lalu kemudian tidak jadi. Itu kan menunjukkan kebatilan. Maka lalu kemudian Sabiq menyatakan ini tidak dianjurkan. Nazar model bersyarat ini tidak dianjurkan. Sehingga wajar kalau kemudian seperti yang tadi saya sampaikan dan di pengantar tadi Mbak Dini sudah sampaikan bahwa para ulama berbeda akhirnya di dalam memahami tentang hukum nazar itu. Kalau Imam Hanafi itu memang menyebutkan bahwa bernazar dalam hal ketaatan hukumnya mubah. Jadi baik itu nazar mutlak artinya tidak bersyarat maupun nazar yang muqayyad. Ya nazar yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi kalau menurut Imam Hanafi hukumnya cuma mubah saja, boleh-boleh saja. Baik itu nazar yang mutlak tanpa ada sebab karena ini gitu ya. maupun juga yang nazar yang muqayyad, yang artinya bila ini saya akan begini. Itu hanya di status hukumnya mubah saja oleh. Lalu kemudian kalau Imam Malik itu menyatakan bahwa nazar mutlak itu, ya, jadi nazar yang tidak karena sebab, dia akan melakukan sebuah ketaatan, kebaikan, tidak ada sebabnya, maka itu mandub, itu sunnah, itu dianjurkan. Jadi kalau nazar yang tidak karena sebab itu boleh dianjurkan malah. Sedangkan nazar yang bersyarat itu, kata beliau, itu adalah makruh. Ya. Makruh hukumnya. Ya, jadi tidak disukai untuk melakukan nazar seperti itu. Itu menurut Imam Malik. Kemudian kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, beliau menyatakan bahwa hukum nazar itu adalah makruh. Memang tidak sampai ke makruh tahrim atau makruh yang menunjukkan haram, tetapi makruh tanzih, ya. Jadi makruh tanzih itu adalah lebih baik dijauhi, tidak perlu begitu, ya. Nah, artinya bernazar itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebenarnya tidak disukai. Maka disebutkan dari innahu la yaruddu syai'an itu wa inna ma yastahdiju bihi minal bahil, itu hadis Nabi yang dijadikan alasan atau reason dalil bahwa itu sebenarnya tidak disukai. Nah, alasan lainnya adalah bahwa jika kemudian bersandar memang satu tindakan itu disukai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan melakukan itu. Dan ternyata dalam beberapa riwayat hadis itu tidak pernah dilakukan atau jarang sekali dilakukan. Ada riwayat yang kemudian menyebutkan itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau memang itu sesuatu yang disukai, tentu banyak orang bernadar begini, bernadar. Tapi ternyata sedikit sekali riwayat yang kemudian menyebutkan tentang itu. Artinya tidak terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian walaupun demikian, memang kalau sudah kandung bernadar, maka dia memang harus wajib untuk menunaikan itu. Itu masalahnya. Sedangkan Imam Syafi'i memang memang membedakan antara nazar muqayyad dengan nazar tabarrur itu atau nazar lujat, itu istilah lagi yang beliau sampaikan. Kalau nazar tabarrur itu kata Imam Syafi'i itu ibadah yang dinazarkan seseorang untuk direalisasikan jika dia dapat nikmat sesuatu atau terlepas dari satu musibah. Jadi kalau dia sembuh dari sakit atau dia kalau dia ingin mendapat, itu namanya nazar tabarruh, itu menurut Imam Syafi'i, istilahnya begitu. Nah, lalu nazar dalam bentuk ini wajib kemudian untuk direalisasikan apabila dia sudah tercapai keinginan. Karena itu sudah kadung nazar. Walaupun sesuatu yang tidak disukai, tapi kalau sudah kadung nazar, ya harus atau wajib untuk dilakukan. Sedangkan nazar lujat itu, istilahnya nazar lujat yang beliau sampaikan adalah ucapan seseorang yang bentuknya seperti sumpah dan dimaksudkan oleh pelakunya itu hanya sebagai sebuah motivasi saja. Jadi dia adalah sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bukan dimaksudkan untuk bernazar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya adalah nazar lujat. Jadi seperti misalnya dia menyatakan jika saya menyapa si A, maka saya akan puasa. Dan saya akan sedekah misalnya. Jadi itu bentuk motivasi sebenarnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tapi bukan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada nilai, saya akan ngapain. Oleh karena itu, kemudian juga perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ketika beliau menyampaikan syarat-syarat yang terkait dengan objek nazar. Pertama, bahwa nazar itu secara syariat dimungkinkan keberadaannya. Jadi, tidak sah nazar yang tidak dimungkinkan keadaannya menurut syariat. Jadi misalnya saya nazar puasa di malam hari. Atau ada ucapan perempuan, saya akan puasa saat menstruasi. Ya. Atau saya akan berpuasa pada hari Tasyrik. Maka itu tidak sah, ya. Karena tidak dimungkinkan keberadaannya menurut syariat. Kemudian yang kedua, objek nazar itu adalah sesuatu yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Seperti mau salat ini, gitu kan. Mau puasa, mau sedekah, mau umrah dan sebagainya. Maka tidak sah nazar yang bersifat maksiat, ya. Karena itu tidak sah. Jadi nazar, saya nanti kalau ini akan begini, saya nanti akan melakukan zina misalnya, kalau saya sampai bisa lolos di CPNS misalnya. Nah, ini malah itu tidak sah nazar yang kemudian objeknya itu adalah sesuatu perbuatan maksiat. Saya akan minum minuman khamr nanti. Jadi kalau anak itu jadi nikah, saya akan hadir di pestanya lalu kemudian akan minum minum. Nah, ini adalah nazar yang tidak sah, ya. Karena tidak punya nilai mendekatkan diri kepada Allah, justru malah kemaksiatan. Jangan realisasikan itu sebagaimana yang dalam hadis yang tadi disampaikan di awal. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan la nadara illa ma yubtagha bihi wajhullah ta'ala. Tidak boleh nadar kecuali dengan hal-hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian objek nadar itu bukan hal-hal yang sudah wajib atau fardu, ya. Jadi misalnya saya nanti bernazar akan sholat duhur. Itu sesuatu yang wajib, tidak usah dinadarkan. Kalau tadi yang maksiat itu ditinggalkan, jadi sesuatu yang sudah wajib itu kemudian bukan menjadi objek, ya, artinya tidak sah, ya. Karena itu sesuatu yang sudah fardu, sesuatu yang sudah wajib. Kemudian yang terakhir itu, nazar itu harta yang akan dipakai misalnya untuk nazar itu adalah harta yang merupakan milik orang yang bernazar. Ya, pada saat nazar, la nazara fima la yamliku ibnu Adam. Tidak berlaku nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kalau berkaitan dengan nazar sedekah memberikan sesuatu itu adalah harta yang akan dipakai itu adalah miliknya, ya. Bukan miliknya orang lain. Saya bernazar akan ngasih mobil, mobilnya itu milik tetangganya. Ya, jadi seperti itu. Nah, hal semacam ini tentu kalau kita lihat bahwa sekali lagi bahwa nazar-nazar yang kita lakukan adalah nazar-nazar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kalaupun itu kemudian kita lakukan. Dan kalau bisa tidak bersyarat atau tidak karena sebab tertentu. Karena di dalam hadis itu dikhawatirkan bahwa bila itu dilakukan maka sesungguhnya bisa jadi itu tidak akan merubah takdir. Dari. Tetapi itu justru cara Allah mengeluarkan harta dari orang yang bakhil. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang bakhil. Jadi kalau begini saya akan, tapi itu tidak akan merubah takdir itu sesuai dengan Nabi. Nah, tetapi kalau sudah kadung bernadar, sekali lagi maka itu wajib untuk direalisasikan. Kecuali nazar yang kemudian maksiat. Itu jangan dilakukan, tinggalkan. Tapi karena sudah kadung misalnya, mengatakan maka dia harus membayar kafarat untuk menembus itu. Dan tentu kemudian menjauhkan dari nazar yang maksiat itu. Dan kemudian sekedar tambahan bahwa jangan kita melakukan nazar-nazar yang sifatnya tidak bernilai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada value di situ. Misalnya nanti saya bernazar kalau lulus akan gundul. Digundul lah mungkin. Itu tidak punya nilai. Jadi tidak punya nilai yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau kemudian saya akan pakai baju biru nanti, nazar kalau ini. Misalnya. Jadi lakukan kalau memang harus melakukan nazar itu tanpa syarat, itu kata Imam Malik tadi itu disukai, asalkan tanpa syarat dan itu isinya adalah dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa nilai atau apalagi kemudian nazar-nazar yang maksiat kepada Allah.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masa Lembu terlaksana tahun ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, uji coba akan menggunakan pesawat Susi Air. Hasil uji coba itu nantinya akan menjadi salah satu penentu kelayakan bandara untuk melayani penerbangan perintis. Menurutnya, saat ini Pemkab Sumenep masih membenahi landasan pacu. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan kian meluas memasuki puncak musim kemarau. Jumlah wilayah yang terdampak kekeringan terus bertambah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan, saat ini terdapat 50 desa di 11 kecamatan yang mengajukan bantuan suplai air. Wilayah terbaru yang melaporkan kekeringan ialah Kecamatan Labeng. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, sebelumnya pendistribusian air bersih menyasar 44 desa, namun jumlah tersebut bertambah setelah BBBD menerima laporan dari Kecamatan Labeng.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini, saya Aris. Seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam. Dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-6 Selasa di bulan Oktober 2026. Kembali kami hadirkan Mini Drama Radio malam hari ini, persembahan RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh. Selepas Mini Drama Radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar, langsung saja seperti apa jalan cerita Mini Drama Radio, kita dengarkan bersama-sama.
3: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan. Ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang, sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang, sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih, sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Ada. Kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Ngobras edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Dan malam ini kita akan membahas sebuah gerakan sosial yang tumbuh dari kepedulian. Ada komunitas Tabur Baik Sumenep. Sudah hadir di studio, founder dari Tabur Baik sekaligus juga inisiator mobil baik ya. Ada Mas Yudi Ananta. Selamat malam Mas Yudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat malam Mbak Ani.
1: Iya, baik, terima kasih sudah hadir di studio Mas Yudi. Ini unik sekali nama komunitasnya, komunitas Tabur Baik. Nah sebenarnya filosofinya apa nih Mas? Kenapa harus diberi nama Tabur Baik, tidak tabur yang lain gitu ya? Silakan Mas Yudi.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani. Terima kasih juga buat seluruh pendengar RRI Sumenep ya, yang luar biasa. Pada malam hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk hadir dan sharing ya bersama komunitas Tabur Baik. Perlu saya sampaikan bahwa komunitas Tabur Baik ini saya dirikan sekitar ini ya pada tanggal 18 Juni 2023 lalu. Nah terkait namanya ya, kenapa kok pakai Tabur Baik ya, kok nggak tabur-tabur yang lain? Memang ini pertanyaan yang luar biasa. Ya memang nomor satu yang saya ingin harapkan dari komunitas ini, namanya saja dengan apa, namanya saja Tabur Baik ya. Diharapkan dengan kebaikan yang kita taburkan terus akan menyebar. Dan seperti kata pepatah, kalau kita berkata apa, berpikir, berkata baik, insya Allah kita berbuat yang terbaik ya, seperti itu. Jadi afirmasi lah seperti itu. Jadi kita biasakan dulu untuk berpikir yang baik, ya, berkata-kata yang baik, dan insya Allah kita akan selalu berusaha ya, berusaha konsisten untuk berbuat yang terbaik ya.
1: Dan ada di dalam lingkaran kebaikan gitu ya.
2: Insya Allah.
1: Baik, apa,
2: sekali.
1: Apa tuh momen yang membuat Mas Yudi akhirnya mantap mendirikan Tabur Baik di Sumenep? Momennya apa gitu
2: momennya
1: Mas?
2: Ya, momentumnya ya. Jadi itu sebenarnya dibilang ini ya, seringkali saya melihat di jalan ya, terutama ada beberapa pengendara yang entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang tua sama anak itu mendorong sepeda motornya itu ketika ada trouble ya pada kendaraannya, atau seperti ban kempos atau kehabisan bahan bakar. Sementara saya lihat ada beberapa orang lainnya yang malah justru cuek ya, seperti itu. Nah dari dalam hati ini ada empati ya, seperti itu, untuk membantu atau menolong orang tersebut. Nah dari sana sepertinya ini harus saya lakukan ya, dengan membentuk
1: sesuatu gitu ya,
2: ya, membentuk sebuah komunitas yang bisa kita selalu mengajak ya, saudara, teman-teman untuk terus melakukan kebaikan. Karena menurut saya kebaikan itu kan tidak harus selalu berbondalkan dengan maaf materi gitu kan. Karena ada mungkin yang berpendapat saya mau berbuat baik ketika sudah mapan, kondisi sudah banyak uang ya, seperti itu. Tapi kalau seperti itu caranya, kapan kita akan melakukan kebaikan? Padahal kebaikan itu sendiri kalau menurut saya pribadi, cukup senyum itu sudah luar biasa.
1: Sudah
2: ya,
1: kebaikan ya.
2: Sudah bisa memberikan kebahagiaan ya buat orang lain.
1: Coba Mas Yudi senyum dulu di kamera ya. Nah ini sudah kita sudah menabur kebaikan nih kemana-mana.
2: Amin.
1: Baik, jadi itu ya momennya ya, ketika apa, ada hal urgent terjadi gitu. Dan bagaimana kemudian saat itu Mas Yudi berpikir, oh ini saatnya berbuat sesuatu.
2: Ada gitu juga kadang beberapa teman itu ya, telepon atau minta tolong, ada kabel di jalan itu yang apa namanya ya,
1: yang menghalangi gitu ya.
2: Ya turun di jalan ya, kabelnya itu dari atas itu akhirnya
1: berpotensi mengganggu lah ya,
2: mengganggu lalu lintas ya. Akhirnya saya sampaikan ke pihak terkait, kayak manajer telkom, manajer PLN dan segala berbagai macam pihak terkait ya. Sehingga alhamdulillah ada respon positif lah dari mereka, sehingga itu juga menjadi niat saya untuk membentuk komunitas Tabur Baik ini.
1: Mm-mm. Nah, kan banyak nih Mas komunitas-komunitas yang ada di Madura khususnya di Sumenep. Mm-hmm. Apa yang berbeda dari komunitas Tabur Baik ini? Diferensiasinya apa nih Mas?
2: Ya, mm-hmm. Intinya kami konsisten lah ya, mm-hmm. untuk terus menebar kebaikan, mm-hmm. itu sesuai dengan namanya Tabur Baik. Nah, ya itu yang menjadi nafas atau roh dari komunitas kami ya, mm-hmm. selalu konsisten dan memberikan yang terbaik lah. Mm-hmm. Ada sampai beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 31 Agustus mm-hmm. 2026 kemarin, mm-hmm. ya kami melaunching bersama dengan partner mobil baik.
1: Nah, ini dia. Sepertinya sudah viral di mana-mana.
2: Waduh, gitu ya. Malah sebelum launching sudah ditelepon banyak orang untuk membantu
1: ya.
2: Kendaraan-kendaraan yang macet di jalan.
1: Oh, Insya Allah. Nah, ini bicara yang lagi viral nih tentang mobil baik. Mungkin bisa diceritakan Mas Yudi, mobil baik itu mobil apa dan kerjasamanya seperti apa dengan siapa gitu Mas?
2: Ya, terima kasih. Mm-mm. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, sepertinya di jalan itu mm-mm. membutuhkan sebuah mobil ya. Mm-mm. Sebuah mobil yang sigap. Ketika mm-hmm. ada pengendara atau orang yang membutuhkan bantuan karena kendaraannya itu macet mm-hmm. atau mogok ya, atau bannya kompos dan lain-lain, dengan adanya mobil itu yang bisa on call ya, mm-hmm. siap ditelepon kapan saja
1: 24 jam.
2: Alhamdulillah sekarang 24 jam.
1: Oh, insyaallah. Iya, iya.
2: Dulu itu sebelum ada mobil yang terrealisasi sebenarnya mobil baik itu, mm-hmm. itu cuma angan-angan, Mbak. Hanya okay. impian saya saja, okay. Karena melihat orang itu ada kesulitan di jalan, mm-mm. sehingga saya berpikir perlu adanya sebuah mobil, mm-mm. dan ini belum ada di Indonesia kan waktu itu, mm. dan insya Allah belum ada karena
1: belum ada.
2: Ini standby kan mm-mm. mobilan. Tapi saya berpikir lagi, wah itu saya harus membeli mobil ini, mm-mm. ya kan, butuh budget yang lumayan
1: yang
2: gitu
1: lumayan,
2: ya
1: betul.
2: Terus ada tim juga, mm-mm. ya kan, masa kita nggak mau gaji tim itu walaupun mm-mm. ini kebaikan, tapi kan nggak mungkin kita mau rubahin orang lain ya, mm-mm. tetap walaupun judulnya kebaikan ya. Nah, itulah namanya niat baik ya. Saya percaya bahwa Allah itu pasti memberikan jalan untuk kebaikan.
1: Ya.
2: Itu
1: mm-hmm.
2: saja, waktu itu cuma hanya bermimpi saja, mm-hmm. ada sebuah mobil yang bisa membantu orang di jalan.
1: Mm-hmm. Dan nah, kemudian dan realisasinya?
2: Dan kemudian Allah mm-hmm. memberikan kesempatan mm-hmm. saya bertemu dengan seseorang.
1: Mm-hmm.
2: Seseorang itu merupakan salah seorang manajer perusahaan bengkel mm-hmm. yang mau buka di Kabupaten Sumenep.
1: Oh,
2: Pak Aziz Holis namanya, mm-mm. ya, BM N1 Auto Pro. Nah, saya berbicara ke beliau tentang impian saya itu. Mm-mm. Nah, kebetulan beliau kan punya mobil operasional itu,
1: yeah.
2: yang sebelumnya melakukan home service ke beberapa tempat ya, mm-mm. di Sumenep.
1: Mm-mm.
2: Nah, bicara tentang itu, beliau minta waktu untuk diskusikan dengan owner mm-mm. atau pemilik perusahaan tersebut mm-mm. tentang impian saya, dan alhamdulillah Allah menakdirkan akhirnya saya apa yang menjadi impian saya diterima dan mm-mm. siap membantu memfasilitasi mobil beliau itu mm-mm. untuk menjadi mobil untuk? Baik, untuk di-branding mobil baik.
1: Oke. Okay. Di-branding mobil baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh mobil baik itu, Mas?
2: Nah, sesuai mm-mm. dengan cita-cita saya mm-mm. yang saya bilang akan membantu orang ya yang kesulitan mm-mm. di jalanan. Di mobil itu tersedia peralatan-peralatan bengkel.
1: Mm-mm.
2: Jadi ketika ada pengendara yang kehabisan BBM, mm-mm. di sana sudah standby atau siap ada BBM. Terus kemudian kalau ada pengendara yang kendaraannya sepeda motornya itu kompos bannya, itu langsung ditangani juga.
1: Sepeda motor juga termasuk ya?
2: Iya.
1: Boleh ya? Ya, okay.
2: Jadi alhamdulillah, walaupun belum launching, permintaan itu orang yang nelpon, karena kami selalu promosikan gitu ya, mm-hmm. Untuk masyarakat Sumenep yang butuh bantuan kami. Alhamdulillah mm-hmm. sampai malam-malam, saya ingat waktu itu bulan Ramadan.
1: Mm-hmm. Ramadan sudah operasi. Oh,
2: walaupun belum launching ini malah.
1: Oh iya.
2: Lebih dulu malah dikenal orang mobil baik ya, sampai di SPBU waktu itu ada 3 kali mobil mogok kita bantu, sampai juga di beberapa tempat lainnya di Kaliangat dan macam-macam, dan malah terbaru ada di Perenduan, malam-malam tengah malam butuh bantuan langsung meluncur bersama tim.
1: Oh begitu ya.
2: Jadi ada fasilitatornya lah ya.
1: Oke, okay. Jadi apa namanya proses yang terjadi dalam apa mobil baik itu membantu masyarakat, kemudian itu yang jadi viral ya Mas ya.
2: Betul.
1: Dan ini harus menghubungi siapa ketika ada kendala tuh Mas, masyarakat di jalan?
2: Bisa menghubungi saya langsung, bisa. Dan di hotline-nya ada juga sih sebenarnya mobil baik itu. Di mobilnya juga ada di sana. Hotline-nya nomornya berapa ya, saya nggak hafal, tapi bisa hubungi saya juga bisa.
1: Gitu ya.
2: Ya cepat, nanti saya hubungkan ke tim gitu.
1: Oke, wah ini sangat membantu sekali ya bagi masyarakat yang memang ya. Kan kadang kita tidak pernah tahu apa kendala yang terjadi di jalan ya Mas, walaupun kita selalu berharap tidak terjadi apapun, semuanya berjalan lancar, tapi ketika itu terjadi kan di luar kuasa kita gitu ya. Nah ini pendengar juga bisa memanfaatkan kebaikan dari mobil baik ya. Jadi ketika terjadi kendala di jalan bisa menghubungi mobil baik, bisa menghubungi Mas Yudi juga. Nah untuk kegiatan dari komunitas Tabur Baik ini Mas, ini fokusnya kemana saja nih? Apa ke pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, atau terbatas ke mobil baik, atau gimana nih Mas?
2: Jadi kan sebenarnya tidak membatasi satu bidang ya, namanya kebaikan selama kita mampu ya membantu, kenapa tidak ya seperti itu ya. Nah selain itu mobil baik, alhamdulillah ya ada juga program yang kami luncurkan, saya pribadi luncurkan, yaitu profesional itu.
1: Apa tuh Mas?
2: Itu adalah program figur orang sukses Indonesia andalan.
1: Gimana?
2: Jadi,
1: gimana tuh?
2: Berkaca dari pengalaman sebelumnya ya, ada beberapa relasi atau kenalan yang minta tolong saudaranya atau putranya atau familinya yang baru lulus sekolah ya, baik itu SMA atau S1 yang masih belum mendapatkan pekerjaan.
1: Oh iya.
2: Jadi minta tolong untuk dicarikan lah ya. Nah dari sana ya dengan memanfaatkan relasi yang ada, kebetulan alhamdulillah saya selalu hobi untuk bersilaturahim ya, membangun networking gitu, jaringan ke beberapa owner perusahaan dan segala macam, manajer dan segala macam. Alhamdulillah beberapa kali ya sudah kami salurkan ya ke beberapa perusahaan swasta, terutama swasta ya, kalau negeri kan harus ikut tes di pusat dan segala macam. Nah kalau swasta alhamdulillah sudah beberapa orang yang kami coba bantu untuk mereka bisa bekerja dan sampai sekarang masih eksis lah di dunia kerja masing-masing. Dan malah ke depan ini melalui program profesional ini saya ingin ini ya membentuk sebuah program di mana bisa melis dulu, mendaftar menginventarisir ya teman-teman atau saudara-saudara yang masih belum mendapat pekerjaan. Nah nanti kami kumpulkan di suatu tempat, nanti kita berikan edukasi. Nanti saya libatkan mentor-mentor baik ya, sesuai dengan bidangnya, untuk bisa memberikan materi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Sehingga mereka menganggur itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi ada ilmu yang mereka dapatkan, dan sambil lalu kami nanti coba salurkan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan.
1: Waduh, keren nih. Idenya dari mana nih Mas? dari mana ini idenya?
2: Ya dari itu tadi, karena ada beberapa yang masih ini masuk di waiting list, daftar tunggu untuk bekerja. Nah dari sana saya, aduh kasihan juga ya kalau cuman saya bilang tunggu ya, karena kesempatan itu kan tidak langsung ada ya. Karena kebanyakan perusahaan kalau sudah formasinya penuh ya mereka harus menunggu. Nah daripada mereka cuman menunggu tidak ada kegiatan, saya berpikir mereka harus dikumpulkan gitu kan. Kita coba gandeng beberapa pihak untuk bisa memberikan ilmu, materi sehingga bermanfaat ya, tentang komunikasi, marketing, manajemen dan lain-lain. Itu sih.
1: Oke, nah ide untuk memberikan pelatihan di awal sebelum kemudian mencarikan lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan itu ide yang bagus loh Mas, by the way ya. Memang ide yang bagus dan itu harus segera direalisasikan.
2: Siap.
1: Kira-kira realisasinya kapan dan butuh apa saja nih untuk realisasinya?
2: Ya pastinya kami tidak ingin berbuat baik ini sendirian ya. Walaupun komunitas Tabur Baik bukan berarti kami menjadi superman ya, superpower. Nah malah kebaikan itu harus dinikmati oleh banyak pihak ya, banyak orang. Maka dari itu ke depan memang ini masih kami list dulu ya, akan menggandeng beberapa pihak terkait. Nanti itu juga di Snaker juga kami libatkan ya, karena pasti mereka juga punya banyak data ya terkait berapa jumlah pencari kerja aktif ya yang ada di Kabupaten Sumenep. Nah mungkin juga saya juga akan menggandeng beberapa pihak swasta, perusahaan-perusahaan, karena kan setelah kita gembleng lah dengan ilmu-ilmu sederhana ya, walaupun tidak terlalu mewah atau bonafit, yang penting adalah aktivitas ya. Nah dari sana kan kalau kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta kan enak lah, mereka kan pasti tahu ini SDM-nya seperti apa, lulusannya apa, apa yang sudah dilakukan dan sejauh ini bagaimana progresnya. Terus, sehingga itu memudahkan untuk perusahaan bisa memilih pekerja-pekerja yang mereka inginkan.
1: Seperti itu ya. Nah boleh dong barangkali share kisah paling mengharukan atau paling tidak bisa dilupakan saat Mas Yudi terjun langsung di komunitas Tabur Baik ini, selain sebagai founder juga pasti sebagai pelaku utama dong di sana ya, ya kan. Adakah kisah yang sampai sekarang ini unforgettable gitu Mas?
2: Wah, unforgettable gitu ya. Pastinya untuk kebaikan apapun itu, baik itu menurut kita itu kecil atau besar, itu semua unforgettable buat saya. Terutama ketika peluncuran mobil baik kemarin itu ya, itu terharu sekali saya, terharu sekali bahwa itu impian sederhana ya, mimpi ya, itu mimpi kali ya, bukan?
1: Hidup berawal dari mimpi katanya.
2: Iya betul ya, kan? Jadi ketika launching itu dihadiri waktu itu staf ahli bupati, karena Pak Bupati waktu itu berhalangan hadir karena ada rapat mendadak ya, kan beliau langsung chat saya waktu itu, mohon maaf tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh staf ahli bupati. Dan waktu itu mobilnya itu di launching itu Mbak, kayak ditutup dulu dengan dengan kain, terus kemudian dibunyikan lonceng gitu kan, terus kemudian dipencet lonceng, terus kemudian terbuka gitu kan. Nah dari sana sampai MC-nya bilang inilah mobil baik yang siap melayani masyarakat Sumenep 24 jam. Itu
1: terharu banget.
2: Aduh,
1: gitu
2: terharu
1: ya.
2: Tidak bisa diungkap kata-kata karena benar-benar
1: jadi kenyataan.
2: Iya, dari nol, dan saya tidak bisa membayangkan, karena kan waktu itu saya berpikir ini saya harus beli mobil, terus harus menggaji sebuah tim gitu kan, ada driver dan ada yang mendampingin. Itu kan butuh waktu dan butuh budget yang tidak sedikit gitu. Tapi Allah Maha Baik ya, mengutus seseorang gitu kan, akhirnya bisa bekerja sama dan terrealisasi. Itu salah satunya Mbak.
1: Itu salah satunya yang unforgettable ya.
2: Okay. Ya, dan saya tidak merasa rugi ya ketika karena adanya impact baiknya ini ya, kan memang kebaikan itu luar biasa impactnya. Kenapa? Karena dengan adanya mobil baik itu sampai akhirnya bengkel itu terkenal sebelum launching. Sampai sekarang itu dipenuhi banyak orang ke sana, ramai. Dan mobil baik di branding oleh beliau, saya tidak merasa, oh ini kan saya yang
1: punya ide.
2: Punya ide gitu. Harusnya bayar royalti, enggak ada pengen seperti itu, malah senang gitu kan. Senang karena ini untuk
1: bisa membantu orang banyak
2: dan kebaikan itu memang harus disebar ke segala penjuru.
1: Jadi handphonenya 24 jam enggak mati dong.
2: Nah, itu standby. Saya sama Mbak Ani, saya masih ingat itu ketika ada di IG-nya itu, ketika malam-malam dini hari itu di telepon oleh orang waktu itu di daerah Kertuluk ya, ada sebuah mobil pickup itu bannya itu kenapa gitu, rodanya trouble apa namanya, terus kemudian telepon mobil baik, ya tim waktu itu ngantuk-ngantuk tetap berangkat
1: ya.
2: Wah luar biasa, saya hebat ya. Tim dari mobil baik khususnya di N1 Auto Pro itu.
1: Nah pertanyaan saya dan barangkali juga pertanyaan dari pendengar dan pemirsa ya, tanda tanya dari tadi, ketika ada masyarakat yang butuh jasa mobil baik itu Mas, gak mungkin dong kita terima kasih aja, terima kasih Pak ya udah tengah malam bantu kita. Nah itu ada biayanya gak sih Mas?
2: Untuk menolong memang urgent ya, itu urgent itu kami free, gratis.
1: Free gitu ya, Masya Allah.
2: Kecuali memang ketika harus ada spare part yang harus diganti, Ya itu ya. Maaf ya, itu kita
1: itu
2: kan membuat,
1: di luar ranahnya ya,
2: membuat kebaikan tapi jangan merugikan orang lain juga kan. Kasihan juga. Ya itu tapi kan diuntungkan juga akhirnya beli ke bengkel tersebut.
1: Ke bengkel tersebut. Wah, jadi simbiosis mutualisme ya, Mas.
2: Untuk ketika membantu pure di jalan karena memang darurat.
1: Itu free ya. Oh, Masya Allah. Ya benar-benar. Iya. Benar-benar ini ya, apa namanya, menebar kebaikan gitu. Ya,
2: justru bahkan yang sampai sekarang saya ingat waktu momen momen hari sebentar,
1: lebaran.
2: Apa hari lebaran ketupat atau ya hari lebaran ketupat kalau enggak salah ada satu mobil yang mogok di SPBU waktu itu ya kan. Nah, waktu itu kan banyak yang tutup. Udah tutup, banyak yang tutup, bengkel enggak beroperasi gitu
1: lebaran,
2: kan. Lebaran ya tutup. Nah, alhamdulillah mobil baik waktu itu ya
1: enggak libur.
2: Enggak libur. Itu luar biasa dan sampai kita bantu gitu alhamdulillah sampai hanya berterima kasih lah kepada.
1: Iya. Tim. Dan kata Mas Yudi tadi berbuat baik tidak harus menunggu kita kaya atau kita punya
2: kita
1: banyak
2: punya
1: pengaruh kemana-mana
2: punya
1: gitu.
2: Jabatan untuk kekuasaan. Justru malah momen itu harusnya lebih baik lagi untuk berbuat yang lebih banyak ya.
1: Orang biasa seperti saya juga bisa kan berbuat baik ya.
2: Siap,
1: senyum dulu di kamera. Ya. Baik. Mas Yudi, pasti perjuangannya selama di komunitas Tabur Baik itu kan tidak selalu mulus gitu ya. Pasti ada tantangan-tantangannya. Itu tantangan terbesar menjadi relawan di komunitas ini apa, Mas?
2: Ya, pastinya untuk jadi relawan ini kebaikan ya. Nomor satu memang dari hati, Mbak. Karena kita kadang ada yang sefrekuensi, ada yang tidak ya.
1: Nah, itu maksudnya bagaimana nih? Sefrekuensi atau yang tidak?
2: Kita mengajak itu harus ya, wajib ya mengajak saudara-saudara kita untuk kita bisa berbagi kebaikan ya pada orang lain. Cuman kita tidak bisa memaksa, maka dari itu ya kita harus konsisten, diri pribadi harus konsisten untuk memberikan terbaik dan dari sana apa yang kita lakukan semoga saja bisa menginspirasi.
1: Pernah nggak itu ngerasa capek gitu, Mas, lelah? Aduh, aku capek nih berbuat kebaikan, udah istirahat aja dulu gitu.
2: Mungkin itu untuk pemula mungkin ya. Jadi untuk awal-awal yang baru mulai untuk berbuat kebaikan, pasti ada namanya manusia ya, ada titik jenuh itu
1: ada
2: pasti
1: titik ada. Jenuh, titik lelah.
2: Tapi kalau yang sudah mungkin terbiasa ya atau apa, malah itu kalau nggak berbuat baik satu kali,
1: ada yang kurang,
2: ada yang kurang punya utang atau ya nggak enak gitu ya. Makanya kalau prinsip saya pribadi adalah mudahkanlah urusan orang lain, insya Allah akan memudahkan urusan kita.
1: Insya Allah.
2: Itu yang terus saya tanamkan
1: pegang,
2: dalam
1: ya?
2: Diri saya.
1: Nah, kalau Mas Yudi melihat apa namanya jiwa sosial anak muda di Sumenep saat ini seperti apa nih, Mas? Apakah mereka masih peduli dengan apa hal-hal yang kemudian bisa menambah kebaikan kita atau mereka hanya fokus ke gadget aja gitu, Mas?
2: Ya, maka dari itu ini dengan apa namanya canggihnya teknologi sekarang harusnya itu menjadi sarana untuk berbagi kebaikan ya. Harusnya empati mereka terasa ya. Karena kalau kita lihat itu adanya ya maaf ya bukan tanda kutip bukan menyepelekan atau apa dengan kondisi yang sekarang anak muda lebih enjoy dengan gadget ya. Itu kan mengurangi waktu untuk berinteraksi sosial dengan temannya atau saudara-saudara lainnya. Itu sebenarnya itu kalau tidak bijak dalam menyikapi itu, wah itu bisa tergerus ya anak muda itu. Khususnya di sosialnya ya, karena bagaimanapun sosial itu kan butuh interaksi.
1: Betul.
2: Interaksi langsung ya. Sementara dengan adanya teknologi yang sekarang banyak menjamurnya game online atau apa segala macam, membuat mereka malah lebih introvert ya.
1: Jiwa sosialnya barangkali perlu ya, di ini
2: betul.
1: Lagi ya. Ada tips nggak, Mas?
2: Nah, ini kebetulan mohon doanya. Ini tadi sudah jalan ya, mobil baik sudah jalan, profesional. Ini tinggal nunggu waktu untuk mengumpulkan ya para talenta-talenta baik gitu ya. Nah, kalau yang rencana ke depan juga ada kampung baik.
1: Nah, itu yang baru mau saya tanyakan. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Yudi, ada rencana nanti mau apa istilahnya membangun atau ya, mengadakan gitu ya, yang namanya Kampung Baik. Kenapa harus Kampung Baik gitu?
2: Ya, ada
1: kenapa?
2: Baiknya lagi ya.
1: Ada baiknya lagi nih. Berarti isinya orang-orang baik atau seperti apa ini Mas? Gimana?
2: Jadi ya berawal dari yang tadi Mbak Ani sampaikan, dari generasi muda yang mungkin lebih asik ke gadget gitu kan, dan itu perlu perhatian khusus gitu ya. Nah saya berpikir ini lagi-lagi ide sepintas ya, karena kebanyakan ide yang saya terlontar itu dari pikiran itu bukan di depan laptop Mbak. Malah kadang
1: pada saat
2: ya santai gitu berbicara dengan orang
1: idenya
2: gitu,
1: datang
2: ya datang tiba-tiba
1: ya,
2: gitu kan. Nah dari itu kenapa ingin membentuk Kampung Baik itu, karena kalau desa mungkin terlalu ini ya, terlalu
1: kecil,
2: enggak, terlalu besar ya,
1: terlalu luas.
2: Saya pengen dari yang scoop di atas keluarga lah, di atas keluarga, di bawah desa ya, bisa kampung ya, biasanya kan lebih ya lumayan lah anggota keluarganya, berapa anggota keluarga. Nah dari sana apa itu Kampung Baik ya. Nah jadi kita coba cari kampung yang salah satunya di Sumenep ya. Mungkin awalnya itu kampung itu kotor dari sisi lingkungan ya, kita permak ya, jadi sisi lingkungan itu bersih. Nah beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Lahan Sumenep, Bapak Anwar, dan saya melontarkan ide saya itu, malah beliau support. Oh bagus itu Mas, itu ya siap, DLH siap support gitu. Jadi Kampung Baik itu baik tidak hanya orangnya tapi lingkungannya juga. Jadi saya menerapkan 7-0. Jadi di Kampung Baik itu zero, memang di kehidupan ini tidak ada yang 100% sempurna ya, tapi mendekati itu luar biasa ya. Jadi itu istilah saja ya. Jadi zero, yang pertama itu zero of crime. Di mana kampung itu nanti bagaimana di lingkungan itu saling tolong-menolong, menghargai sehingga tidak ada lagi kejahatan.
1: Tercipta lingkungan yang aman gitu,
2: kondusif ya.
1: Kondusif.
2: Karena seperti yang saya teliti itu ya, kenapa kok ada saling tengkar apa segala macam? Karena empati mereka itu kurang,
1: masih
2: gitu,
1: kurang.
2: Nah kalau sudah empati kita asah, otomatis kan jangankan melukai orang, untuk berkata-kata yang tidak baik aja berpikir dua kali.
1: Betul.
2: Nah, maka dari itu nanti malah aparat kepolisian nanti malah nganggur di sana nanti kalau sudah tercipta kondisi yang kondusif ya.
1: Begitu
2: gitu ya.
1: Ya.
2: Zero of crime yang pertama ya, terus yang kedua zero of drugs. Jadi tidak ada lagi penyalahgunaan narkotik di kampung itu. Terus kemudian zero of waste ya, waste itu sampah ya, garbage itu ya, macam-macam. Di sana yang tadi saya sempat bicarakan kerjasama dengan DLH. Kalau yang narkoba kerjasama dengan BNN. Kalau zero of crime kita kerjasama dengan Polres.
1: Polres. Nah,
2: yeah. Kita melibatkan banyak pihak ya, karena namanya kebaikan harus memang terus disebarkan dan menggandeng sejumlah pihak. Setelah itu ada zero of
1: keempat?
2: Accident.
1: Oh, okay.
2: Jadi maaf ya, kita juga miris ketika ada apa angka kecelakaan tinggi gitu di suatu tempat. Maka dari itu kita bisa kerjasama dengan Polantas gitu ya, Satlantas Polres Sumenep untuk mengedukasi warga di kampung itu untuk lebih tertib lagi berlalu lintas, sehingga diharapkan angka kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin.
1: Oke, baik. Zero yang kelima?
2: Zero, ya hafal ya. Zero of bullying ya. Zero of bullying. Jadi kita tanamkan bagaimana anak-anak itu tidak lagi membuli satu sama lain.
1: Betul.
2: Ya kan? Karena ternyata ketika saya hadirkan tokoh nasional seperti Kak Seto ke Sumenep gitu kan, beberapa kali gitu memberikan motivasi ya kan, terus kemudian saya berpikir kan sudah ada tuh di sekolah namanya apa ya, satgas apa segala macam, terus ya, terus kemudian juga ada mungkin punishment untuk yang sering membuli, mengganggu temannya, tapi itu ternyata tidak efektif ya. Sehingga saya berpikir ya salah satu cara yaitu bagaimana mengasah empati anak itu supaya terus bisa menghargai dan menghormati temannya. Dari sana pasti saya yakin tidak mungkin lagi membuli teman-temannya, pasti akan membantu gitu.
1: Itu kerja sama dengan siapa? Kalau yang
2: Ya berarti ke dinas sosial mungkin atau bisa. Dinas pendidikan gitu ya. Salah.
1: Oke. Gitu. Kemudian yang keenam? Yang keenam ya?
2: Ya, betul. Zero of unemployment. Jadi angka pengangguran di satu kampung itu kita bisa tekan sehingga lebih sejahtera lagi ya. Jadi kita tidak melihat lagi karena maaf angka kriminalitas itu tercipta mungkin karena salah satunya adalah ekonomi ya. Jadi angka pengangguran yang tinggi, jadi mereka berpikir pendek ya, menunggu pekerjaan yang di perusahaan itu agak lama sehingga maaf melakukan hal-hal
1: yang tidak baik lah
2: istilahnya. Ya, kurang baik yang seperti itu.
1: Oke. Gitu ya. Yang jadi, terakhir?
2: Yang terakhir saya coba konsepkan zero of foolish ya. Jadi di sana kita untuk tingkat pendidikannya di sana sudah mulai tinggi ya, jadi tidak ada lagi kata-kata yang kurang berpendidikan ya, istilahnya
1: Istilahnya di kampung ya.
2: Walaupun di kampung, tapi mereka sudah terdidik gitu ya. Nah, mungkin kita nanti kerjasama dengan ya lembaga-lembaga pendidikan itu untuk bisa memberikan edukasi kepada warga.
1: Oke, kira-kira realisasinya tahun ini apa tahun depan nih?
2: Mohon doanya, ya, karena sesuatu kebaikan itu kembali lagi harus satu frekuensi ya.
1: Betul.
2: Kita tidak bisa mentargetkan ya, syukur-syukur seperti mobil baik, cuman berpikir sebentar.
1: Tiba-tiba ada orang baik.
2: Jadi fasilitator, hanya terciptalah mobil baik.
1: Mobil baik.
2: Ya semoga saja kampung baik berharap.
1: Amin, insya Allah. Mas Yudi, boleh nggak sih kalau ada di antara pendengar atau pemirsa ini yang ingin bergabung dengan Mas Yudi di komunitas Tabur Baik?
2: Ah, dengan senang hati.
1: Dengan
2: welcome.
1: Senang hati. Caranya
2: kita
1: bagaimana?
2: Kita bisa memberikan karpet merah
1: gitu ya.
2: Dengan caranya bagaimana? Kita enggak mempersulit
1: atau ada,
2: ya.
1: Atau ada syarat khusus?
2: Syaratnya yang penting kita apa, gitu. Punya niat baik saja sih. Tidak harus harus minimal punya harta sekian, enggak. Harus punya kekuasaan, enggak. Yang penting
1: siapapun boleh ya.
2: Siapapun boleh dan tidak memilih profesi. Baik. Ya tidak memilih profesi, tidak harus profesi. Pejabat harus yang punya kedudukan, enggak. Siapapun welcome, kita satu visi misi untuk bisa membantu sesama dengan senang hati.
1: Oke, tadi Mas Yudi bilang kan berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu kaya dulu, ya, punya jabatan atau punya pengaruh dulu, tapi bisa dimulai sekarang juga gitu kan. Nah, menurut kacamata dari komunitas Tabur Baik sendiri nih, cukup nggak sih kita hanya punya niat baik saja untuk bisa menabur kebaikan hari ini?
2: Ya, jadi hal yang besar itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada hal-hal yang kecil.
1: Oke.
2: Ya kan? Jadi mulailah hari ini, mulailah sekarang, dan mulailah apa yang ada dalam diri kita gitu ya. Jadi ketika kita punya tenaga, ya kan, ya udah kita bisa berbuat baik dengan tenaga itu. Ketika kita punya pikiran yang baik, siapa tahu juga bisa membantu orang yang barangkali karena orang itu kan membutuhkan itu kan bukan karena ekonomi saja ya, ya tapi karena mungkin dia kesulitan atau punya masalah yang berkaitan dengan hal-hal lain yang hanya yang membutuhkan sumbangan pikiran dan tenaga itu bisa saja itu terjadi kan seperti itu.
1: Oke, baik, paling terakhir nih Mas Yudi, adakah yang ingin disampaikan pesan-pesan dari komunitas Tabur Baik untuk masyarakat di Sumenep dan sekitarnya atau juga untuk pendengar dan pemirsa yang sedang mendengarkan dan juga menonton acara Ngobras malam ini? Silakan Mas Yudi.
2: Baik, yang pasti saya selaku founder Tabur Baik ya ingin sih kebaikan ini kita bisa perluas ya masyarakat Sumenep, tidak yang seperti yang tadi itu mobil baik ya, tidak hanya saya ingin ke depannya tidak hanya punya masyarakat Sumenep saja Mbak ini. Inginnya mobil itu bisa terus menyebar ya ke seantero Nusantara.
1: Iya. Ya. Amin.
2: Walau itu kebanggaan tersendiri ya ketika mobil baik itu dari Sumenep ya. Dan akhirnya bisa viral se-Nusantara itu luar biasa terharu ya. Nah, mungkin pesan dari saya, harapan saya untuk kedepannya kita bisa bersinergi gitu. Kita bisa berkolaborasi. Jadi kebaikan itu tidak terfokus pada satu titik atau satu orang. Mm-hmm. Jadi seperti air, air itu kan tenang tapi luar biasa, mm-hmm. ya, ketika bisa berdampak pada hal-hal lain ya, seperti kekeringan itu adanya air bisa tumbuh tanaman seperti hanya kebaikan, mm-hmm. juga butuh dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya materi. Yang penting juga non materi juga kami butuhkan dukungan dari stakeholder yang lain, terutama dari pemerintah Kabupaten Sumenep ya, karena kebetulan founder saya komunitas tabur baik ini dari Sumenep, jadi juga ingin berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, dengan pihak swasta, sehingga kebaikan itu bisa menyebar ke segala arah. Dan tidak lupa moto saya, jadikan kebaikan sebagai hobi.
1: Nah, itu dia, jadikan kebaikan sebagai hobi.
2: Karena kalau sudah hobi, Mbak, tidak akan lagi merasakan kata lelah. Capek dan lelah.
1: Jadi bawaannya senang terus gitu ya.
2: Betul.
1: Senang berbuat kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk, amin, di dalamnya ya,
2: dan
1: Mas.
2: Dan bahkan, maaf, kalau ada waktu, dari kata-kata baik saya menyimpulkan, gitu ya. Baik itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Kalau kita ingin terus konsisten, atau enggak capek untuk berbuat kebaikan, dari kata baik ada B, A, I, dan K, gitu kan. Kalau saya bisa simpulkan, dari kata baik itu huruf B adalah bahagia. Kita tidak mungkin melakukan kebaikan kalau dari dalam diri kita tidak bahagia.
1: Tidak bahagia.
2: Jadi nomor satu, modal awalnya untuk kita melakukan kebaikan
1: harus
2: itu
1: bahagia.
2: Harus bahagia dulu.
1: Okay.
2: Bahagia diri sendiri baru membahagiakan orang lain, gitu. A-nya adalah antusias.
1: Antusias.
2: Iya, namanya kebaikan itu kita menolong orang kan harus antusias. Betul. Harus semangat gitu, kan.
1: Harus semangat. Ya.
2: Kemudian
1: untuk
2: I-nya adalah ikhlas.
1: Ikhlas. Nah, itu yang paling penting. Ikhlas.
2: Itu yang paling penting dan paling sulit gitu ya.
1: Paling sulit, tidak bisa diucapkan ya.
2: Iya. Jadi sudah apa yang kita lakukan sudah tanpa harus meminta imbalan. Jadi saya membantu kamu, kamu harus bantu saya. Itu namanya transaksional.
1: Okay.
2: Jadi ya udah, kita tugas kita adalah mempermudah. Jadi untuk lain-lainnya Allah yang menentukan, gitu kan.
1: Untuk K yang terakhir?
2: Tentunya adalah K-nya adalah konsisten.
1: Konsisten. Nah, itu juga yang agak susah
2: kuncinya,
1: kan.
2: Ya. Tambah ke belakang tambah susah
1: tambah
2: gitu ya.
1: Tambah ke belakang tambah susah. I dan K-nya itu yang agak susah
2: itu
1: ya.
2: Itu harus, itu kuncinya ya, kan.
1: Okay,
2: udah konsisten, insyaallah udah kebaikan akan terus mengalir.
1: Baik, terima kasih Mas Yudiananta, founder dari komunitas Tabur Baik, sudah bersama saya di Ngobras untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semuanya ya, Mas.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Bahwa kebaikan itu bisa dimulai dari langkah sederhana dan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara luas melalui program-program seperti tadi mobil baik, ya, ada profesional dan yang masih akan
2: baik, ya.
1: Dilaksanakan nanti kampung baik ya.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak inspirasinya.
2: Sama-sama,
1: di malam ini untuk Ngobras. Mas Yudiananta, sukses selalu.
2: Sukses dan, selalu juga buat Mbak Ani dan RRI.
1: Terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya akhiri Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu. Selasa 6 Oktober 2026. Seperti biasa kebersamaan kita kami awali dengan satu nomor lagu ya. Semoga saja lagu tadi mampu bisa mengingat kenangan-kenangan indah masa lalu Anda. Oke, sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, seperti biasa kami terima Anda di 3 line telepon. Yuk malam hari ini kita berbagi. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Waris.
1: Iya, dengan Mas siapa ini?
2: Dengan Faruk Karisma di Saronggi, Bang Waris.
1: Mas Faruk, kok lama nggak muncul, kemana Mas Faruk?
2: Ya, sibuk. Banyak mantenan.
1: Banyak
2: mantenan.
1: Yang manten Mas Faruk?
2: Enggak, maksudnya ponaan ada.
1: Oh ada gitu. Iya, gitu. Semuanya udah selesai ya.
2: Iya, sudah selesai kemarin.
1: Iya, oke. Silakan langsung saja.
2: Ya, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Juga ada Jackie Asmara, Arindi, Wanda, Sukron, juga ada Bu Bathor, Pak Ketua, Mama Susana, dan juga ada Mbak Irma. Kesemuanya Bang Waris.
1: Terima kasih ya.
2: Dan untuk Siska di Kiliyang, ketunggu gabungannya.
1: Terima kasih Mas Faruk. Di belakang Mas Faruk, halo. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas.
3: Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Mas siapa?
3: Sukron.
1: Mas Sukron. Sehat Mas?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke, gimana lagu tadi awal, lagu di awal?
3: Luar biasa, apalagi Mas Waris itu langsung dua lagu berturut-turut, luar biasa. Lagunya mengingat ke suasana yang masih berlalu.
1: Mana saya ingat saya satu.
3: Kenapa?
1: Saya ingat saya satu, masa dua?
3: Dua.
1: Kok tahu dua, di mana duanya?
3: Kan saya monitor dari jam 9.
1: Iya. Itu kan sisa yang
3: enggak apa-apa.
1: Kok enggak apa-apa? Salah dong, ditarik dulu ya.
3: Ah iya.
1: Ya langsung salahnya buat jawab Mas Sukron.
3: Salahnya tadinya. Jamal Tamawan Mas Haris, semoga tetap sehat dan luar sama keluarga. Juga saya ada KJA, Winda, ada Faruk Karisma sama Siska. Juga ada Pak Susana Kanjeng Doso, ada Pak Suni, Bang Supriyadi, juga ada siapa itu? Om Boang, ada Mas Wawan, ada Pak Kamaluddin, ada Mas Dewa Sajin, Mbak Irma.
1: Kesemuanya, terima kasih Mas Sukro.
3: Mas Harisnya, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Sukron. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Dengan
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ivan. Ya.
4: Iya, betul, Kang Haris.
1: Sehat, Bang Ivan.
4: Alhamdulillah sehat. Bang Haris sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, kota mana Bang Haris?
1: Kenapa?
4: Di daerah mana?
1: Apanya di daerah mana?
4: Sumenepnya sampean.
1: Ya di Sumenep.
4: Iya di daerah mana? Apa Patian apa mana ya?
1: Oh di Pabrasan.
4: Oh ya. Pabrasan agak ke timur ya,
1: bang. Iya.
4: Ke timur itu ya.
1: Iya.
4: Oh jauh ke Pabrasannya sampai pom bensin itu ya?
1: Iya di pom bensin. Ya.
4: Oh
1: pernah ke pom bensin ya? Bang Ivan.
4: Iya, nasaraga tungke apa itu?
1: Oh gitu.
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya.
1: Kalau ada waktu nanti bisa mau. Yuk, langsung salam juga siapa?
4: Oke, salamnya bernama Bang Haris. Selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya selamat sampai di rumah nanti. Barusan ada Bang Sukron, itu Senat Malam, ada Mbak Suni, Dewa Seraying, tunggu gabungannya itu. Evi juga, Sei Curagan Acem itu, sama Gusti Aryonya, tak tunggu gabungnya. Sama Rian, sama Bunda Susana juga. Ada Reki Anggara, ada Baru Karisma sama pasangannya itu Sukron. Itu dan ke semuanya aja Bang Haris, untuk Kang Haris makasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Om Boang, apa kabar? Mas Wawan, apa kabar? Mas Panji Ketawang, apa kabar? Dan juga apa kabar untuk Bapak Ketua? Dan biasanya kalau Bapak Ketua malam-malam lagi ngumpul ya. Biasanya bareng Bang Haji Hamid, ya, Bang Ayub, dan juga Bung Umam, ya. Sehat terus, ya. Terima kasih untuk Bapak Ketua. Gabungan nanti juga Bapak Ketua, ya. Oke, satu lagi di belakang Bang Ivan. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
5: Siska.
1: Siska. Mbak, ya. Baru datang dari Kalimantan.
5: Enggak kemana-mana.
1: Oh, kok lama enggak muncul? Kenapa? Kemana? Atau kenapa?
5: Iya, kadang enggak bisa.
1: Apanya enggak bisa?
5: Enggak bisa masuk.
1: Oh, enggak bisa masuk. Oh, gitu. Tapi sehat ya, Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Ya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa, Mbak Siska?
5: Buat Cak Waris. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah nanti.
1: Amin.
5: Ya, ada Jeki, ada Rindi, ada Sukron, ada Wanda, ada barusan Mas Ivan.
1: Mas Ivan.
5: Iya, ada Evi, ada Bunda Fathor, ada Mas Susana. Lagunya buat Mas Farud.
1: Terima kasih ya, Mas.
5: Selamat mendengarkan.
1: Mbak Siska, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, kali ini kita nikmati dulu lagu untuk Anda.

0: Metro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Bagaimana, terima kasih kembali kali ini bersama Ruang Rindu ya. Menunggu ya. Dari Peter Pan ya, bersama almarhum Krisha. Kembali kali ini kami terima Anda. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Evi ya.
2: Iya, Bang, berbagi rindu memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Asik.
1: Kok ada ketawanya? Kenapa?
2: Iya, emang
1: lucu ya.
2: Ketawa lucu dong.
1: Lucunya di mana?
2: Lucunya enak. Bisa gabung, bisa ano gitu.
1: Oh.
2: Ketawa nanti banyak yang kan gabungan.
1: Gitu. Terima kasih.
2: Iya. Langsung salamnya ya.
1: Lagunya tadi gimana? Ada lagunya, cerita dengan lagu tadi.
2: Aku menunggumu gitu ya.
1: Enggak, mungkin pas lagi molong acem atau gimana pas dengar lagu itu.
2: Iya, lagi molong acem di mana mau janjian. Ya enggak lah.
1: Maksudnya janjian gimana?
2: Ya mungkin dulu saya
1: ada. Ya enggak, ini kan lagu kan sudah ada beberapa tahun. Kapan hari kan Mbak Evinya molong acem. Siapa tahu pas lagi molong acem apa mungkin kena kejatuhan kepala. Jadi pas dengan lagu ini, jadi punya cerita kita berbagi di sini. Jadi kalau pas lagi menikmati sesuatu, jangan di bawah pohon yang ada buahnya. Syukur masih buah asam. Jika buah kelapa, aduh, nggak bisa bilang, mangga nah. Nah, itu maksud kita bercerita di sana. Bukan kita bercerita tentang, apa ya, suatu yang indah, yang indah, apa yang ya. Indah,
2: iya.
1: Bukan masalah itu. Yuk, langsung salamnya buat siapa?
2: Oke, salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, terima kasih buat doanya.
2: Pak Wawan ya. Ditunggu gabungannya kalau bisa.
1: Iya.
2: Kalau tidur ya nggak apa-apa, tidur aja. Kalau nggak tidur, gabungan.
1: Ada Bapak Ketua juga, ada Bapak Hamid.
2: Pak Ketua, Kenka Cipta, terus juga ada Pak Sijen, Panji Ketawa, Bapak Hamid juga, Mas Ivan,
1: Bang Ayub, dan Bang Bung Umam. Ya. Lagi ngumpul bareng Pak Ketua.
2: Lagi ngumpul ya?
1: Iya.
2: Kalau bisa, ditunggu gabungannya. Terus juga ada Mas Iva.
1: Lagi mitong bese itu.
2: Enak itu.
1: Nggak bisa diganggu, nggak?
2: Saya nggak mungkin suruh mitong. Mungkin dia berinan, nggak?
1: Mungkin suruh mitong. Rogi. Ya. Ini berinan, nggak ya? Ya, terima kasih Mbak Evi ya.
2: Ada Mas Bintara.
1: Terus
2: juga ada Pak Nur Kumarna. Terus juga ada Siska tadi ya.
1: Iya, kesemuanya ya Mbak Evi.
2: Entar dulu satu lagi.
1: Habis sudah lagunya ini, Mbak Evi.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, ini sudah 45, tak kurang 15 menit, Mbak Evi.
2: Iya, nanti ya di genting-genting Madura, tidak tidur.
1: Terima kasih ya.
2: Cak Waris, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi ya. Evi maunya apa, semuanya mau dibangunin biar rame katanya. Niatnya baik. Cuman hasilnya yang kurang baik Mbak Evi ya. Yang lain enggak bisa nanti. Oke, atau Mbak Evi-nya jika pingin mau nelpon lagi boleh ke sini enggak apa-apa Mbak Evi ya. 1 jam 2 jam boleh, langsung enak ya. Langsung datang ke studio Mbak Evi. Mangkat lagi Mbak Evi ya. Di belakang Inatun ya, alias Epi ya, Epi atau Evi ya, ada yang bilang Epi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Nyonya Fathur Rahman Suare.
1: Oh, dengan Ibu Fathur, dengan Mbak Fathur. Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat.
3: Kabar saya baik-baik saja.
1: Baik-baik.
3: Semoga semoga kabarnya Mas Farisnya seperti itu juga adanya.
1: Alhamdulillah sama.
3: Amin. Sehat selalu dan panjang umur yang barokah.
1: Gimana?
3: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya. Gimana dengan lagu tadi yang kami hadirkan, Bu? Mbak?
3: Saya nggak menyatu ke lagu Mas Faris.
1: Menyatu ke mana?
3: YouTube, ini itu. Oh. Ya tentunya yang namanya lagu pasti ada, pasti enak lah Mas Faris. Pasti ada kenangan, kenangan masa lampau.
1: Bukan itu maksudnya, siapa tahu. Kok kayaknya ada yang ngamuk, Rami ada unjuk rasa atau gimana?
3: Nggak, dibikin kecil lah Mas Faris.
1: Rami enggak apa-apa ya, penting enggak mengganggu. Kecil mengganggu.
3: Enggak.
1: Enggak, maksud saya bukan kenangan yang harus kita dulu. Bisa dilanjut, Bu?
3: Silahkan.
1: Kayaknya feedback ya. Oke, langsung aja ada salamnya buat siapa, Bu?
3: Terima Mas Faris. Padahal ditutupi rambing di Mas Faris monitornya.
1: Ya, lanjut.
3: Masih ya?
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Haji Burhan. Selamat malam, Pak Haji. Pak Bukabu juga. Ada Faisal. Ada Pak Rasid. Terus lagi ada Pak Cempaka. Pak Susana juga. Dan ada Pak Dewa Sorayeng. Irma. Pak Rukarisma. Siska, ada.

0: Siapa lagi ya? Evi, ada Basuni dan Dewi juga.
1: Kesemuanya ya.
0: Yang terakhir buat Pak Asep dan Geleke.
1: Iya. Terima kasih,
0: Mbak Hendra Gita dan Mas Panji Ketawang. Yang lainnya, insya Allah ya nanti ya, kalau motornya bisa gabung lagi. Buat Mas Laris, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fator, Nyonya Fator ya. Di belakang ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Kawaris.
1: Waalaikumsalam. Dengan
2: ruang rindu, ruang berbagi rindu, kenangan masa lalu.
1: Mas Roni ya.
2: Iya, Bang Roni Sanjaya gitu,
1: Kawaris. Iya, sehat Mas Roni.
2: Alhamdulillah. Sekarang keadaan saya masih sehat. Ditemani sang pandu siar yang cukup ganteng sekali. Siapa lagi bukan Cak Warisnya?
1: Laki ya.
2: Iya. Kalau mengingat lagu-lagu barusan itu, ingat saya waktu kecil gitu, Cak Waris.
1: Kok kecil?
2: Enak lagunya gitu.
1: Ini lagu barusan kemarin kok terbit, kok masih kecil. Ya. Umur 1 tahun.
2: Waktu ada orang tua saya gitu, saya ini membawa radio Cak Maturana ke DJ ke Laut kepada Ketemo.
1: Mas Roni sekarang umur berapa?
2: Umurnya saya itu 35.
1: 30. Wah, you besar udah. Ini lagu kan baru 1 minggu, Mas Roni.
2: Iya,
1: masih kok bisa muda. Didengar? Kok masih didengar waktu kecil, Mas Roni?
2: Ya, itu dulu gitu lah,
1: Cak Wari. Iya, dah. Oke, okay, langsung salamnya buat Cak Mas Roni.
2: Ya, salam yang pertama untuk Cak Wari. Selamat menjalankan tugas. Kalau pulang, hati-hati ya, Mas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Hasim yang ada di Sampang, Bang Sahdan, Bang Sukron, Dewa Surayino, Mbak Suni, Mbak Irma, Mbak Evi, Ibu Pakhor, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
2: Lagunya ikutan ya, Cak Waris. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Roni. Di belakang Roni, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, lewat lagu, lewat mori kita kenang masa lalu.
1: Dengan Mas Tarit, siapa? Farid?
3: Farid.
1: Farid. Sehat Mas Farid?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, gimana bolanya?
3: Ya menang.
1: Menang ya? Gimana? Hatinya gimana? Hati Mas Farid?
3: Ya senang. Tapi itu
1: senangnya
3: benar.
1: Kenapa?
3: Bikin tegang.
1: Waduh, senangnya kenapa Mas Farid?
3: Ya, karena juara itu.
1: Ya kan juara yang sana. Kenapa kita
3: kan senang? Kan pendukungnya.
1: Oh gitu. Karena milik Garuda milik kita ya.
3: Kan harus punya nasionalisme untuk timnas.
1: Iya mantap. Maksud saya nanyanya ke sana. Tapi pikir senangnya karena lihat bolanya bundar atau gimana. Tapi karena Garuda milik kita.
3: Ya, karena suka bola juga.
1: Suka bola. Dan Garuda punya kita. Ya.
3: Punya masyarakat Indonesia.
1: Iya, Alhamdulillah. Udah jadi juara. Semoga saja.
3: Penantian panjang itu berakhir dengan kemenangan.
1: Wah, gak senang. Semalam, waduh lihat. Sebenarnya gak mau. Oh,
3: biasa, sampai jam berapa itu gak selesai.
1: Iya, tapi
3: sama mudah mendukungnya.
1: Bagus. Bagus, penontonnya tertib semua.
3: Iya.
1: Terima kasih udah mendoakan.
3: Ini bukan yang terakhir.
1: Berlanjut terus ya.
3: Ya, terus berprestasi.
1: Iya, ini awal prestasi. Terus
3: ada berprestasi. Ada juara-juara lagi.
1: Iya. Terima kasih Mas Faridanya. Harapan kita semua tentunya seperti itu. Lanjut salamnya buat siapa?
3: Pecinta bola timnas. Salamnya.
1: Buat siapa?
3: Yang pertama buat Mas Waris. Selamat bertugas. Sehat selalu. Gue serta keluarga juga.
1: Terima kasih doanya.
3: Kemudian ada Roni Sanjaya. Ada Ibu Fathor. Terus ada JGS para Mbak Irma, Mbak Iim, ada Faruk Karisma, ada pasangan juga itu. Terus ada siapa lagi ya? Mbak Evi.
1: Mbak Evi.
3: Mbak Ayu Kayu Cempaka, Pak Mama Susana, Pak Dewa, Pak Suni, Pak Dedia juga yang lagi mendengarkan.
1: Terima kasih ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Farid. Terima kasih juga buat semuanya. Kembali kali ini yuk kita nikmati lagu untuk anda.

0: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Kembali kali ini kami tunggu Anda. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Mas Jeki ya.
1: Iya.
0: Sehat Mas Jeki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sebaliknya gimana, Jak?
0: Sama, saya pun juga sama. Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, bersama keluarganya ya.
0: Ya, amin. Terima kasih doanya.
1: Ya. Lagunya ikutan ya. Ya, langsung salamnya.
0: Salam buat siapa? Yang
1: pertama untuk cari sampai tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat dan di rumah ya. Terus salamnya ada Syukran Wanda, Mbak Irma, bersama Kak Putra Madura. Ada Mas Putra Setia. Terus ada Iim, ada Mbak Seneng, Mas Dewa. Terima kasih. Farid ada di Abu Bakar ya.
0: Iya.
1: Bersama Pak Farid semuanya aja.
0: Terima kasih.
1: Ada Mas Faruk Karisma bersama Sista.
0: Terima kasih Mas sisanya, Jackie ya.
1: Ya, sisanya nanti di acara camping di Madura. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mas JA, di belakang Mas Jackie ada siapa? Halo. Iya. Halo, selamat malam. Mumpung masih ada waktu, monggo silakan, kami tunggu Anda. Halo juga untuk Mas Jeffrey ya. Lama tak terdengar soalnya, gimana kabarnya? Semoga saja sehat ya. Abang Osen juga. Juga ada Abah Suni, ada Mbak Iim. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu dengan Arindi, Mas Oris.
0: Oh, Mbak Arindi. Sehat Mbak Arindi?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat itu ya. Enggak
2: iya.
0: Kayak Mas Farid. Mas Faridnya sehat, Mas. Kenapa sehat? Lagi gembira. Tim kesayangan dan pendukung beratnya menang.
2: Ya. Gimana punya kabar Mas Farid?
0: Kabarnya saya juga senang ikut Mas Farid.
2: Alhamdulillah.
0: Senang. Tim kesayangan menang.
2: Iya, ya, Indonesia.
0: Iya. Sambil nonton juga Mbak Rindi.
2: Saya nggak nonton, cuman
0: tidur ya.
2: Sepupu sama.
0: Oh, sepupu.
2: Iya, sepupu saya.
0: Cuman dengar apa soraknya ya, iya. Gembiranya. Oh, cool. Iya. Oke dah.
2: Saya dari itu tadi malam dari.
0: Dari mana?
2: Dari luar.
0: Waduh, ajalan melolo. Oke, ya langsung salamnya buat siapa Mbak Rindi?
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Mas Ori, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terus ada Mas Jeki, ada Sukron, Mbak Wanda. Ada Bunda Yuni, Mama Susana, Bu Fathur, Mbak Jempaka, Mbak Dewi. Ada Mbak Irma, Mbak Iim. Ada Putra Setia, Anwar. Kesemuanya aja.
0: Terima kasih ya.
2: Iya. Terima kasih ya Mas Ori.
0: Sama-sama Mbak Rindi.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesemuanya udah sudi menemani kami di Ruang Rindu ya. Tapi masih ada kesempatan untuk Anda ingin bersama kami. Jika mungkin nanti ya di budaya mungkin boleh. Oke, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, RRI Sumeneb, Ruang

Oke, Pernah, terima kasih dan akhirnya kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai di sini dulu ya. Tapi jangan beranjak, masih ada satu nomor lagu lagi ya. Satu lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda dan selepas Ruang Rindu nantinya kami akan hadir kembali bersama Budaya Mandura.

0: Wah, wabarakatuh. Pemirsa dari Tantor Bela, seneng betenggala Caris bisa bangki pole dalam acara budaya Madura. Salah satu tanggal 6 bulan Oktober Depo 6 Lekor. Malar muka budaya Gadinto, warisan se tantoi pon patut kangkui elestariaki bila dari Gadinto malar muka satu je nah kapar yang nak seneng ben malar muka tetap lestari nyekana kisik bekto ngiring yato nalengki telok telpon selamat malam assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asareng pasaran ya.
1: Ting kenting Madura, lakar mantepong kujaris.
0: Ki bu budaya Jepon, budaya Madura. Asareng Aswar ki.
1: Asareng Anwar.
0: Anwar. Ya, tepaga asuwer dem nyaman nambian je malarat tawar
1: ko malarat cak tak gampang nyaman kada
0: aja mak ko salah biasa ni ngak mangkin wah lo boton tapi engkau di sekeler keler bule keler gitu wah
1: kita pun apa cak mak ampian cak ring cakan campo keler pak
0: ngolok napa kan nyambian mo
1: kadang kadang benar sing ngolok awan ka gule kak dem awan ni
0: awan ya ke mesti ngolok asuwer ado ki asuwer ado ki.
1: Ada geng pada sing ngolok Irwan enggak gole kak?
0: Ah, suaranya nyaman mol. Ki, itu penting sehat lanjut ki. Bakter ni kode ibung ni ka Anwar ki sapa lanjut.
1: Ngireng kak salam ah.
0: Aki agak je keun ke tatang ke di main ki ngireng.
1: Saya pertama dia panjenengan selamat dalam pak tugas ki.
0: Ki, kan lanjut. Tak
1: cukup salam ya terakhir dak satu jenaka tanpa terkecuali. Ngireng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon Anwar, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: King gending mantu dalam gar sayang kuja.
0: Saya ki. Ki serang pasir ni ya.
2: Pun.
0: Ricky ki. Sehat Ricky.
2: Bojek juga.
0: Bojek pun nengki buru dah ada mah.
2: Kalau 40 mah lagi, tapi
0: terlalu. Oh, ki, jeki, ki, dan dia kelami biasa namun biasa namun duka tondu kasa pas ngiding kalian biasa nala salam bo. Enten ki.
2: 40 mah tapi terlalu.
0: Oh, ki, lanjut.
2: Atau tak kasih gelak juga.
0: Ki, kan bukan ribu wiki.
2: Oh, neng.
0: Bong, ini yang aku lulus ini bong, kasar tu aja nak gue bagi.
2: Entah ni sakon ni ya.
0: Ki.
2: Sakon.
0: Tak usah kau lulus ini bagi kata retan je lain. Biarkan mici tak usah gabung bong seneng kau lagi.
2: Wah,
0: ni ramai ki mau lulus kita tenang tak masuk ya. Bong, Eston ni kebeni mon gagal lah dari niat ni. Niat demian kan bong anu kan dengan seneng bong. Lanjutnya, Jeki.
2: Kepada Pak Sabar,
0: kepada
2: Mas Bintara, Ibu kepada Anwar,
0: Anwar,
2: kepada Nisar,
0: Nisar, ki, ada Nisar ntar ke gunung, Nisar, Nah,
2: mana gabung lagi serong itu?
0: Oh, nya mana ki?
2: Bukan
0: jawab. Ya, ki aku nak lulil lo, sini nak.
2: Iwan boleh Supriyadi dua, kata kerja tak
0: mesti. Ki. Kecuali
2: buat. Iwan kelangkong ya, betul nak.
0: Hami sami kelangkong ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan teritan mungkin ni kasih tu aja pengertian ki. Sano sebab tu ni kaya ganti gula jai pon jeki sarang Anwar enten selain tak kolok miru. Jadi pamilu ni kau ni ibang. Ibing keng epon, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. At mo boleh.
3: Ini pun nak cek saya nong ko.
0: Saya.
3: Awarik.
0: Okey. Boh, punya mulai talang kiri apa dah napa? Saya sangkup kangkui sampai ribuan kelung. Mungkin masalah.
3: Ada mau pekun berdoa.
0: Boh, berdoa ko.
3: Kan pekun nemu nak cek sama bini yang pun nakatapon na to.

0: sing nganggu
1: ya. Nah, geni geze ini
0: kan barken bede ala-ala ta samber ping juga bede.
1: Oh, bede wingi maksud.
0: Kini pasar janji min.
1: Ah, maksud
0: Pak Nur Komala iki tengkap wes.
1: Bau masuk kau le ni kaya talang mari bod dari dia ni kemun lagi anya akut lu ikan tubuhnya.
0: Aduh,
1: ini dah si orang.
0: Nyari akin
1: lah. Kini kese kau butuh kau le malar mungkin.
0: Anu nggak FB kasa ina tu, saya kasa mau pasang peren.
1: Bu tak kau buat. Tak kau buat. Kibun mu.
0: Saya mau pasang per.
1: Bau mun mula negi saya, alhamdulillah tak kabu sampai dengan abi nempon di negeri lu. Mun mun berdenyer. Ya,
0: kita buat lancar.
1: Injane ya kisah anu kudu si si anu si si agorosan si kau ni ki.
0: Bunda apa nak kita napa tak boron ya?
1: Bopo mata boron nam bare bon nyaman ki. Karela tak nak kau.
0: Bunda ni kalau kalau dah foto dah nak ki mana?
1: Dua en bayi, talang dua en. Jadi, Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Langkong De Anwar, Jeki Asmara. Kong Langkong juga berdetarisan Ivan Sidri Talang. Kak kata kesingkilan juga ke atur ada si Mulia. Bunda Ida alias Mama Ida. Buknyunda Ida, ye. Garis miring ni Kak Rama Saleh. Si benar-benar jalan Raja Wali. Ya. Apa perasaan mat malam? Melar muka saya. Kelopai keng sana penuh merata ibu. Duduk manis keluh keng sengak. Kompoi keng ni komuniti nak. Yang bian beri kuling keluh. Okey, miah kuluk. Ha. Atau apa-apa tidung dengan ibu. Apa saya nyaman. Ya. Ngireng ibing keng ngepon Ivan. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaiman ya?
2: Kaula dari Cebu.
1: Dari Cebu, siapa dengan Talang ni? Benih?
2: Dari situ Bondo.
1: Oh, benih cip ke sah? Benih? Benih siapa di Talang? Benih ya? Oh, benih sarong ke benih ni?
2: Benih.
1: Ah, umak suara ni cik.
2: Mas
1: Waris. Leres, Pak Syair, Pak Eko ni cik.
2: Ah.
1: Ah. Oh, bojok nying ranying. Mie letuk mie ke kantunom. Ah, iya. Oh, terong kalau gambian. Mak buruk muncul ke kamu.
2: Pada, Mas Waris.
1: Ah.
2: Yang saya masuk tak sedingin yang nyono.
1: Nanti ni kalau cik dinaki. Lagar banyak tadi. Mbian cuba ke kamu, Pak Eko.
2: Situ Bondo.
1: Di situ Bondo. Bok ngadu lem ten di pinggir lorong, Pak.
2: Oh, bok ngadu lem.
1: Oh, bok ngadu lem. Ini, Pak Indra, perlu nak julunan boy ke coba. Mbok aja. Oh, dia. Oh. Pak Katua ke lagi.
2: Pak Katua.
1: Leras. Jadi, men bila kamu turun, mi tepak ke Jepun, orang ambian. Nyaman, ye.
2: Ah, ungguan.
1: Ungguan.
2: Kau le keluarga dari Teleman.
1: Teleman, ye.
2: Buat. Teleman.
1: Bo Teleman kan makan letang benih.
2: Ano, pacutan.
1: Oh, ilu hulu.
2: Oh, ilu hulu. Hulu.
1: Oh, bo. Ambil tak paleman ke kantor ke Madura? Apa leman?
2: Bo, jangan. Ano, bon. Bode coba.
1: Bo, juga bode coba. Bode kentari kantor.
2: Mulai tahun sangat empat.
1: Alhamdulillah. Bo, kentari kantor. Sebarangnya,
2: sekenek bini nenangnya coba.
1: Bagi bagi kendari kan banyak dan deretan 5 mili pun akan.
2: Oh, epar, epar. Par epar. Kau lah sedari coba ni bini dari Madura.
1: Hmm. Ki kendari ya gantung. Ki.
2: Oh, esari ya. Esari ya, Mas Waris.
1: Ki. Cek sampai talik.
2: Elembung. Elembung. orang tua laki.
1: Oh, jadi punya asli nama turut jawapan. Ki, kalau kong baik kong, tina bila bangki boleh pun ditanya akhir ti sana pembian kalau mangkat terasa. Ki, lanjut ni asal mambian kelu.
2: Oh, gua pertama Mas Waris.
1: Ini
2: nggak bodoh.
1: Bodoh, bodoh. Ah, moni gede punya tak burung, ki bisa bodoh singang kui samper, bodoh, bodoh si poron kira nak. Ai mak lu kado anu meko de na. Bodo ae.
2: Bodo sing ku samper bodo. Ha. Lagi tu, bodo sing ku samper gi ya Mas Waris.
1: Dong, kinten maksudnya mi bola ajar budaya Madura. Tak di masalah nyaman, tadi mat anda pak.
2: Oh, pak, dari situ bondo. Madura pada pei.
1: Bangke, ani gak boleh nampak.
2: Dari situ bondo, anu na Madura.
1: Ingkun
2: ya nona Madura dua.
1: Madura dua. Ki ki merita elang budaya. Ki kelengkong baik kok ki kelengkong baik kok.
2: Ki. Ki pun salama kasih terjen nabe mama mama bunda bunda.
1: Kelengkong.
2: Kakang ale ale mas mas. Terjen salam salam dari Pak Eko.
1: Ki.
2: Tapi dah masuk ke setongna Pak Eko. Apa itu dah?
1: Nah, aduk. Cik kan tu tak tangan leh baik koi perang bila pada suara. Nah, aduk. Rahasia ya. Nomor ambian tak tangan leh tanda.
2: Bukan mana bongki?
1: Bongki. Nomor abot dia sempen ni. Ni kata muncul leh kan tu. Ki.
2: Oh, nanti telefon.
1: Engki tak ada.
2: Oh, dia tak mati. So, okay. Mana
1: siapa kalau? Nah, lepas. Kalengkong ni kau miring.
2: Okey,
1: tak
2: kalengkong sih.
1: Sami-sami.
2: Muka-muka kita temu lancar umur.
1: Amin.
2: Umur barokah Mas Waris. Diparingi rezeki semurah. Sebarokah. Jauhi dari musibah sekeluarga.
1: Amin. Malam muka satu janjukan Sami sagak dinto.
2: Kencing-kencing Madura.
1: Mantap.
2: Mantap bongku Mas Waris.
1: Ki, ngiring baik kau.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kator de bajikan Marudin Nomboang Nomleke. Pak Endra Mas Panji. Gimana bisa tini kayak tadi maupun gaul saya jaba. Boleh ni kasa berdisi sangkup kangkui nerosaki budaya Madura. Tapi menurut pakar katina panika. Ngalasi dari Sumenep napa ngalasi dari jaba. Iya, Don Elengki. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Cek bate anu nying ranying mik rosak suara namu ki lele reki.
3: Mik suara lele suara.
1: Ki eman.
3: Cek terang kan ni kaya ikan jauh.
1: Oh, ya, buru tegak baik ko tak ada yang nyaman buru terang. Baik kau ngocak tu, kau lebarak ponan dia parlop. Ano, saya mama faktor ke saya. Biar nyonjung nggak kerja berketin apa bu, siap bu.
3: Kau le ketuan keluarga ke desa Eolian. Ketuan.
1: Nyaman laku nak bareng bu, laku nak bu. Kau le sambil ntar ke jombon baik kau, ki.
3: Oning si mator, Mas Aris.
1: Bu, tak oning si mator.
3: Doa rem. Tak ini kah kita bater sehat Mas Arif.
1: Masih lesu kau merolo bu.
3: Kalau karung kau nongko kau tidak lecek sini kah.
1: Bo mungkin zoko ini gak gempang. Pokok pada niat pak kunda pak. Jadi yang kujuk dojo.
3: Kau le oning kasih tu bondo sekalian naik kapal laut.
1: Oh,
3: no. Kita kok nak taruh nama Suarez naik kapal laut macuta sekalaju.
1: Boyan wah.
3: Ya Allah.
1: Ana
3: cuba nah.
1: Bo si kata kok nah pan norok dah se, norok kapal.
3: Ainya kora kata si anda kok kejadian apa kora tengah laut nasare.
1: Bo kan memang ke kepi ni kasi dentos kasak sapur dan beni celakaan bo. Memang satu je nak ulo. Tau ning mi bodi si terus senang nang itunya. Mun je lain mun jan kau lepak kun sami adentos memang adentos pak anapa kasa olokon leres gibu.
3: Right.
1: Engkin, tapi si terpenting mungkin kan ngiring berlomba aja, Epon. lomba jaipun bade sing oca ureng mon si bagus jong beni si benyak tunya nem beni si mambolong tunya jong tapi si mempersiapkan kangkui ke nikah kangkui yolok kan gak kesa gun ji ki mangkat lekun butuh kan ro kapal bu hai
3: angkat sikit lekun
1: ambo lekun bae go nang elaba ana bae napa nang anu sa mon numpak kapal kan turun nang napa si tu bondo ki
3: kamapon kasak bedo
1: besoke ha ki
3: besoke mas Aris beni
1: boi gamba bu
3: ni si tu bondo napa pon ke dia anu na pelabuhannya lupa pon kau lo
1: dina tanya dek
3: naik becak mas Aris naik becak pasal roman gula kasak mas Aris mencerna kan kasak kan ada banyak pabrik gula mas Aris
1: oh gula Probolinggo gingki
3: roman pasangan becak nak kasak satu je seragam mas Fari pada kasak
1: bukan
3: pina.
1: Jadi ditanya lagi, ditanya lagi boleh lagi ke baikku. Lanjut ke lusa lah mbak Pumi Renggi.
3: Karena mepon bagian pemekasan ki.
1: Banyak banyak mi rosak suara nak ki. Lanjut.
3: Ini tak maknain menben gelap mas Fari suara nak aranyingan mangken.
1: Buat tahu ninggi mbian maleng gelap. Ika jece mon bian ika tojuk. Napa iku dungi jen bian ki.
3: Kalau kira
1: mbi, kalau
3: nak ngacuing.
1: Ki lanjut pon pu.
3: Ki pon, ya terakhir ada Bu Yuni. Kamu agak perlu Bu Yuni ni kak. Abis tak gabung, moga paringannya sehat Bu Yuni.
1: Amin.
3: Amin.
1: Deku, larut sakitku.
3: Cukan bede. Rindi ki sarang Adelia Farid. Pak Mahesa Jenar juga berada Abah Halim boleh berada bagas manusia keluarga Ketohir Roni Sanjaya juga boleh berada Pak Nur Kumala sarang Pak Serapon Pak Saper Sampang Mas Faris berada Sahdan Irama sarang Mahmuda selamat malam Pemekasan Pemekasan sama pon butaf lah pakong sarang mas pasera pun kasar
1: mas bintara
3: mas bintara ki
1: satu aja nak ibu
3: ki ni serpong bondowoso mas Faris abis tak muncul pak Usiaman
1: pak Usiaman
3: ibu mungkin palingan sehat pancingan pak Usi sekeluarga
1: ki amin
3: mungkin pon saya kan minta dimin mas Faris siapa mungkin saya tak sebut saporana Assalamualaikum Mas Faris, matur rusak kalangkong.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singak bu. Aje kelopai tu erdimin kelu napa kene kadeng napa anga-anga ini cemu-cemu kelu ki. Pula mi itu los baik kom biar nge yonceng insyaallah tanggal telok bulan sana napa bulan telok belas bulan sana apa pun baik ko mak kelopai kelu. Negeri kerja samperan bupator. Ngereng situ ngaki ceritan ki mari ni ke bulan motor kenting ki sapur ganggu si ki belon ki lanceng ni ke perjalanan situ ngaki ni ke ibingkeng epon bupator. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kak Diwo.
4: Kak Diwo. Alhamdulillah Pak Aris.
1: Kenapa?
4: Ki bisa masuk.
1: Oh. Ki jan gol mi ole na pole na pa.
4: Enten
1: ye.
4: Ki orang Pak Eko, nama ko bisa seneng apa Eko?
1: Heeh.
4: Kalau kaki Pak Usiaman Pak Eso dari.
1: Ah, oh bener Pak Eko.
4: Kong
1: Kong Usiaman mak tado kakak mengge na Pak Eko. Na pa geng ki.
4: Ken dek ka Pak Haji Burhan. Yang tosa juga Pak Haji.
1: Ando. Om Buang. Om Buang ngabirit ki. Om Buang ngabirit.
4: Masalah.
1: Oke.
4: Aku tak oni.
1: Bian gini ya.
4: Beda dah. Ado mama bicara kencing bosong yang terbaris.
1: Ki.
4: Ia pok berukan kasa.
1: Cak ring.
4: Aku jawangin malam.
1: Beningi.
4: Apa boleh pas kut mandi malam sejen rame bertahun baru.
1: Bawa beni kasa. Salah minum kasa. Biasa nak disuruh minum obatnya. Tai buka kan nah, langsung. Benda beten nah. Ya, pocur. Pocur, gitu pocur. Salah.
4: Kelerker suara nabari.
1: Oke. Anu mon bi.
4: Mengontal anu nabon. Rambutan
1: kasar. Wah, dai buka kan anu ko puntun nobat na. Bekengkalan orang ala.
4: Kegiatan ibu Yuni Kandayan
1: di
4: Malang.
1: Heeh.
4: Areng mai saja benar
1: iki. Thank you. Kalau kembali. Sami-sami.
4: Bo. Alhamdulillah ya berkatu.
1: Kadiwo. Dua tado kadiwo. Biasa nih jadi lebang dua. Saya kak mama tado menggenolok naga diwa. Pemirsa seperti min gereng na biar saki keluhi harap pagi kentin si kabitan biar saki areng sarang.

0: Μια ζέτερη ήταν τώρα που λέμε πόνκα πιάρ σάμπη. Σε ροπάκι κεντίνσι καπίταν το πακεντίνσι τάντα. Αντου αμπόν. Μανταπί. Μα να πιέν πόντα νίκε ως κασέρες ένα ροσάκι νίκε με τα κουντσι τόν ουρέν. Σουάραν να νίκε σιπρά πάντα που πατώργη. Σε ngά που γιο πατέ ρατάτα τεμπιάν που. Agar bodoh orang ni kawan minta apa ke di sini kan biar cak ngucak lung dulungan tikun mata rosak suara na paling aki pas buhi. Ibingking ngepon. Ah, ibingking apa sih lagi? Langsung bayi tahun ni lupai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukron, gi.
1: Ting-ting mature lakar mantep ongku kawaris
0: ki mantan mak buru nambian di dung malam gron biasa na pondi buri de dung jan
1: oh ki keteng anu kelo cerbek buri kawaris ringking keteng pulangan sisi yang kaya rasa
0: oh mak si paya marolo nambian gron ya paya ki paya na boki kasi dan apa ini. Kak membian sorong ngolok datang ke mak tado, mak dok sekali datang ke nukron.
1: Oh, di lasare pun lasare.
0: Masuk agak pun beri no beri ke dia kron.
1: Lasare, geng kita tadi di masuk dia pun.
0: Oh, gitu na, pasal per lagi, kalangkau.
1: Mesti yang gula pasal per.
0: Bi.
1: Salam keluarga.
0: Salam agak pasal lagi.
1: Salam masa pertama, yaitu rakyat kita kesampian. Akun salam dalam bagi tugas. Terjukan pada Kak Putra, Tia, pada Mbak Irma, pada Wanda, juga pada Kak Jeki, juga pada Sira Kasa, satu aja nak keluhi?
0: Ki.
1: Tanpa terkecuali.
0: Kelangkong, Ki.
1: Ki, mata saya kelangkong, Kak Waris.
0: Sami-sami.
1: Mereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingi pon syukron. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Aduh, siapa orang tak kerja lopai. Engki pak ketua. Aduh, tak sampung. Kelangkong siapa orang pak ketua sehat.
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Nak sangat raja kung.
0: Boh, mak burun nih. Jok masih
2: sangat raja kung. Ya, mit anu, apa? Olga Olan ni.
0: Nah. Anu
2: bang Nabi bang Ayub ni kan ten anu tok ibadok karot tok.
0: Mun mana bi umam ke den ten.
2: Wa mun umam mano bon ngabi telo rako.
0: Aduh. Bu sehat ki. Bu kini ka
2: aroma tro ka keramo ni.
0: Beni anu gagator de Pak Haji Hamid, de Pak Ayub, muso Pak Umam.
2: Ki donat ingat oleh nak kumpulan.
0: Oh benih, boleh nak kata tuan namang ken oh, kalau mireng.
2: Oh, kerabit matak donat. Jangan kau remik, jangan rajukung.
0: Bukalau mireng, masih cair. Cair, napa nyaman. Aduh. Puh.
2: Gimana, mana bila cek kento, sakutik banyak. Si sokore.
0: Buk, masih.
2: Kenapa kali itu mana bisa sokore, sarang bisa boleh tambah, misalnya.
0: Angki, leras. Bu benih, masih mireng kapur, nambah kalembung, kalenteng. Aduh.
2: Oh, kenika. Ambo pun Mas Haris.
0: Ah.
2: Bo yang marak 10 tahun, Bo.
0: Alhamdulillah. Bo mak dak bah maksudnya ke saya babo li mangken ki bendan. Kati napa ka sama sana? Perpanjang napa kati napa?
2: Bo napa nah?
0: Bo gasa masanya kulo mireng kapur ni perpanjang napa kati napa? Napa ngantang boleh?
2: Oh, bukan. Anu, napa rencana ngirset tu, sorry.
0: Oh,
2: seni kena. Engki ngantos kadek kontrak.
0: Engki, engki.
2: Oh. Ini kalau ada dua abiduan serpada sami tak kacet salam.
0: Amin. Engki.
2: Ki, salam lagi.
0: Kapa sih, Pak?
2: Keto,
0: engki.
2: Bada Pak Saper, Pak Nur Kemala. Kalau bada war ketepuk ah Anwar.
0: Oh, Anwar, Anwar ki.
2: Ketepuk takar Bu Fathor, terus Faruk Karisma, Sukron,
0: Sukron
2: Evi, Terus
0: Siska, Siska Gilijang
2: ki. Mana Siska ki?
0: Engki bodoh.
2: Oh, Pak Eko situ bondo.
0: Nah.
2: Ah, kau boleh saya sekut nginep ni kasi tak mulai-mulai banci. Bunga tengsa.
0: Ah, ini ke Pak Eko. Ini ke tuan dah Pak Eko.
2: Ini ke nomor HP nak kau boleh Pak Eko. Catat Pak Eko.
0: Pak Eko.
2: Biar ngalak sepidol saya aja Pak Eko.
0: Pak Eko, Pak siap ke Pak Eko. Lanjut Pak Indra.
2: Nol beluk lemak. Telok-telok lemak. Beluk lemak-lemak. Etok 44. Bisa pelpal, bisa WA. Ah, bisa telepon, bisa WA. Aku lompat-lompat. Ulang lagi, Mas Aures. Okay. Bola ni kata mbetaretan, Mas Aures.
0: Beras. Mungkin gelu-gelu ngalah buku. Ya, ay. Jangan gelu. Ki, sana pemon buruk kosong beluk lemak, ki.
2: Ki, nol beluk lemak. Telok-telok lemak. Beluk lemak-lemak. Betok 44. Ipun satu aja nak ketinggalan nareng-nareng bisa uski tak dewa surai yang cukan.
0: Ki.
2: Satu aja nak saya takkan sebut nyona sabaroh.
0: Abu saborah. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini kaki suka banyak besen. Nampak kuna kerja ini kisah kerja anak Paudi senang. Terus akan langkong Pak Ketua. Melar muka Pak Eko ni kata ada hidung lagi. Besar memang ada hidung. Biar tak ada hidung Pak Eko. Siapa kelopai? Kosong belu lemak, telok lemak-lemak. Oh, sana apa pun. Aduh, kelopai. Tapi insya Allah baik konten. Nggak catat mungkin. Bingkeng ngepon Pak Ketua alias Pak Hendra Cipta. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Suni.
3: Oke.
0: Boh, anu mumpung ngemot. Anu, kata mumpung masuk Pak Ketua ambian Pak Suni.
3: Ini kan pun mirang gobesang
0: mirang. Pak Ketua nama sentra ke diam buat jolon bila kenapa nemu poin muntak ngirim nguni kadong. Ha.
3: Oh,
0: nguni burung ngirim burung. Ki
3: kita tabang ki kadento.
0: Tapi mak melar muka oni kan. Ikam membian alamat Jawa Sunni.
3: Aman teler baru seputaran gunung tompang atau daerah Sungai Tangis kadento.
0: Oh, ning itin Sungai Tangis Pak Ketua mi bola panjenengan. Kalau resan ngirim kasa nyaman. Abah Suni. Tapi nyaman adalah pakun Abah Suni lah kari.
3: Oh, ini mana biar Abah Suni kat itu ampun.
0: Mira, oning, oning satu je ki.
3: Ini.
0: Ah, ini kejocok tak nyaman, tak nyembunyikan nyaman. Lanjut Abah Suni.
3: Ini. Mana biar sama-sama saya kat itu terakhir kini salam.
0: Lanjut. Ki. Pak Indra.
3: Panji, Mama Bahar, Mama Yuni. Terjukan pada SP, pada Jeksi, pada Sukron, Winda. Terjukan Mawar, Jepon, Kedap.
0: Mawar, oh. Mawar di Gama.
3: Jepon, Kipur, Setijun. Oh. Di Cempaka, sekarang. Dewa Surayeng, yang tersegabung dengan Interkrong, Kak Gerubaya, sekarang Mas Ustaz.
0: Bu, mari, Bon Diwo, ya Kak Diwo. Mari.
3: Ya,
0: jok abu lagi.
3: Wanor kemana masa jendar? Mas Roni, dekah saya Riki.
0: Riki, ki. Kelangkong abah Suni.
3: Ki beri saya nopo ni. Ming pasang kongah mama susana kerinta.
0: Aduh, niser tadi suara mangkem ki kerung narosak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kok ngada Abah Suni iki Rabu malam mangken. Puk Junaida, Junaida iki. Asi alias Mama Ida alias Mama Saleh iki. Kimun misam pian gabungan iki puk mi pula uning kan nomor kan tubung. Kalau kelopai tak nyambi nomor buruk-buruk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ano, inatun, ye.
4: Oke, saya rojok, ceknya mana?
0: Arojok kenapa, Don?
4: Arojok mangga.
0: Arojok mangga?
4: Oke, Pao.
0: Mun se, oh, boleh, mun ikan to, Pao. Mak sempian lain, arojok mangga.
4: Bahasan ke, Pao.
0: Oh, oh, dan ikan. Ano, ano nak tun?
4: Napa?
0: Imun bisa mbian abri surat pernyataan, betul? Cek anu keluna orang si mampu tak nyaman tun. Maksudnya tak sanggup ni. Pola nampian nyabin ke sampir tak kabuo don. Nampian suruh korosnya tak bisa-bisa. Doa rumah don.
4: Saya cari makanan malam, mun malam cecinya mana.
0: Doa ni kepada doa rumah tolos ni kita nemu di sini cuma doa don. Nah.
4: Cari kaya nula.
0: Bongki kelutina ambian keng cok pas nano napa aku beri pernyataan pas tak sanggup pakun sanggup dan ini keng setengah dia iki.
4: Ki
0: Marin, ya ki lanjut salam ke pasir don. Terima
4: kasih lagi untuk kepancing dengan boleh selamat bertugas. Bukan pada keleke Basumi pada Bintara.
0: Bintara.
4: Ivon.
0: Ivan. Ki.
4: Entah tak jalan apa ke?
0: Thank you.
4: Tak lupain. Ano penting ada kek ku taruh Nora.
0: Nora?
4: Lakon. Okay.
0: Nora kenting?
4: Kenting lah. Cewek lah ke cowok?
0: Cewek ni ke tuan?
4: Aku kena terong apa lagi.
0: Oh, ke.
4: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangkong dari Tan Evi dari Lenteng. Halo, assalamualaikum.
5: Ing genting Matura, lekar maktab ongku teretan.
0: Rona, hehe.
5: Roni, kalangkong pateng.
0: Ki. Mun siang, mun malam Rona, ye.
5: Kong kita,
0: lanjut. Salam epon, ye.
5: Salam sepertama, katura kita gajak waris. Muka-muka paling itu memperhatikan bersama keluarga Ipon. Aku kenan dekat retan Evi, Mama Susana, Ibu Pathor, Dewa Suraying, Abah Suni, Ima. Aku kenan dekat JK Asmara bersama Arin.
0: Bersama aja lagi?
5: Dekat situ Genovan, satu-satu.
0: Kelangkong, Rani.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keren enggak biar saki gending satu resepon ki kator juga nda ositu ngeki ki nyingkat babak singkatan rumah cek aja petang malam nda mangken. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Mas Faris.
0: Engki. Oh Mas Bintara. Halo. Waduh lah. Mas Bintara.
6: Halo.
0: Bo. Engki.
6: Mak
0: tak tadi, Mbak. Bojek dia ngisau tidak ada suara nambian.
6: Oh, elang.
0: Ah, ini kah.
6: Makin ketemu boleh, Bo.
0: Bodoh, Bon.
6: Okey. Sekelangkong, pada pintu terbuka, bisa masuk.
0: Nah, ini mau tergenting, Mbak. Okey.
6: Salam, salam, Sofi.
0: Lanjut, Ki.
6: Kendeng merok nor, aku lah, Mas Faris.
0: Buat tor bayangnya, ano, suruh deor, ano, jomun, ah. Kimi rosak suara, ni, jok berdereng-dereng,
6: oh, Ki. Oh, Ki. Ano, sepertama, dekat Mas Faris, berada Pak Nur Kumala, Pak Mekasan, berada kita, ing, sama Yuni juga.
0: Berada baik, ko, dari Jobah, dari Tanambian, ke, Ki.
6: Ki, salam, dekat Mas Eko, salam, kenal. Tidak sama saya kok. Kipur pada Evi, Mas Faris.
0: Evi.
6: Thank you. Saya anu ni kapan siap Pak Selamat, Mas Faris.
0: Siap di rumah Pak Selamat gini ya?
6: Nak kini kesak, napa butuh sanggul, napa butuh paca, anu sandal, atau apa, kebaya. Ini kebanyak, teman-teman.
0: Ampun anu, boy. Mungkin kira Pak Selamat, Pak Kun anu, kaya Evi. Samper, boy. Samper nyabin, boleh nak kabuo, Evi.
6: Oke. Oke. Sekel digula para ng kioneng.
0: Ki.
6: Ibu no ban gula. Iba sa rakin ng kasi takil laris.
0: Ah, na, patapun na. Ay, patuto ka sa kale. Ang joan lamon nom salamat din. Chua, juwal nom. Itin na. Inya na, agilang buwan nga to. Aki, kalangkong buwan, ma, mistara, mabindara.
6: Ki. Ki. Wala, bada bupat hor. Bada rustin yan. Bada kiburhan. Kelab pada Sukron, pada Mama Abasune juga ni.
0: Satu aja lagi.
6: Irfan, sekarang Dinda Sukron. Siska di Kili.
0: Ki, kalangkong. Sami-sami. Bumbu cara kening ini gak tado. Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kering ini gak biar saki kending satu resepuan ini.

Hoy me hace dar tanto orgullo, mató a Sagalancón, Tatsamanquén, Budaya Maturam, Bonda Pada, Bactai Pon, Miladri Garintau, Tenggala, Jaris, Nyon Pamit, Malan Muka tetap sehat, bisa pangki boleh, Yahir Galaban Wabila, Itofiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Selamat mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 6 Oktober 2026 dan esok pagi, RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb, kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz, menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pagi menurut siar hari ini, walaupun Anda berada. Pagi hari ini saya Gita Ayu menemani Anda di Sumenep pagi ini sampai titik 10. Saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti tilawah Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Naufal. Akan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 1-4. Kemudian nanti di mutiara pagi ada mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dari Ustadz Said Samsuri. Jadi mana-mana mendengar pastikan Anda stay tune, semoga diberikan kesehatan, semangat pagi hari ini. RRI mengudara di edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Yes, and

Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu jika kamu orang-orang mukmin.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka, derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang sangat kami hormati, para pemirsa RRI Sumenep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, mauna dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dan melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu atau mujalasah fil ilmi, yaitu dalam majlis ilmu sebagaimana dalam kesempatan kita pada hari ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan zuriyah beliau dan para umatnya. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan saat ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk menambah keilmuan, akan kami bacakan hadis ini, tafaul dan tabarrukan bil hadis. Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini Allah membuka rahmat, menambah rahmat kepada kita semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, yakni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, Ibnu Mas'ud berkata, wa huwa, dan beliau, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, ialah orang yang as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan, orang yang dipercaya kebenarannya dan bisa diikuti. As-sadiq al-masduq, orang yang benar dan bisa kita benarkan, diikuti perkataannya dan semuanya. Di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menambahkan wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi kalau dibaca runtutan hadis, Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah zat atau orang yang terpercaya dan bisa dipercaya, orang yang shadiq dan masduq. Mengapa Abdullah bin Mas'ud menyampaikan as-shadiqul masduq? Ternyata kenapa? Ternyata Ibnu Mas'ud menyampaikan ini, menambah kalimat as-shadiqul masduq, karena sabda baginda Rasul pada saat itu tidak masuk di akal dan di hati orang-orang atau sahabat pada saat itu. Artinya ilmu pengetahuan para sahabat belum sampai ke situ, sehingga ditambahkan dengan kalimat wa huwa as-sadiqul masduq. Apa yang disampaikan baginda Rasul pada saat itu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilanjutkan, Rasulullah bersabda, sabda baginda Rasul adalah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu alaihi almalaku fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairu in ahadakum la ya'mala bi amali ahli aljannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari Muslim. Yang terjemahannya kurang lebihnya seperti ini. Kata baginda Rasul, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau kalian semua itu, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut atau di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari nutfah. Masih berbentuk air mani, air sperma. Nutfah 40 hari. Dipahami di sini bahwa ketika sudah terjadi pembuahan antara sel telur bertemu dengan ovarium dan sperma bertemu dengan sel telur, terjadilah pembuahan atau zigot, maka 40 hari berada di rahim ibu itu nutfah, masih berbentuk nutfah. Cairan air mani atau cairan air sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, kemudian menjadi 'alaqah. 'Alaqah, segumpal darah. Misla dzalika 40 hari kemudian. Jadi 40 hari pertama itu masih berbentuk nutfah. 40 hari kedua berubah bentuknya menjadi 'alaqah. Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging misla dzalika, 40 hari yang sama. Berarti para jemaah dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses penciptaan kita manusia di dalam rahim ibu itu 40 hari pertama masih berbentuk air sperma atau zigot tadi, 40 hari kedua berubah bentuknya menjadi 'alaqah, segumpal daging, segumpal darah, mohon maaf. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari tiga kali ini, 120 hari, thumma yursalu ilaihi al-malaku, kemudian Allah mengutus malaikat khusus. Kemudian Allah mengutus malaikat secara khusus. Summa yursalu ilaihi al-malaku. Apa tugas malaikat ini secara khusus? Fayanfukhu fihi ruh. Yang pertama, malaikat ini oleh Allah diperintahkan untuk meniupkan ruh. Fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkanlah ruh. Berarti ruh janin itu mulai ditiupkan oleh malaikat setelah 120 hari. Hadirin dan para pemirsa RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kami simpulkan sementara bahwa manusia atau janin di dalam perut atau di dalam rahim ibu itu bernafas hidup setelah 120 hari. Sehingga oleh para ulama dalam kajian fikihnya, kalau sudah 120 hari ke atas, hukumnya haram kita itu menggugurkan kandungan. Kenapa? Karena di situ sudah ada ruh, ada kehidupan. Berarti kita sudah, kalau kita menggugurkan, berarti kita sudah membunuh satu ruh, menghilangkan satu ruh, satu jiwa. Maka diharamkan oleh para ahli ulama atau para ahli fikih. 120 hari. Setelah 120 hari. Itu yang pertama. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian tugas kedua malaikat oleh Nabi SAW dilanjutkan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini oleh Allah diperintahkan dengan empat perkara. Empat kalimat, ayat empat perkara. Yakni, bikat birizqihi. Yang pertama, dengan menuliskan rizkinya secara detail dan rinci. Mulai dari asal-usulnya, perolehannya, cara memperolehnya, peruntukannya, sampai tuntas semuanya. Ditulis oleh malaikat. Ditulis oleh malaikat. Bikat birizkihi. Jadi para jamaah dan para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rizki kita itu sudah tertulis dengan detail sekali pada saat kita sudah berusia di dalam perut ibu 120 hari. Itu yang pertama, rizki kita sudah tertulis. Yang kedua, wa ajalihi, dan ajal kita. Wa ajalihi dan ajalnya. Wa ajalihi dan ajalnya. Ajal kita, usia kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah tertulis di dalam catatan malaikat ketika kita masih berusia 120 hari di dalam rahim ibu. Sehingga wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ. Allah berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ, tidaklah seseorang itu tahu, مَذَا تَكْسِبُ غَدًا, apa yang akan diperbuatnya besok. Hari esok gak ada yang tahu apa yang kita akan perbuat. Kita hanya memplanning saja, memprogram dan mengupayakan. Adapun kenyataannya, besok siapa yang bisa tahu apa yang akan kita kerjakan besok? Gak ada. Hanya perakiraan dan perencanaan saja. Realisasinya dan realitanya hanya ketemu besok. Allah yang Maha Tahu. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada yang dan tidak seorang pun yang tahu, wallahu taala alam, bi ayyi ardin tamut, ia akan wafat di bumi mana. Jadi wa ajalihi, ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sudah masih berusia 120 hari di dalam rahim ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amalihi, dan amal perbuatannya. Amal kita itu gak ada yang bisa mendesain sendiri amal perbuatannya. Gak ada. Kecuali sudah tertulis dan termaktub di dalam kitab atau di lohil mahfud. Gak ada yang tahu tentang amal perbuatan kita. Sehingga kita ini dan amal perbuatan kita murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqukum wa ma taf'alun. Wallahu taala alam. Allah berfirman, Wallahu khalaqukum, dan Allah lah khalaqukum, yang telah menciptakan kalian, wa ma taf'alun, dan apa-apa dan segala sesuatu, taf'aluna, yang kalian kerjakan. Jadi pekerjaan kita itu adalah ciptaan Allah, bukan dari kita sendiri. Dengan demikian para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadah kita, amal aktivitas kita, seluruh perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia hakikatnya tidak punya kekuatan dan kekuasaan apapun juga kecuali murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita peroleh saat ini, sehingga apa yang kita dapatkan saat ini, itu adalah murni wahbiyatun minallahi taala, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kesyukuran kita merupakan hal yang wajib karena kami tidak punya kekuatan apapun juga. La haula wala quwata illa billah. Amal ibadah atau amal perbuatan dan aktivitas kita Allah sudah tentukan sejak kita berusia 120 hari di rahim ibu. Kemudian yang keempat, wa syaqiyyin aw sa'idin. Wa syaqiyyin aw sa'idin. Wa syaqiyyin, kita akan menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, yang tidak beruntung, au sa'idin. Bisa dibaca wa syaqiyun au sa'idun. wa syaqiyun aw sa'idun, kita menjadi orang yang celaka aw sa'idun, atau menjadi orang yang sa'id, yang beruntung. Keberuntungan kita sudah ditentukan oleh Allah sejak kita sudah masih berusia 120 hari dalam rahim ibu. Kita menjadi orang yang tidak beruntung, begitu pula sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih berusia 120 hari dalam rahim ibu. Dengan demikian para hadirin dan para pemirsa RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 120 hari ketika kita atau istri kita atau ibu-ibu kita sedang hamil 4 bulan 10 hari, 3 bulan apa berapa? 3 bulan 40, 120 ya. 120 hari, 3 bulan 3 bulan 10 hari, maka ada beberapa ritual terkadang yang menjadi kebiasaan dari sebagian umat muslim, yakni doa bersama ketika usia kandungan sudah memasuki usia 120 hari. Kita doa bersama dengan mengundang orang-orang fakir miskin atau dengan mengundang anak-anak yatim. Kita bekerja apa? Kita mengupayakan doa bersama untuk keselamatan janin. Untuk keselamatan janin selayaknya dilakukan pada saat ketika usia kandungan kita 120 hari, yakni kita sudah masuk pada masa-masa di mana para malaikat, di mana Allah meniupkan ruh untuk menunjukkan bahwa janin adalah sudah menjadi nafsun, menjadi punya jiwa dan bernafas. Yang kedua, pada saat usia 20 hari kita berharap dengan memohon dan mengundang para tetangga dan mohon doa-doa dari orang-orang lain, berharap agar yang empat tadi Allah senantiasa memberikan kepada janin itu yang baik-baik dan ditakdirkan menjadi orang baik. Itu bentuk permohonan. Sehingga menjadi sebuah tradisi terkadang. Ketika usia 120 ada kita undangan untuk kehamilan. Hadirin para pemirsa dan para pemirsa RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Ini Allah Rasulullah bersumpah, fa wallahi, maka demi Allah. Fa wallahi, maka demi Allah. Alladzi la ilaha ghairu. Yang tiada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Jika seandainya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati, amal ibadahnya, la ya'malu ni saya beramal ibadah, bi 'amali ahli al-jannati, dengan amal ahli sorga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Amal perbuatan sorga itu mengantarkan dia, orang tersebut, di depan pintu surga, sudah hampir masuk ke surga, illa dhira, kecuali dhira'un satu hasta. Illa dhira, kecuali satu hasta. Jadi amal ibadah orang tersebut mengantarkan dia berada di depan pintu surga, tinggal satu langkah lagi, ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, dilanjutkan oleh Rasulullah, fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kitab atau takdir dia mendahului, lebih mendahului daripada amal ibadah dia. Ketentuan untuk dia lebih mendahului daripada amal ibadah dia. Fayakmalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Maka orang tersebut yang sudah berada di depan pintu surga itu, fayakmalu bi'amali ahlil an-nari, ia kemudian beramal dengan amal orang-orang ahli neraka. Injury time-nya beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, sehingga Allah melempar dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini takdir yang Allah takdirkan kepada orang itu. Walaupun amal ibadahnya sudah menghantarkan dia di depan pintu surga, tetapi takdir dia mengatakan, amal ibadah dia mengantarkan dia sudah berada di pintu surga, tetapi takdir dia sejak diazali atau sejak usia 120 hari dalam rahim ibu sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka injury time pada akhir hayatnya ia beramal dengan amar ahli neraka hingga ia dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah sebaliknya menjelaskan, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sesungguhnya di antara kalian ada di antara kalian yang beramal dengan amal ahli neraka, perbuatannya sudah enggak ada yang baik, amalnya amal-amal neraka terus. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dan neraka kecuali satu dhira'un. Satu hasta. Di depan pintu neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi takdir dia lebih mendahului daripada amal perbuatannya. Fayakmalu bi'amali ahlil jannati. Maka di akhir, satu jengkal atau satu hasta di depan pintu neraka itu, ia sudah harus masuk satu langkah lagi neraka. Tetapi takdir dia mengatakan dia ahli surga. Fayakmalu bi'amali ahlil al-jannati. Maka ia beramal dengan amal perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, hingga ia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pedoman kepada kita semua. Bahwa apapun yang terjadi kepada kita, dan apapun yang terjadi pada semesta ini, tidak luput dari takdir dan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, karena kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita oleh baginda Rasul untuk senantiasa mengarahkan diri kita untuk menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis. Hadis ini seakan-akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang fatalisme. Untuk menjadi kita orang yang totalitas enggak usah berusaha, tergantung Allah. Wong semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikritik oleh para sahabat ketika menyampaikan hal yang semacam ini dalam sebuah hadis yang lain. Bahwa ketika baginda Rasul mengantarkan penguburan seorang sahabat jenazah, Rasulullah mengatakan hampir sama dengan ini, bahwa kita semuanya itu amal ibadah kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah dikritik oleh para sahabat. Ah, kalau begitu ya baginda Rasul, gak usah beramal lah kita. Kalau kita sudah ditentukan oleh Allah dari sejak zaman azali, sejak dari dulu, buat apa amal kita? Apa jawab baginda Rasul? Kita sahabat mengkritik baginda. Apa jawab baginda Rasul? Jangan begitu, kata Rasulullah. I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. I'malu. I'malu, kata baginda Rasul. Jangan begitu. I'malu, tetaplah kalian berusaha dan beramal ibadah. Itu kata Rasulullah. Tidak boleh kita menjadi orang yang fatalisme, yang pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun takdir sudah menentukan kita. I'malu, kata baginda Rasul. I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Biasanya, fakullun, segala sesuatu itu, muyassarun, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima khuliqalahu. Untuk apa ia diciptakan? Biasanya, kata Rasulullah, kalau orang ditakdirkan menjadi orang baik dan ahli sorga, dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dan beramal dengan kebaikan dan beramal ibadah menuju sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang syakiyun, yang celaka. Biasanya dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersama dan bertemu dengan kejahatan, ketidakbaikan, dan beramal dengan amal-amal yang menghantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kata Rasulullah, jangan-jangan fatalis bi'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu prosesnya digampangkan menuju tujuan diciptakannya orang tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa faedah atau hikmah kepada kita semua, bahwa kita yang pertama harus yakin bahwa penciptaan kita sudah sempurna, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan kita sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita masih berusia 140 hari di dalam rahim ibu. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh pesimis dengan apapun kondisi kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta, bukan hanya menciptakan diri kita sendiri, diri kita ini, tapi Allah juga yang menciptakan segala aktivitas yang akan kita lakukan, semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu takdir kita baik ataupun buruk, maka dari hikmah hadis ini, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk senantiasa optimis. Untuk senantiasa optimis. Sekali lagi, untuk senantiasa optimis dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita ditakdirkan dengan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang bisa kita petik hikmah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaksud adalah bahwa kita harus ridho dan qanaah terhadap takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita semua, sehingga kita tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun juga, dan kita berupaya untuk menjadi orang yang bersabar kepada Allah ketika kita dalam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian dari para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat, tambahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntun oleh Allah menuju shiratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila ma fihi salahul Islam wal muslimin, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: As-Shoriqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki kepada Allah bagi keluarganya sekedar makanan yang pas memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang berlimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang artinya, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruhnya dunia dikuasakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian kita memiliki persediaan makanan, bahkan tidak hanya untuk hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Belum lagi harta dalam bentuk lain yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier atau tambahan. Namun ternyata tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru rezeki beliau sebatas kebutuhan pokok saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shoriqul Masduq.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kronis kan, stunting itu kronis gitu ya. Sementara untuk apa namanya, stunting ini akibat dari perjalanan gizi gizi akut, ya, gizi akut.
2: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit agar tanah itu tetap lembab meskipun pengairannya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Rabu 7 Oktober 2026, saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. UPTD Puskesmas Pangarengan di Sampang mencatat capaian positif penanganan stunting lewat konsistensi dalam tanggap cepat pelayanan cegah stunting. Wilayah kerjanya kini resmi terbebas dari pemetaan lokus stunting. Ima Fadila melaporkan.
4: Upaya menekan stunting di Kabupaten Sampang membuahkan hasil positif. Puskesmas Pangarengan berhasil membawa wilayah kerjanya keluar dari pemetaan lokus penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi penerapan program tanggap cepat pelayanan cegah stunting yang diluncurkan sejak tahun 2021. Nutrisionis Puskesmas Pangarengan Hurnis mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa desa di wilayah kerjanya sempat masuk dalam pemetaan lokus stunting. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada pencegahan dari hulu ke hilir guna memutus mata rantai stunting sejak dini.
5: Yang sudah terjadi stunting kita rawat dengan baik supaya tidak stunting. Dan yang belum terjadi stunting kayak ibu hamil, kita pastikan tidak ada stunting baru. Desa Pacangkeun di 2021 yang kena lokus stunting. Sudah lepas dari lokus stunting. Oh, kemarin 2025 Desa Pacangkeun itu baru rilis.
4: Strategi utama berpatokan pada pemenuhan gizi dan kesehatan pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Sasaran utamanya meliputi remaja putri hingga ibu hamil agar kondisi fisik dan kesehatan reproduksi mereka benar-benar siap sebelum melahirkan. Selain itu, balita yang terindikasi stunting mendapatkan penanganan khusus menggunakan makanan pendamping sesuai regulasi kesehatan. Penanganan ini mencakup pemberian makanan tambahan PMT lokal tinggi protein berdasarkan kondisi klinis anak. Dengan pendampingan intensif, pemantauan gizi yang ketat, serta pendekatan dari hulu ke hilir, Puskesmas Pangarengan sukses membebaskan wilayahnya dari lokus stunting, yaitu Desa Pacangkeun dan Desa Panyerangan. Ima Fadila melaporkan.
3: Kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi, faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi, keluarga, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
1: Kronis kan, stunting itu kronis gitu ya. Sementara untuk apa namanya, stunting ini akibat dari perjalanan gizi akut. Jadi dia kurang makan awalnya gitu ya. Kurang makan kemudian sama dengan balita. Kalau sampean bisa ngeluh, bisa mencari, kalau balita tidak bisa. Lah, itu akhirnya akan terjadi degradasi, ya. Artinya degradasi terhadap pertumbuhan. Jadi harusnya dia tumbuh 100 gram misalnya perharinya, dia tidak jadi tumbuh gitu loh, tidak jadi berkembang.
6: Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Pamekasan mengoptimalkan hari buka posyandu sebagai salah satu upaya menurunkan stunting. Hal itu disampaikan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Pamekasan Ahmad Syamlan.
7: Mengoptimalkan hari buka posyandu sehingga harapannya partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu itu semakin tinggi. Kemudian melakukan konseling pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, baik itu di pada saat pelaksanaan posyandu maupun di Polindes dan di Puskesmas. Kemudian konseling menyusui dan ASI eksklusif serta mengoptimalkan kelas ibu hamil dan balita.
3: Selain itu juga ada upaya rujukan apabila ditemukan balita yang mengalami gizi buruk untuk pembelian susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus PKMK. Berdasar data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga SIGISI KESGA, pada September 2026, sebanyak 1.200 balita mengalami stunting dari 50.800 sekian balita yang diukur atau 2,38% di Pamekasan. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang stunting masih menjadi permasalahan yang serius.
8: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Kasus stunting menurut saya membutuhkan penanganan serius. Masyarakat awal-awalnya tidak memahami apa itu stunting serta gejala yang tampak tidak paham. Kalau dinas terkait desa tidak terus-menerus memberikan penyuluhan terutama kepada ibu-ibu hamil dan mereka yang kawin di usia muda. Bagaimana cara pola asuh, masalah gizi, cuma ini agar generasi penerus menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, butuh keperhatian serius.
9: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, pencegahan awal stunting atau tumbuh kembang anak yang tidak sama dengan

0: Penanganan stunting perlu diperkuat dari hulu menjadi topik komentar pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga masa awal kehidupan anak. Karena itu, pencegahan, pemantauan, dan intervensi yang tepat menjadi kunci untuk menekan kasus stunting secara berkelanjutan. Keberhasilan Puskesmas Pangarengan Sampang membawa wilayahnya keluar dari lokus stunting patut diapresiasi. Program Tanggap Cepat Pelayanan Cegah Stunting yang dijalankan sejak 2021 menunjukkan bahwa penanganan stunting bisa membuahkan hasil jika dilakukan secara konsisten dan dimulai dari hulu. Pendekatan tersebut tidak hanya menyasar balita yang sudah mengalami masalah pertumbuhan. Remaja putri, calon ibu, ibu hamil hingga balita menjadi bagian dari intervensi. Pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan juga menjadi perhatian utama. Namun, keberhasilan satu wilayah tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Stunting bukan persoalan yang selesai hanya karena sebuah desa keluar dari daftar lokus. Resiko stunting tetap ada jika pemantauan gizi, pola asuh, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga tidak dijaga secara berkelanjutan. Di Pamekasan, optimalisasi hari buka posyandu menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak. Data September 2026 menunjukkan, masih ada 1.212 balita mengalami stunting dari 50.899 balita yang diukur atau sekitar 2,38%. Angka ini menunjukkan bahwa posyandu harus lebih dari sekedar tempat penimbangan. Kader dan tenaga kesehatan perlu memastikan setiap anak yang terindikasi bermasalah segera mendapat pendampingan, termasuk memastikan balita dengan gizi buruk memperoleh rujukan dan intervensi medis yang tepat. Saat ini, program penanganan stunting jangan terlalu berorientasi pada angka dan status lokus. Yang lebih penting adalah memastikan anak benar-benar tumbuh sehat dan keluarga mampu mempertahankan pola hidup sehat setelah intervensi selesai. Untuk itu, penguatan harus dilakukan dari hulu. Edukasi gizi bagi remaja putri dan calon pengantin perlu diperluas. Pemeriksaan ibu hamil harus rutin, pemberian makanan tambahan harus sesuai kebutuhan anak, dan posyandu perlu menjadi pusat pemantauan yang aktif. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan keluarga dan desa. Sebab pencegahan stunting tidak hanya berlangsung di puskesmas, tetapi setiap hari di rumah. Keberhasilan Kecamatan Pangarengan Sampang bisa menjadi contoh, bukan sekedar untuk mengejar status bebas lokus, tetapi sebagai model bahwa stunting bisa ditekan ketika pencegahan dilakukan lebih awal, intervensi tepat sasaran, dan pendampingan dilakukan secara konsisten. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Dampak fenomena iklim El Nino, cuaca gersang di Sampang terus memicu lonjakan kasus kebakaran. Sekitar 2/3 wilayah Sampang yang merupakan lahan kering terutama bagian utara menjadi kawasan yang sangat rawan terbakar mengalami krisis air bersih. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Penyelamatan Daerah Sampang, Maftul Fator Rohman mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus kebakaran cukup signifikan. Dan pada Agustus tercatat 68 kejadian kebakaran. Angka ini meloncat tajam hingga pada September mencapai 92 kejadian dalam kurun waktu 1 bulan.
2: Prediksi dari BMKG ini agak ada kemunduran di musim basah. Masih panjang, bisa jadi prediksi ya Desember ini kemungkinan masih wilayah-wilayah ini belum betul hujan. Kenapa September ini ada tren peningkatan? Sekarang kan sudah pasca dari penanaman tembakau, sehingga tembakau itu sudah dipanen, sehingga itu dari batang-batang tembakau, dari sisa-sisa itu

0: dikumpulin dibakar.
1: Sekitar 60% dari total kejadian merupakan kebakaran lahan kering. Pemicunya didominasi faktor kelalaian manusia, kebiasaan membakar sampah pembersihan lahan pasca panen. Pembakaran sisa sampah harusnya berada jauh begitu dari pemukiman, meski sebagian besar kebakaran lahan di Sampang juga tetap mengganggu kesehatan. Pihak Damkar Sampang juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak lagi membersihkan lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan pemukiman warga. Berkat program Eco Edu Farming, petani desa Bandang Dejeh panen melimpah di musim kemarau melalui inovasi kokopit dan irigasi tetes. Kualitas hasil panen kini setara produk luar dengan pemasaran lebih mandiri. Miftahul Umar melaporkan.
2: Meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit.
3: Melalui program Eco Edu Farming, petani di desa Bandang Dejeh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari Eco Edu Farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis, sehingga hasil buah lebih melimpah.
2: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit, agar tanah itu tetap lembab, meskipun pengairannya agak kurang, agak minim.
3: Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Mohtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama.
4: Jadi makanya di sini ada beragam-ragam tanaman karena kita mau ilmu kita itu nggak hanya terbatas di satu tanaman. Kalau di musim kemarau ini kita pakainya irigasi tetes yang datangnya itu dari sumur bor.
3: Hasil nyata dari program Eco Edu Farming ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur-mayur dari luar daerah. Pemesanan dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sumenep masih menunggu SK penugasan sebelum memulainya. Berikut Muhammad Ali melaporkan.
5: Calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep menyatakan siap menjalankan tugas setelah surat keputusan atau SK penugasan diterbitkan. Calon manajer KDKMP Sumenep Ahmad Sofyan Tausari mengatakan, para calon manajer telah mengetahui lokasi penempatan melalui SIMKOPDES. Namun mereka masih menunggu SK dan arahan resmi sebelum melakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait. Sufyan menjelaskan, pengelolaan KDKMP membutuhkan sinergi antar manajer, pengurus koperasi, pemerintah desa, kecamatan, serta masyarakat. Para calon manajer telah mendapatkan pembekalan melalui program SPPI, termasuk terkait perkoperasian, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan potensi desa.
6: Tentang apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ini serta-merta tidak langsung ada di pemikiran kita, kita harus lakukan sedetik ini juga. Tapi koordinasi itu sangat penting. Nah, untuk di kecamatan, karena memang di kecamatan itu ada Alfamaret, ada toko-toko di pinggir-pinggir jalan. Ini pun toko-toko masyarakat semuanya. Mungkin nanti koordinasi kami kepada pengurus dan juga kepada aparatur desa maupun warga, koperasi kami nanti lebih kepada distributor seumpamanya.
5: Sufyan berharap penerbitan SK segera diikuti arahan teknis agar KDKMP segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Di Dinas Pendidikan Sumenep mengajukan 150 calon kepala sekolah ke BKPSDM untuk mendapat SK Bupati sebelum dilantik atau dikukuhkan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep segera memproses sekitar 150 calon kepala sekolah yang telah lolos tahapan seleksi dan pemetaan. Mereka akan diajukan ke BKPSDM untuk mendapatkan SK Bupati sebelum dilantik atau dikukuhkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, proses pemetaan calon kepala sekolah telah dilakukan sejak Juni 2026. Langkah ini untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang masih kosong dan dijabat PLT. Dari sekitar 1.300 guru yang memenuhi syarat, sekitar 230 guru menyatakan bersedia menjadi kepala sekolah. Mereka kemudian dipetakan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Proses pemetaan melibatkan Baperjakat, Dewan Pendidikan, dan Korwas. Masukan dari pihak tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kompetensi dan kesiapan calon kepala sekolah. Muhammad Iksan menjelaskan, proses administrasi juga dilakukan melalui aplikasi KSPS dan EMUT. Khusus guru P3K, prosesnya memerlukan penyesuaian nomor urut dan pertimbangan Kementerian Pan-RB.
7: Ya, kita terpantau setiap hari. Setiap sore itu sebelum jam 4, jadi staf saya datang, saya minta untuk melaporkan sampai di mana. Bahkan saya sendiri yang turun untuk berkomunikasi dengan Jakarta. Jadi makanya insya Allah dalam beberapa hari ini sudah ada sekitar ya 150-an lah yang lolos. Mm-hmm. Itu kita nanti naikkan ke BKPSDM untuk di SK oleh yang seorang Pak Upat. Kemudian mungkin dilantik atau dikukuhkan. Ini masih yang sudah kita lakukan dan harapannya untuk kepala sekolah yang baru ataupun yang dimutasikan ini membawa angin segar, membawa perubahan baru terhadap satuan pendidikan yang ditempatinya masing-masing.
0: Saat ini, sekitar 150 calon kepala sekolah telah lolos dan akan diproses untuk penerbitan SK Bupati. Setelah itu, kepala sekolah baru maupun yang dimutasi akan dilantik atau dikukuhkan. Dinas Pendidikan berharap pengisian tersebut bisa mengakhiri kekosongan kepala sekolah dan membawa perubahan dalam pengelolaan satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
1: Keterbatasan akses pendidikan sering menjadi batu sandungan bagi mobilitas sosial suatu daerah. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaedi, angin perubahan tengah berhembus melalui program beasiswa sahabat. Slamet Junaedi menegaskan investasi pada sumber daya manusia adalah kunci utama mentransformasi masyarakat Sampang yang sekedar konsumtif menjadi produktif dan berdaya saing. Program beasiswa sahabat telah merangkul 347 mahasiswa, 149 mahasiswa aktif, 198 alumni. Menurutnya, para mahasiswa penerima beasiswa kini memegang peran strategis sebagai wajah baru Sampang melalui langkah nyata.
8: Ini diinisiasi tahun 2020, pas setahun setelah saya menjabat. Maka kita akan bentuk SDM-SDM unggul, SDM-SDM yang bisa membawa Sampang nanti 20 tahun lagi atau 30 tahun ke depan, Sampang bisa maju dari anak-anak kita ini. Yang disebutkan 300, ada 347 anak alumni per hari ini. Harapan kami adalah anak-anak ini bisa mewarnai Kabupaten Sampang. Kalau kita, saya, dan lain yang lainnya sepuh-sepuh mungkin sudah selesai.
1: Melalui keberlanjutan program beasiswa sahabat, para penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan kembali ke daerah untuk berkontribusi langsung bisa memajukan Sampang.

0: SMKN 1 Sumeneb menerjunkan tim voli putra dalam Student Volleyball League SVL Indonesia Seri Jatim berlanjut ke babak zona Jawa zona timur. Berikut laporan Miftahul Umar.
1: Kompetisi bola voli pelajar tingkat SMA sederajat Student Volleyball League Indonesia 2026 Seri Jawa Timur berlanjut ke babak zona timur yang digelar di Sport Center UINSA Surabaya mulai tanggal 6 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Perhelatan yang mempertemukan puluhan tim pelajar terbaik se-Jawa Timur ini menjadi wadah penjaringan bibit atlet muda. Pada ajang bergengsi tersebut, SMK Negeri 1 Sumeneb menerjunkan satu tim putra terbaiknya dan dijadwalkan bertanding melawan MA Raudatul Mutaabidin pada hari ini 7 Oktober 2026. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumeneb Kagianto menegaskan bahwa timnya telah melakoni pemusatan latihan intensif dalam jangka waktu panjang demi memantapkan fisik dan kerjasama tim di lapangan. Karena pada kejuaraan ini, pihaknya juga memasang target tinggi untuk bisa meraih juara satu.
2: Oh, di grup B nanti lawan pertama sama MR Utul apa isi sama enggak tahu, nanti tak kirim jadwalnya ke sampean ya. Sampai tanggal 13 ya juara. Iya. Ya, kalau persiapan kekuatannya saya kira sama-sama saja. Nanti tergantung dari ya Bang Samojokerto sama itu SMA apa itu pemainnya di Lumaret, banyak pemainnya di Lumaret itu SMA apa itu Gulangin apa itu.
1: Kagianto menambahkan optimis tersebut diimbangi dengan kewaspadaan tinggi mengingat peta persaingan di zona timur sangat ketat sebelum memperebutkan tiket menuju babak Championship Series Jawa Timur pada 15 Oktober 2026.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Orang tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Okay, 101,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Gila-gilaan dari Cicang Cuters mengawali jumpa kita. Warming up ya lagunya pendengar sebagai penyemangat pagi untuk Anda yang siap on the way, siap beraktivitas pagi hari ini. Sesuai sama cuaca kita ya, beberapa hari terakhir memang luar biasa panas. Nah, ini kita akan mendengarkan langsung seperti apa konfirmasi dari BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama Observer Imelia mengetahui kondisi hari ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Rabu 7 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 42 hingga 94%. Angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 22 km per jam di wilayah darat dan mencapai 54 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,7 meter. Sahabat pendengar, tetap jaga keselamatan bagi yang beraktivitas di perairan. Terdapat peringatan dini tinggi gelombang hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan, Kepulauan Kangean selatan, dan Kepulauan Kangean bagian timur. Tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store. Atau kunjungi situs resmi kami di www.sametrunojoyo.bmkg.go.id. Pastikan aktivitas Anda tetap aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
0: Oke, baik pendengar, itu tadi penjelasannya dari observer kita Ibu Imelia. Maksimal cuacanya 34 derajat Celcius ya, dan ini menurut laman dari BMKG saya cek kurang lebih sama di Madura. Suhu udaranya berkisar 29 hingga 34 derajat Celcius dan cerah untuk hari ini. Semangat pagi pendengar. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik dengan mencukupi cairan tubuh. Oke, saya akan hadirkan untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep ya dan sekitarnya tertanggal hari ini. Per kilonya saya mulai dari beras premium 15.450, beras medium 13.200, gula 18.000, minyak goreng curah 21.000, premiumnya 23.500, minyak kita 16.850, daging sapi paha belakang 135.000, daging ayam ras 46.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000, dan cabai merah besar 29.000, cabai rawit merah 57.500, bawang merah 25.500, bawang putih Rp28.000. Itu untuk harga rata-rata komoditas bahan pokok wilayah Sumenep dan sekitarnya ya. Dirasa wajar ketika Anda mengalami sedikit perbedaan harga di beberapa toko, terutama pengecer ya pendengar. Karena laman Siska Perbapo yang kami bacakan ini dihimpun dari dua pasar besar di Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan Pasar Pangkal.

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
1: Kita bisa.
0: Kalau muka gimana? Walau bermodalkan muka.
1: Bisa. Kalau uang gimana?

0: 1.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Oke, terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Pagi hari ini di Sumber Penyapa nanti kita akan fokus membahas mengenai tantangan menurunkan stunting di Madura. Stunting ini memang masih menjadi prioritas juga ya, pendengar, terkait dengan penanganannya, kemudian seperti apa upaya sinergitas bersama untuk menserukan angka stunting di Madura. Umumnya pendengar, kalau ini tapi ada yang sudah berhasil ya di wilayah kerja Pamekasan, terutama di Kecamatan Pangarengan di Sampang. Di Sampang ya. Ini dan itu di akuisisi oleh Puskesmas Pangarengan Sampang, karena memang berhasil membawa wilayah kerjanya keluar dari pemetaan lokus penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi penerapan program tanggap bencana pelayanan cegah stunting yang diluncurkan di 2021 lalu. Nutrition Puskesmas Pangarengan Hurunisa mengungkapkan, sebelumnya beberapa desa di wilayah kerjanya sempat masuk lokus stunting, dan melalui program ini intervensi difokuskan pada pencegahan dari hulu guna memutuskan mata rantai stunting sejak dini. Strategi utamanya berpatokan pada pemenuhan gizi kesehatan pada fase 1000 hari pertama kehidupan, dan sasaran utamanya meliputi remaja putri hingga ibu hamil agar kondisi fisik kesehatan reproduksi benar-benar siap sebelum melahirkan. Balita juga yang terindikasi stunting mendapat penanganan khusus menggunakan makanan pendampingan sesuai regulasi kesehatan. Penanganan ini mencakup pemberian makanan tambahan PMT lokal dan tinggi protein berdasar kondisi klinis anak. Dengan pendampingan intensif, pemantauan gizi yang ketat, serta pendekatan hulu ke hilir, Puskesmas Pangarengan sukses membebaskan wilayahnya dari status lokus stunting, yakni di Desa Pacanggaan 2021 dan Desa Panyerangan pada 2025 lalu. Wah, keren ya pendengar ya, membawa beberapa desa, tepatnya dua desa keluar dari lokus stunting, dan ini berarti hampir 100% masyarakatnya yang menjadi ini ya pantauan dari Puskesmas ini bebas dari penanganan stunting. Pendengar, intervensi dari pemerintah ini penting sekali ya. Kalau kita sering ngobrol dengan beberapa narasumber terkait dengan stunting ini, oke, memang tidak hanya dari peran pemerintahnya, tetapi juga bagaimana lingkungan membentuk persepsi, bagaimana keluarga ini saling mendukung begitu ya, untuk tidak hanya tumbuh kembang anak, tetapi pembentukan dari bibit begitu ya dari para remaja putri dan pengetahuan remaja putra untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Baik, kalau di dari Dinkes Sampangnya sendiri, pendengar, ini Dinkes P2KB tepatnya mengatakan stunting dipengaruhi berbagai faktor. Ini Dinkes Sampang ya, mulai dari gizi kronis, lingkungan, perilaku PHBS, hidup sehat, hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi, stunting kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegahnya, pemerintah Sampang menggerakkan kurang lebih 3.126 kader posyandu nih pendengar ya, untuk memberikan edukasi pola hidup sehat terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader telah mendapat pembinaan dan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Totalnya 4.300 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan. 1.200 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng tim penggerak PKK, TNI, Polri, memperkuat edukasi gizi kembang dan seimbang, tumbuh kembang, gizi seimbang pada masyarakat hingga tingkat desa. Wah, ini dari Sampang sendiri pol-polan ya, udah pendengar ya. Kadernya nih yang bergerak ke desa. Mulai dari posyandu, kemudian juga ini ya, pembinaan kepada beberapa anak yang dirasa memiliki beberapa kriteria yang masuk kategori stunting. Salah satunya anak yang lebih pendek ya dibanding anak seusianya. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya dengan salah satu nutrisionis Puskesmas Pangarengan di Sampang yang berhasil mengeluarkan beberapa desanya dari lokus stunting, Ibu Hurun Nisa, dan juga Kabid P2KB Dinas Kesehatan Sumenep, Ibu Ida Winarni, nanti tepat pukul 8. Kita akan menyatu bersama Pro 3, Warta Berita Sentral, saat lagi tepat pukul 7, kita akan jelang, pendengar, pastikan stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Azosani, Adis.